0: amal. Dari seluruh amal yang paling utama, la ilaha illallah. Ini keutamaannya sangat besar. Makanya harus selalu disampaikan tentang makna kalimat illallah. Dan orang yang akhir perkataan la ilallah, maka dia akan masuk surga. Mangkana akhir kalami la ilallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat la ilallah, dia akan masuk surga. Ini riwayat Abu Daud. Dan disahihkan oleh Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Albani dan sahih Abu Daud. Bahkan kalimat la ilallah kata Nabi, afdalul hasanat. Kebaikan yang paling baik, kalimat la ilallah. Dan la ilallah nanti pada hari kiamat, timbangannya paling berat. Kalau seandainya langit dan bumi dan seisi diletakkan di satu timbangan, la ilallah di satu timbangan, maka yang paling berat kalimat la ilaha illallah. Makanya ini harus kita pahami kalimat ini, dan keutamanya sangat banyak. Maka harus selalu disampaikan kalimat ini. Kita jelaskan kepada umat tentang kalimat ini. Karena kalimat ini mempunyai puluhan keutamaan, ratusan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setan itu akan lari dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di waktu pagi 100 kali, di sore hari 100 kali. Kalimat ini yang selalu diucapkan. Dan kalimat ini la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, merupakan kalimat yang paling baik yang diucapkan oleh para nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Seutama zikir kata Rasulullah SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan keutama zikir la ilaha illallah. Tapi ini diyakini, difahami dan diamalkan. Kemudian paham tentang rukunnya, paham juga kita tentang syaratnya. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah bermanfaat untuk saya dan juga untuk bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan tambah keyakinan kita tentang kalimat ini. Tambah juga ilmu kita. Tambah juga pemahaman kita. Dan mudah-mudahan juga ditambahkan oleh Allah. Amal kita diberikan taufik oleh Allah. Untuk memahami kalimat ini. Dan diberikan taufik oleh Allah untuk meyakini kalimat ini. Diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan konsekuensi di kalimat ini. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
1: Dengan rujukan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, demikian sesi materi dari pembahasan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab bagi para pendengar yang ingin bertanya. Dan ada satu penelpon yang telah menunggu, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari mana, Umi?
2: Dari Bu Nani, Pak.
1: Iya, di Depok, ya. Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jika salah satu syarat tadi, Ustaz, yang kalimat syarat la ilaha illallah tadi tidak terpenuhi dikarenakan atau tidak mengamalkannya secara sempurna dikarenakan kita sedang proses dalam menuntut ilmu, apakah syahadat kita batal atau apa konsekuensinya? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, tentang salah satu dari syarat ini belum terpenuhi, ya tidak batal, artinya dia belum sempurna dari pengucapan kalimat la ilallah. Ya tidak dikatakan oleh para ulama itu batal, cuma dia belum terpenuhi. Jadi belum memenuhi kalimat ini, belum sempurna dalam memenuhi kalimat ini. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa kitab, di antaranya dalam kitab Fathul Majid. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini, dia harus berusaha untuk memahami, meyakini dan mengamalkannya dari kalimat ini. Baru kalimat itu akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang ada terlintas di dalam hati saya keraguan akan adanya Allah dan hari akhir. Saya takut sekali dengan perasaan ini. Apakah ini dari hati saya ataukah bisikan setan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Iya. Kalau ada seseorang yang dia digoda oleh setan dengan keraguan-raguan, kita yang pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dari gangguan itu. Kemudian yang kedua kita mengucapkan kul amantu billah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah SWT. Jadi hilangkan itu. Kita berlindung dari gangguan setan. Kemudian setelah itu kita mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena itu untuk menghilangkan gangguan itu, bagi yang bertanya dan juga kepada seluruh yang mendengar kajian ini, yaitu dia selalu berusaha untuk membaca zikir pagi dan sore, terutama yang tadi saya ajarkan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wal qayyum qadir. Baca itu pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Mudah-mudahan Allah akan melindungi dia dari godaan-godaan syaitan. Ya, yang lain.
1: Baik. Pertanyaan dari Lukman di Bekasi, Ustaz. Apakah tanda khusnul khotimah selain ucapan la ilaha illallah, Ustaz?
0: Iya. Tanda khusnul khotimah itu ada beberapa disebutkan. Ya, di antaranya yang pertama jelas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga terlihat keringat di dahinya, di arah peljebin. Kemudian juga dia mati dalam keadaan dia melakukan amal-amal saleh. Sebab innamal amalu bil khawatim, amal itu dengan akhirnya. Dan yang lainnya lagi. Itu diantara tanda husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dia melakukan amal-amal saleh di saat dia akan meninggal dunia. Dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang lain.
1: Baik, dari pesan singkat yang ketiga, Ustaz mohon dijelaskan apakah keadaan sebagian umat Islam yang mengambil kuburan-kuburan orang saleh sebagai wasilah kepada Allah sama keadaannya dengan kaum jahiliyah pada masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair.
0: Iya. Tentang umat Islam yang menjadikan wasilah-wasilah kepada penghuni kubur atau wali-wali, ini disebutkan oleh para ulama, itu dia keadaannya sama dengan orang-orang jahiliyah, tapi tidak dalam artian keseluruhannya. Dalam artian begini, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah, dia berbuat syirik kepada Allah karena kebodohan, karena kejahilan, dia memakai kubur-kubur itu atau wali-wali itu sebagai perantara. Mereka menjadikan sebagai perantara. Nah, menjadikan mereka sebagai perantara ini dikategorikan seperti orang-orang musyrik. Cuma tentang masalah dia keluar dari Islam atau tidak, ini dibahas oleh para ulama. Jadi harus terpenuhi syaratnya dan intifaul mawani. Sebab orang-orang musyrik, ketika mereka dilarang untuk berbuat syirik, jangan menjadikan mereka bendara, mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka beribadah kepada patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang yang sekarang, mereka juga demikian. Cuma ketika ditanya kepada mereka, mereka mengatakan, ya kami jadikan sebagai perantara. Ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini syirik, sebagian lagi mengatakan bahwa perbuatan adalah bid'ah. Iya, yang lain.
1: Kita angkat kembali dari penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari mana, Ibu?
4: Dari Ibu Siti Hadijah, dari Villa Mutiara.
1: Ya, silakan, Umi.
4: Ya, boleh nanya dua pertanyaan ya, Ustaz?
0: Iya.
4: Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mau sholat? Ya. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Pertanyaan tentang orang yang dia puasa tapi dia tidak sholat. Ya, kita jelaskan dulu tentang hukumnya. Bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar dan berada di ambang pintu kekafiran. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut pendapat dari mazhab Hambali, bahwa orang meninggalkan sholat kafir. Kalau kafir berarti puasanya tidak bermanfaat. Seperti yang dipegang oleh Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa orang yang tidak sholat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Karena pendapat yang mengatakan kafir ini. Tapi kalau jumhur ulama yang mengatakan tidak kafir, artinya jelas nilai dari puasanya berkurang. Gimana dia puasa tapi dia tidak sholat? Sholat, meninggalkan sholat, dosa besar yang paling besar, sudah syirik. Lebih besar dosanya daripada minum khamar, daripada berzina, daripada mencuri, daripada yang lainnya. Jadi kalau dia sholat, dia puasa tapi tidak sholat, sebagian ulama mengatakan tidak diterima puasanya, sebagian mengatakan diterima tapi tidak sempurna, jelas tidak sempurna karena dia tidak mengerjakan sholat yang wajib.
1: Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Dari mana?
5: Dari Deni di Tanjung Priok.
1: Ya, silakan.
5: Ini Ustaz, ana tadi mau nanya Ustaz yang hadis yang tentang ikhlas itu Ustaz, tolong diulangi lagi dong Ustaz.
0: Iya.
5: Yang tentang ikhlas Ustaz, yang orang-orang yang paling berbahagia pada hari kiamat, tolong diulangi lagi dong Ustaz, ketinggalan ana Ustaz.
0: As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat dengan ikhlas dan dia menjauhkan syirkun akbar dan syirkun asghar, maka adalah orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
1: Baik, kembali kita angkat telepon. Assalamualaikum. Ya, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi?
6: Dari Cibubur.
1: Ya, silakan. Nah,
6: ini nanyakan, ini kan saya pernah dengar sebaiknya wanita tuh sholatnya di rumah. Gimana itu ya?
1: Iya.
6: Nah, tahun dulu saya memang terus di masjid, tapi sebaiknya perempuan sholatnya di rumah gitu.
1: Iya,
6: ini rumah kita jemaah juga gitu.
1: Iya,
6: terima kasih.
1: Iya. Pertanyaannya, iya.
0: Artinya bagi wanita memang yang terbaik sholatnya di rumah. bagi wanita yang terbaik di rumah. Tapi kalau dia mau ke masjid tidak apa-apa. Karena Nabi mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan kamu larang para wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, kalau umpamanya mereka bisa mengerjakan di rumah dengan berjamaah di rumah, itu lebih bagus. Tapi ada wanita-wanita yang memang dia tidak sanggup mengerjakan sholat terawih sendirian di rumah. Dia berjamaah di masjid boleh secara hukum syar'i, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Dalam artian dia berpakaian menutup aurat, tidak terbuka, tidak memakai wangi-wangian, dan yang lainnya. Terhindar dari fitnah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
1: Ya. Kita angkat telepon. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Dari mana, Bapak?
7: Dari Bekasi, Pak.
1: Iya, silakan, Pak.
7: Saya mau tanya dua pertanyaan boleh ya?
1: Iya.
7: Yang pertama, apakah Rasulullah ada mencontohkan buka puasa bersama? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap saya jika mendengar khatib yang berkhutbah, jadi memakai hadis yang dhaif, dan kemudian dia menyiarkan bid'ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Masalah yang pertama tentang masalah buka bersama, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menganjurkan, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sa'im la yanqusu min ajrihi syai'a. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, artinya memberikan makan kepada orang yang buka puasa, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa dan tidak kurang sedikit pun dari ganjaran mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya. Maka kita dianjurkan untuk memberikan makan kepada orang yang buka puasa. Bisa kita berikan satu orang, bisa dua orang, bisa lima orang, bisa 50, bisa 100 orang. Bisa berpencar kita berikan, bisa juga dengan berjamaah. Nah, para ulama melakukan demikian. Ya, para masyayikh, apakah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya menganjurkan untuk buka bersama. Artinya mereka berdasarkan hadis ini, hadis Nabi yang sahih, kita memberikan makan orang buka. Bisa satu, bisa lima, bisa 10. Sekarang kita mau kumpulkan 10 atau 20 orang, 100 orang, 200 orang dengan berjamaah. Bagus, afdol. Dan juga mengajak orang untuk berbuat kebaikan seperti orang-orang yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan ini. Jadi bukan satu yang baru, bukan bid'ah. Yang lain.
1: Ya, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Sikap saya terhadap khatib yang menyampaikan hadis-hadis dhaif.
0: Oh iya. Sikap kita kepada khatib yang menyampaikan hadis dhaif dan mengajak pada bid'ah, kita akan tegur. Cuma kita lihat maslahat. Kalau kita tegur di mimbar itu, kurang manfaatnya. Bahkan jamaah semua tidak setuju dengan kita. Kan ada cara yang terbaik supaya khatib itu bisa menerima dan tidak mengulangi lagi di tempat yang lainnya. Tapi kalau kita tegur di tempat itu, khatib akan tidak bisa terima. Ditegur tidak akan terima. Kemudian jamaah yang hadir juga tidak bisa terima. Mungkin jamaah itu juga akan berbicara dengan kita yang akan membatalkan sholatnya mereka. Jadi ada cara yang terbaik, yaitu selesai khatib itu khutbah, kita datangi. Kita berdua, kita ingatkan dengan cara baik. Atau datangi ke rumahnya, tegur dia baik-baik, mulai dia bisa terima. Tujuan kita dalam memberikan nasihat, dalam memberikan teguran, agar teguran kita bermanfaat. Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat khatib, dan juga bermanfaat buat kaum muslimin. Tapi kalau sana kita tegur di saat itu juga, kemudian tidak bermanfaat, bahkan kita pun akan dikecam orang dengan cara kita, kan tidak manfaat. Makanya harus kita lihat dalam masalah berkata itu, kita lihat tempatnya. Ya, saya pikir cukup.
1: Iya, kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari mana, Pak?
8: Dari Eko di Rawalumbu.
1: Iya, silakan, Eko.
8: Begini, Ustaz. Ada sebuah yang mengatakan bahwa kalau sekarang ini, karena kaum muslimin telah tersebar di mana-mana, oleh karena itu dakwahnya itu harus dimulai dari syariat saja gitu. Karena kalau Nabi itu dulu wajar dengan tauhid, karena mereka masih kafir gitu. Jazakallahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tentang dakwah Nabi yang Nabi lakukan supaya Nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan Nabi sampaikan bukan hanya di Mekah, Nabi sampaikan juga di Madinah. Padahal di Madinah mereka sudah mengucapkan kalimat la ilallah, mereka muslimin. Tapi tetap Nabi sampaikan tentang kalimat ini kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian juga para Nabi dan Rasul, mereka puluhan ratusan tahun mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian Allah memerintahkan bagaimana dalam Al-Quran? Allah memerintahkan kepada kita memulai dakwah dengan tauhid. Allah yang menyuruh kita memulai dakwah dengan tauhid, dan setiap nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Kalau ada orang mengatakan kan sekarang kita sudah Islam, Islam yang bagaimana? Kita lihat Islamnya, ada Islam yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang berbuat bid'ah, mengikuti aliran sesat dan yang lainnya. Harus kita mulai lagi kembali mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kenyataan yang ada, kaum muslimin banyak yang mengucapkan kalimat Allah yang tadi saya bahas, kalimat Allah. Mereka tidak tahu tentang rukunnya, mereka tidak tahu tentang maknanya, mereka tidak tahu tentang syaratnya, mereka tidak tahu tentang keagungan kalimat ini. Maka harus kita mulai kalimat ini dan kita dakwakan kalimat ini supaya umat Islam ini faham. Hatta para da'i, para khatib yang ada sekarang ini, kita juga tidak menghinakan mereka, tidak menjelekkan mereka. Kita lihat banyak khatib-khatib yang juga tidak faham tentang kalimat la ilallah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya mereka lihat kiai-kiai masih mengajak orang kepada penyembahan kubur. Mereka mengajak untuk menyembelih kepada selain Allah dan yang lainnya. Syirik yang melakukan siapa? Orang awam atau para kiai, para ustadz yang melakukannya? Kalau yang melakukannya para kiai, para ustadz, berarti mereka enggak paham tentang kalimat la ilallah. Kalau enggak paham, mereka enggak paham bagaimana umatnya. Makanya ini harus kita mulai kalimat ini. Memang ada syubhat yang mengatakan kalau dulu orang kafir ucapkan la ilallah, Nabi enggak cukupkan dengan orang kafir la ilallah, tapi setelah mereka masuk Islam pun terus Nabi dakwakan. Selama 13 tahun di Mekah Nabi terus mendakwakan kalimat la ilallah. Karena hukum-hukum itu ada sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Diwajibkan salat yang 5 waktu, yaitu pada tahun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti selama 10 tahun di Mekah terus mendakwakan kalimat tauhid meskipun mereka sudah Islam gitu. Jadi syubhat ini untuk mengingkari orang-orang memulai dakwahnya dengan tauhid. Supaya apa? Supaya memulai dakwahnya dengan apa? Dengan Islam mereka, dengan politik, dengan jihad dan yang lainnya. Padahal ini yang harus kita mulai. Tauhid kita, amal kita tidak akan sempurna sebelum tauhid kita sempurna. Jadi tauhid ini harus kita mulai sejak awal. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah SWT. Maka ini yang kita mulai dakwah kita, memulai dakwah dengan dakwah tauhid sebagaimana yang telah dimulai oleh para nabi dan rasul, dimulai juga oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini kita akan lanjutkan memulai dakwah dengan tauhid. Kita juga enggak menafikan kita mengajarkan masalah fikih. Kita enggak menafikan. Di Radio Raja juga ada kajian tentang masalah fikih. Kita Bulughul Maram, fikih sunnah, sahih fikih sunnah. Saya juga mengajarkan demikian. Dia enggak menafikan tentang kita mengajarkan yang lain. Tapi harus tauhid diprioritaskan. Lebih penting dari semua kajian, mungkin tauhid. Dari semua kajian yang ada, yang paling penting adalah tauhid. Makanya itu yang kita mulai. Dan itu yang kita dakwahkan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas, dengan yakin, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keimanan, dengan penuh kecintaan. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan konsekuensi la ilallah, diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa menyampaikan juga antum yang bertanya kepada keluarga, kepada anak-anak, supaya mereka tetap berpegang teguh dengan kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna rasulullah, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf, bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas

akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Mim. Ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Fiqhul Usroh. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita simak bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخوتي في الله para pemerhati Roja TV dimanapun berada alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan taufik dan nikmat yang demikian banyaknya sehingga kita masih bisa berjumpa untuk mengupas contoh rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan bagaimana kelengkapan Islam dan kesempurnaannya, untuk melihat bagaimana indahnya konsep Islam dan membina rumah tangganya. Kita bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita semua dalam semua hal. Di antaranya adalah dalam hubungan beliau dengan para istrinya. Ya, yang bagian daripada kelengkapan dan kesempurnaan Islam yang tidak hanya mengatur ibadah dan hukum saja, tapi juga tata cara hidup berkeluarga, termasuk cara berinteraksi dengan pasangan dalam suasana ringan dan juga hiburan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan bahwa bingkai keimanan dan kesopanan suami dalam menghibur istrinya, bercanda dengan istrinya dalam bagian kasih sayang dan kelembutan rumah tangganya. Nabi pernah bersabda, tidak ada hiburan yang berharga kecuali tiga, berkuda, bersendal gurau dengan istri, dan memanah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dari sabda ini jelaslah, Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya membolehkan interaksinya dengan istri, tapi juga menjadikan sebagai bentuk kehiburan yang mulia dan menilai. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesannya melalui hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala. Di antaranya hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa kana yawma 'idin yal'abu fihi as-sudan bid-darqi wal-harabi. Fa inna sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala tashtahina tandurun?" Qultu na'am, fa aqamani wara'ahu wa khaddi 'ala khaddihi wa yaqul, "Tunakum ya Bani Arfidah, hatta ila malaltu qala hasbuki, qultu maham, qala fadhibi." Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kepada kita semua sebuah riwayat bahwa pada hari itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang Sudan bermain. Dengan perisai dari kulit dan dengan pedang pendek. Bisa jadi aku minta sama Nabi kita Muhammad SAW, dan jadi dia mengatakan tastahina tandurin, kamu ingin melihatnya? At Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang Aisyah minta, kadang-kadang Nabi yang menawarkannya. Kata Aisyah, iya. Lalu beliau menempatkan aku di belakangnya. Dan pipiku ada di pipi Nabi kita Muhammad SAW. Dan ia mengatakan, dunakum ya Bani Arfidah. Maknanya adalah, dunakum ini adalah kasab dengan taraf, artinya semangatlah kalian. Semangatlah kalian bermain. Wahai Bani Arfidah. Yaitu orang-orang Sudan ini. Sampai jika aku telah bosan, dia mengatakan hasbuki. Dia tanya, cukup gak? Dia mengatakan, nah, ya. Lalu, fadhibi, pergilah kamu. Sini Nabi kita Muhammad SAW, memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semua bahwa beliau memperhatikan kondisi istrinya yang membutuhkan hiburan untuk melihat hal-hal yang mubah di hari Id, hari di mana kita diperintahkan Nabi kita untuk menampakkan kebahagiaan kita setelah kita berpuasa atau sedang berhari raya. Sini ada riwayat mengatakan di Idul Fitri. Idul Fitri. Ibnu Hajar ketika menyampaikan hadis dalam Fathul Bari, mengatakan nafil hadis, hadis ini berisi jawazun nazar ila lahwil mubah, bolehnya melihat kepada permainan yang diperbolehkan, yang mubah. Wa fihi juga ada husnu khuluqi sallallahu alaihi wasallam ahlihi, akhlak mulia Nabi bersama keluarganya. Wa karam ma'a mu'asyaratihi, dan bagi Nabi indah dalam bergaul dengan istrinya. Tidak, itu adalah orang terbaik yang disampaikan khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Orang terbaik adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik kepada istriku. Dan tampaknya Nabi tidak hanya melakukannya pada Idul, pada hari Id saja, bahkan juga di luarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah juga, yang mengatakan lama qadima waftul habasyah ala Rasulullah SAW qamu yul'abuna fil masjidi. Ketika datang rombongan orang Habasyah, orang Ethiopia, pada Rasulullah SAW, mereka bangkit bermain-main di masjid. Para itu aku melihat Rasulullah SAW yasturni bidaihi, menutupi aku dengan selendangnya. Kebiasaannya zaman dulu biasa digunakan pada musim dingin menggunakan apa, rida atau selendang, kain yang menutupi bagian atas tubuh. Dia mirip dengan selendang itu agak lebar dan agak panjang, yang biasanya digunakan kaum laki-laki untuk dipakai keluar rumahnya untuk nahan angin dan sebagainya. Dan masih tampak jelas kalau sekarang jadi adat kebiasaan di Afghanistan, di Pakistan, mereka menggunakan ini ketika di musim-musim dingin. Wa anha anzur ilaihim, dan aku melihat mereka. Wa hum yul'abuna fil masjid, dan mereka bermain di masjid. Hatta akuna ana alladhi as'am, sampai aku menjadi bosan. Taqdiru qadar jariyatil hadithil asnan. Kata Aisyah, maka kalian wahai para tabi'in, ya, para kaum muslimin, berilah ukuran atau perhatikanlah atau berikanlah kepada anak-anak yang masih belum dewasa, masih kecil, ya, yang semangat untuk bermain-main. Hati Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita contoh bahwa beliau membiarkan Aisyah dan ia menunggu Aisyah sampai bosan melihat permainan tersebut. Tentunya beliau adalah orang paling sibuk, ya, dan sangat sibuk sekali. Namun tidak menghalangi dia untuk memberikan kepada keluarganya refreshing, untuk melihat hal yang bisa membahagiakan dirinya, yang itu masih dalam

صلى الله عليه وسلم. Di riwayat dan juga riwayat lain dikatakan pada riwayat Tirmidzi, kana Rasulullah SAW jalisan, beliau ini sedang duduk. Fasami'na laghatan wa sautu sibyan, aku kami mendengar suara enggak jelas, ini suara-suara teriakan dan suara anak kecil. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi pun bangkit. Ya, faida habasyiyatun tazfanu, ternyata ada orang Habasyah yang bergerak, artinya lari-lari, ya, pecah-pecah, ya, pisah-pisah permainan. Wasibyanu haulaha, sedangkan anak-anak berada sekelilingnya. Faqala ya Aisyah, ayo mengatakan Aisyah, fa'alai fangduri, kesini, lihatlah itu. Faji'tu fawadatu lahyaya ala mangkibi Rasulullah SAW, aku datang letakkan daguku di atas bahwa Rasulullah SAW. Faja'atu angduru ilaiha, lalu aku melihatnya, ma baina al-mankibi ila ra'si, di antara bahu dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau mengatakan kepada aku, ama syabi'ti, ama syabi'ti, sudah kenyang kamu, sudah kenyang kamu? Qalat, dia mengatakan, faja'altu aqul la, aku kemudian mengatakan tidak. Li'anzuru manzilati indahu, aku melihat bagaimana kedudukanku di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittalha Umar, sekonyong-konyong datanglah Umar, muncullah Umar. Qala farfadun nasu anha, maka orang pun bubar dari permainan tersebut. Qalat, Aisyah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, inni la'anduru ila syayatin al-insu wal-jinni qad farru min Umar, sungguh aku melihat kepada syaitan jin, setengah dan jin, ya, telah lari kabur dari Umar. Akan Nabi kita sama bahwasanya anda yang melihat kepada setan jin dan manusia telah kabur dari Umar. Qalat faraja'tu, lalu aku kembali ke rumah. Kita melihat bagaimana kisah ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan perhatian dari sisi hiburan, reparasi kepada keluarganya, ya, dalam rangka untuk menampakkan bahwa dalam itu ada kelonggaran. Maka pada riwayat lainnya sampai kali Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sanad yang kuat sebagaimana kata Su'aib Al-Ma'ud dalam tahqiqnya, bahwa Nabi mengatakan itu lita'lam al-Yahudu anna fi dina fushah, agar orang Yahudi mengetahui bahwa pada agama kita ini ada fushah, ada kelonggaran. Inni ursiltu bihanifiyati samhah, aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh kelonggaran. Ini juga ada riwayat lainnya yang menunjukkan bahwa Habasyah itu berkata atau mengomong ataupun mengucapkan ketika bermainnya, dalam ungkapan Anas bin Malik, anna Habasyah kanu yazfanuna bani Nabi Rasulullah wa yatakallamuna bikalamin la yafhamuhu, bahwasanya Habasyah itu ketika dia menari mungkin ya, atau mungkin juga bergerak bermain-main di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengucapkan perkataan yang tidak Nabi pahami. Faqala SAW, ma yaqulun, Nabi bertanya apa yang mereka sampaikan. Qalu, mereka mengatakan, yaqulun, orang-orang itu mengatakan Muhammad Abdun Saleh, Muhammad Abdun Saleh. Dari sini, Al-Imam Al-Habib Ibn Hajar Al-Asqalani

0: 子，来你发现，datangnya rombongan dari Habasyain, ya, bahwa ia terjadi setelah Fathu Khaybar, setelah perang Khaybar, dan datangnya Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah. Kita maklum bersama bahwasanya perang Khaybar itu ada di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ya. Maka dari keterangan inilah kita lihat bahwasanya pernyataan Aisyah lama qadima wa fil habasha ini terjadinya tidak di hari raya. Jadi hari raya. Walaupun hadis sebagai lama mengatakan bahwa ini terjadi di hari raya juga. Ya. Namun tampaknya riwayat ini tidak satu. Karena seluruh Sudan seorang Habasyah. Sehingga kalau kita katakan dia adalah kisah yang berbeda dengan yang sebelumnya, ya, maka kita katakan bahwa Nabi juga mengajak istrinya untuk hiburan di luar hari Id, menunjukkan akan pelonggaran di sini bahwa Nabi memperhatikan sisi hiburan bukan hanya di waktu-waktu Id saja, tapi juga di luarnya. Sehingga dengan demikian, ya, akan terjadi di sana sebuah petunjuk yang sangat mulia bahwa seorang suami, ya, diminta atau mustahab untuk memberikan hiburan kepada keluarganya yang nanti membuat mereka lebih santai, lebih nyaman, lebih hangat dalam pergaulan di dalam rumah tangganya. Sehingga ini baik, ya, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan dan juga tidak sampai kepada perkara makruh ataupun yang haram. Jadi hiburannya yang bersifat mubah untuk mereka, ya, agar mereka bisa, ya, mereka free kelelahan yang ada di rumahnya, kejenuhan yang ada di rumahnya, sehingga demikian Islam sangat luar biasa memberikan contoh yang luar biasa kepada kita bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk bisa menjadi Nabi kita sebagai contoh yang nyata dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudah kita semua untuk berbuat demikian. Yakinlah, semua yang Nabi kerjakan adalah yang terbaik dan baik untuk kita semua. Wabillahi taufiq, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Sejauh mana standar keilmuan dan keagamaan yang harus dimiliki oleh suami? Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap mereka. Apakah misalnya jika istri atau anak-anak melakukan perkara yang melanggar syariat, maka suami ikut berdosa dan berhak menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak menunaikan amanah, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, kalau ada standar, tentunya ada di sana standar bahwa kita mampu untuk mendidik mereka dan bisa mulai berlibat sebagai pemimpin rumah tangga. Tidak harus jadi ulama, paling tidak mengatur halal dan haram, ya, nanti diterapkan dalam rumah tangga kita. Dan itu pun bisa dengan bertanya kepada para ulama sekitar kita. Dan akan lebih kalau kita mau belajar kembali tentang bagaimana Nabi kita membina rumah tangga. Karena akan dapatkan hal-hal yang luar biasa yang nanti akan menghiasi rumah tangga kita dengan hiasan yang indah dan juga suasana yang baik, kondusif untuk rumah tangga kita. Jadi kita punya kewajiban, minimal mengerti kewajiban kita dan semua yang bisa membantu kita menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Ini kalau mau standar. Artinya, walaupun pengetahuan bisa dicari, bisa ditanyakan kepada ulama, tapi kita berusaha untuk mengerti apa kewajiban kita sebagai qawam. Misalnya, rumah tangga adalah sebagai pemberi rezeki atau pemberi nafkah. Maka seorang suami yang punya kewajiban memberi nafkah, dia berusaha untuk punya pengetahuan dan nanti membuat dia mampu menafkahi keluarganya, keterampilannya. Maka malayatim wajibillahi huwa wajib. Artinya semua hal yang tidaklah mampu diwujudkan kewajiban dengannya, kecuali dengannya, maka dia adalah wajib. Demikianlah para mengatakan bahwa kita sebagai seorang suami harus mengerti apa yang menjadi kewajiban kita dan kemudian harus punya kemampuan untuk mewujudkan kemampuan yang kita miliki itu. Tentunya dengan kaidah fattaqullaha masata'tum. Nah, bila kita mendidik anak-anak kita, sekitar dengan baik, dan yang kita mampu, kemudian mereka masih melanggar, dan kita sudah ingatkan juga tidak mengikuti ingatan kita, maka kita tidak berdosa. Karena sudah amar Allah nahi munkar. Penjajah tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak berdosanya Nabi Ibrahim ketika bapaknya tidak masuk agama beliau. Dan juga tidak berdosanya Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam ketika sang istri tidak mengikuti beliau. Bahkan di antara putra Nabi Nuh ada yang kafir, yang tidak mau ke dengan iba orang tuanya. Namun itu setelah kita mendidik mereka, sudah kita memberikan yang terbaik kepada mereka dari kemampuan yang kita miliki. Karena tidak mungkin Allah akan memberikan dosa karena ketidakmampuan yang kita miliki. Maka orang tua harus menyadari itu semua. Dan harus berusaha banyak beramal soleh agar bila punya kekurangan, Allah bisa mengampuni dengan kebaikan yang kita miliki. Karena innal hasanat yudhibna sayiat. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang ada. Jelasnya, selama telah berusaha membina mereka, mendidik mereka, maka tidak ada dosa bagi kita semua. Ini juga masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah itu asalnya wajib. Maka wajib kita itu melindungi diri dari api neraka dan juga menjauhkan anak-anak istri kita dari api neraka juga. Apa standarnya tadi? Harus tahu halal dan haram, mana yang maksiat, mana yang tidak. Dan bila tentang akidah Islam, tentang hubungan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kewajiban untuk semua orang tanpa kecuali, sampai betul-betul bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si fikihnya yang mengetahui halal dan haram. Maka kita mampu untuk mengajak anak kita kepada yang halal dan baik dan mencegah mereka dari dosa dan kemungkaran. Sehingga kalau tidak amalnya muka di rumah tersebut, maka orang tua ataupun keluarga tidak ada dosa lagi. Karena semua dosa ditanggung oleh pelakunya. Wallahu'alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga yang suka ikut kajian intensif di Majelis Ilmu Islam. Baru beberapa bulan tiba-tiba suami tidak mengizinkan karena jaraknya agak jauh dari rumah. Saya lanjut mengikuti kajian di TV Roja. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Belajarlah kewajiban bagi setiap muslim. Nabi katakan, talabul ilmi syariatun ala kulli muslim. Maka bila sampai kita itu tidak belajar hanya karena larangan orang lain, maka bato atau fi'mru tidak ada ketaatan inna mata'ah fil ma'ruf, taat ada pada yang ma'ruf-ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita lihat apabila suami melarang kita belajar agama sehingga enggak bisa belajar sama sekali, maka larangan suami bisa tidak dipatuhi. Tetapi bila sampai larangan suami itu masih bisa membuat kita belajar dengan cara yang lain, maka mentaati suami itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Apalagi alasan jelas, ya, terlalu jauh dari rumah, atau mungkin juga ada alasan lain yang bisa logis untuk itu. Saya melihat kasus ibu, puasanya masih membolehkan ibu untuk belajar dengan cara yang lain. Dengan objek TV, dengan buku-buku, ya, dengan mungkin juga kalau ada internetnya, masih bisa boleh pakai HP, belajar dengan HP, maka ibu taati suami. Karena Nabi katakan, ketika sahabiah tanya kepada Nabi tentang suami, Nabi katakan, bahwasanya badannya lah sebab kamu dan nerakanya kamu. Artinya, surganya istri dan nerakanya tergantung kepada ketaatannya kepada sang suami. Ini adalah perkara yang cukup luar biasa. Mentaati suami adalah hal yang luar biasa bagi seorang istri yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibatasi dengan kekeliruan koridor yang jelas, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau larangannya sampai membuat kita tidak bisa belajar sama sekali, maka itu tidak wajib dipatuhi. Innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Patuh hanya pada yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Dan kita tidak belajar agama, itu maksiat. Bahkan Imam Abdul Wahab, ya, dalam Nawaqidul Islam menyampaikan bahwa al-i'rad an dinillah, al-i'rad an talabi al-ilmi termasuk pembatal keislaman, menunjukkan maksiat yang tidak mau, yang berpaling daripada ilmu agama, berpaling dari agama ini, ya, itu bisa menjadi kan rusak ya keislaman yang kita ini. Maka belajar itu adalah kewajiban. Bila kita tidak laksanakan, tidak mau belajar, kita bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan pada makhluk dalam sekebana khalid. Sehingga saya menang oleh bisawab, taati suami telah mal ini, ya, dan ibu bisa belajar dari media lainnya yang memungkinkan ibu untuk bisa meraih ilmu agama dan bisa berbimbing terus atas sunnah. Sampai nanti ibu bisa ajak suami untuk belajar juga, sehingga bisa bareng-bareng belajar ke majlis ta'lim bersama sang suami. Dan semoga Allah memberikan semuanya, ibu dan yang lainnya, agar supaya kesamaan pengetahuan agama antara suami dan istri akan memberikan satu sebab kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Saya akhwat anak hasil zina. Ana tahu ini dari nenek. Bapak tidak mengaku dan selalu marah kalau dibahas tentang ini. Bahkan saya dianggap bukan anaknya dan diusir karena nasab enggak sampai ke bapak. Wali nikah harus wali hakim. Apakah ini berarti adik-adik laki-laki tidak bisa jadi wali ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Karena dalam Islam itu dikatakan anak hasil perzinahan itu adalah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan. Maka statusnya dia itu bukan anak bapak biologisnya tersebut. Jadi anaknya ibu. Padahal dalam Islam tidak ada perwakilan pihak ibu. Maka terputuslah ya, nasab dengan sang adik juga. Walaupun tetap terlarang untuk menikah. Kemudian ini ada sebut daripada apa, hukuman ya, atas perzinahan. Sehingga otomatis yang akan menjadi wali hakim yaitu KUA atau catatan sipil yang memang telah mendapatkan tugas dari negara untuk mencatat dan mengawasi pernikahan yang ada. Dan jangan kecil hati, karena memang itu adalah bagian daripada rezekinya Allah dan ujian pada kita semua. Anda diuji dengan lahir tanpa pernikahan yang resmi. Anda enggak salah. Seorang tua tidaklah turun pada anaknya. Sehingga Anda akan baik bila Anda bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah muliakan bila Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum inda Allah taqwakum. Hanya Allah berikan sebuah ujian ya, yang tidak ada pada yang lainnya. Potensi baik sama. Untuk jadi orang yang soleh juga tidak ada halangan. Tinggal kemauan Anda untuk memperbaiki yang ada. Biarlah Bapak berbuat demikian, logisnya. Tapi Anda sampaikan adalah hamba Allah yang punya kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah yang soleh. InsyaAllah Allah memberikan banyak kebaikan dari apa yang telah Anda dapatkan tersebut. Bersabarlah ya, dan terus bersabar untuk memperbaiki jiwa kita, memperbaiki kondisi kita agar nanti dihamba oleh yang soleh. Allah akan memberikan orang yang saleh akan membimbing kamu, membimbing anda dalam hidup ini. Karena at-tayyibun yat-tayyibat, yang baik itu akan dapatkan juga yang baik juga, insyaAllah ta'ala. Oleh karena itu, jangan kecil hati, ya, tetap ya, berjuang ya, untuk membina diri menjadi wanita yang solehat. Dan Allah lah yang akan memberikan kemudahan-kemudahan nantinya. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah mengingkari atau menyisihi janji-janjinya. Wabillahi taufik.
1: Wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya kadang lagi niat sholat sendirian di masjid, tiba-tiba di belakang ada yang menyentuh pundak saya. Apa niat saya niat sendirian atau berubah menjadi niat imam Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Dalam sholat dibolehkan seorang merubah niatnya dari yang tadinya itu sendirian menjadi imam bila ada yang jadi makmum di belakang. Jadi dibolehkan Pak Ulama rahimahullah ta'ala. Ini kena sejauhnya. Yang di depan jadi imam, yang menjadi makmum. Jadi pernah juga melihat sahabat Nabi yang ketinggalan sholatnya, kemudian sholat sendirian, tengah-tengah mau sedekat lagi, siapa yang sedekat dengan dia? Dia jadi makmumnya. Dia jadi makmum. Jadi perbedaan ini penting untuk kita sampaikan, ya, bahwasanya seorang yang semua munfarid bila ada di belakangnya orang yang menjadi makmumnya, maka berubah jadi imam dan tidak usah merubah lafadznya, cukup dalam hatinya bahwa jadi imam. Dan ketika membaca jariah, jangan baca al-fatihah dan surat jariah. Kalau tidak sama makmum itu, utang itu ketika sudah membaca surat pendek, maka jariahkan surat pendek, tidak usah mengulang lagi dari fatihah awal. Sudah sholat takbir, kemudian ruku, sujud dan lain sebagaimana biasanya orang yang sholat menjadi imam atas makmum yang lain. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, saya membeli rumah KPR dengan cicilan plat sampai lunas. Apakah termasuk riba juga Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Tergantung kepada transaksi awal. Biasanya saat ini saya ketahui bila transaksinya adalah transaksi yang sesuai dengan syariah, baik yang seorang ada di perumahan-perumahan syariah atau di tempat yang lainnya, maka tidak terlibat di sana. Namun bila menggunakan konsep konvensional yang saya ketahui, masih ada riba di sana. Maka KPR ini ya, tergantung kepada sistem yang Anda dapatkan atau Anda miliki ya, ketika transaksi dengan developer atau perbankan yang ada. Itu tergantung kepada apabila menggunakan skema syariah, maka insya Allah tidak ada ribanya. Hanya kadang-kadang muncul dalam transaksi pemahaman syariah itu terkadang akan muncul adanya gharar yang ini tidak baik. Dan kita di asosiasi APSI, asosiasi Properti Syariah Indonesia, yang sedang mencoba untuk memperbagandakan atau mendakwahkan kepada para developer dan juga perumahan yang ada untuk komitmen dengan konsep syariah yang benar, agar nanti bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat, bukan hanya dalam transaksi, namun juga keseluruhan yang nanti memberikan perumahan yang baik, layak bagi konsumennya, juga ada di sana perbaikan pada amdal, sehingga perumahan itu tetap bersih, tetap baik, dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Semoga Allah memudahkan ini sebagai sebuah perjuangan untuk memberikan kebutuhan kaum muslimin untuk rumah-rumah yang layak dihuni dan dengan tanpa ada pelanggaran syariat ataupun hal-hal yang haram di sana. Wabillahi taufik.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu, di mana?
2: Dengan ibu Iis di Bandung.
1: Silakan bu, pertanyaannya.
2: Izin bertanya, Ustaz. Begini, di suatu perkumpulan, namanya suatu organisasi, yang suatu waktu diadakan harus kumpul semua anggota katanya, terus mengadakan tabligh akbar, tapi di situ dengan tema istighosah, dan berkumpulnya itu sampai ratusan orang gitu ya, satu organisasinya. Saya termasuk anggotanya. Kan namanya istighosah itu katanya gitu, nggak ada ajarannya dari Rasulullah. Apakah saya boleh kalau tidak ikut atau harus ikut gitu, Ustaz? Baiknya gimana gitu? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Istighosah pada asalnya adalah permintaan bantuan kepada Allah dalam perkara yang berat, dari khaus. Sehingga itu perbuatan pada asalnya. Kalau sesuai dengan konsep syariatnya itu adalah amal ibadah. Ya, istighatsah, isti'anah yang tidak boleh paling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak ada di sana kewajiban untuk harus berjamaah istighatsah. Dan juga tidak harus ada ceramahnya, tapi akbarnya, dan tidak ada kewajiban ada kelompok tertentu. Itu istighatsah itu umum, bisa orang satu istighatsah, bisa juga banyak, sesuai dengan kebutuhan untuk minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dapatkan istighatsah, tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut, karena itu adalah ibadah. Yang tidak ibadah, yang tidak mau ibadah istighatsah, tidak ada kewajiban untuk mengikutinya sebagaimana doa-doa yang lainnya. Doa-doa itu adalah perkara yang bagus untuk amal karena ibadah, tapi tidak harus memaksa orang lain untuk ikut berjamaah dalam doa tersebut. Karena itu kalau memang tidak berkenan dan tidak ingin, maka tidak ada kewajiban mengikuti hal tersebut. Nah, bagaimana memang doa itu pribadi-pribadi asalnya. Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan berdoa dengan adanya jamaah itu ketika sholat istisqa, ketika sholat Jumat, dan lain-lainnya. Dan tidak ada di sana pemaksaan kepada orang lain. Ibadah itu tidak berpaksa orang lain. La ikraha fid din, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Artinya tidak mau. Makanya ketika kita sama dengan yang lain juga setelah berjamaah di masjid, yang enggak meyakini kewajibannya, janganlah kita paksakan untuk jamaah di masjid. yang dapat wajib, maka wajib untuk ke masjid. Nah, karena itu, ya, bila ibu gak berkenan untuk mengikutinya, maka tidak ada yang memaksakan itu pada ibu. Katakan adalah amal ibadah harus ikhlas tanpa tekanan, tanpa paksaan. Itulah yang sebenarnya benar. Jadi biarlah, ya, ibu gak usah ikut, sudah. Saya gak mau, karena saya gak pengen, selesai. Dan demikianlah Islam memandang ibadah sebagai suatu kemudahan bagi semua orang. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saudara saya mengundang saya ke acara pernikahan. Namun di dalam acara tersebut terdapat beberapa kemungkaran seperti khalwat, dangdutan, dan yang semisalnya. Apakah saya wajib datang ke acara waliman tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Pada asalnya orang diundang waliman itu wajib datang. Pada asalnya orang yang diundang untuk walimatul urus itu hukumnya wajib. Kecuali bila ada kemungkaran di sana, maka kewajibannya gugur. Tidak wajib seorang itu menghadiri sebuah resepsi pernikahan yang ada padanya kemungkaran. Tinggal kita sebagai seorang muslim yang hidup dalam sebuah masyarakat, komunitas, bagaimana menjaga dengan benar hal tersebut. Jangan tanpa mencederai atau menyakiti sahibul hajah, orang yang punya hajat yang mengundang kita. Tapi kita tidak sampai melakukan pelanggaran tersebut. Kalau kita mampu untuk merubah kemungkaran tersebut menjadi baik, yang ini tampaknya sulit untuk dilakukan, maka kita datang untuk mengikuti kemungkaran tersebut. Bila tidak mampu, tapi kita harus bersikap baik, sebagaimana akhlak mulia adalah bagian daripada kehidupan seorang muslim, agar supaya sahibul bait tidak merasa tersakiti dan kita pun terhindar dari kemaksiatan tersebut. Semua tergantung kondisi dan keadaan yang ada. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya beberapa kali melihat istri saya sholat dan terlihat sedikit rambutnya. Apakah sholat istri saya sah atau tidak? Dan jika tidak sah, apa yang harus dilakukan istri saya pada sholat-sholat sebelumnya? Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Apabila rambut adalah bagian daripada aurat yang harus tutup dalam sholat, namun bila itu sudah keluar kemampuan, artinya dia keluar sendiri, awal dipakai sudah enggak tampak, kemudian karena gerakan lewat sebagian mukena ataupun kerudung yang tidak bisa menahan ketika ada gerakan sujud, rukuk dan lain sebagainya, sehingga tampak sebagian rambutnya di dalam sholatnya, maka kalau sengaja tidak masalah dan tidak membatalkan sholat. Karena itu perkara yang sudah ditutusakan dan kemudian apabila memang dia tahu sudah kelihatan sengaja ditampakkan, ya, maka dia kehilangan sholat. Karena sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Dan dia sengaja tidak menutup aurat. maka tidak sesat. Tidak sesat. Maka orang seperti ini, kalau sengaja, maka dia wajib untuk bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan hal ini. Dan belum mendapatkan fatwa ulama tentang hal ini, apakah dia mengqadha atau tidak mengqadha. Allah alam bissawab. Yang jelas bahwa dia bertobat, karena dia bermaksiat. Dan semua ibadah, ya, yang bikin berdosa dan bermaksiat, maka wajib untuk bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lagi, ya, meringankan permasalahan ini. Karena untuk orang dalam sholat adalah syarat sahnya sholat. Ya. Allah alam bissawab.
1: Khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon penjelasannya Ustaz mengenai hadis tidak ada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Karena beberapa kali saya tertinggal dalam sholat berjamaah berdalil dengan hadis tersebut. Dan apakah ada batasan khusus seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah karena makanan telah dihidangkan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Para ulama ini mengatakan itu untuk uzur, untuk tidak berjamaah atau tertinggal jamaah ketika makanan telah terhidangkan dan disak makan. Artinya, di sebagian tempat ada yang jeda antara azan dan iqamah sangat pendek. Padahal sudah siap makan, hidangan sudah tersedia, yang kalau tinggal ya, akan menimbulkan di hatinya itu peswis ataupun apa gangguan. Sehingga dalam hal ini Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram membawakannya pada bab khusyuk. Artinya semua yang bisa merusak kekhusyuan itu dihilangkan dulu. Yang terakhir adalah ketika makanan sudah siap untuk dimakan. Karena dikhawatirkan akan mengganggu khusyuk dalam sholatnya. Dari sini dapatkan bila makanan yang tidak mengganggu kita khusyuk, artinya makanan bisa ditunda makannya. Maka tidak apa-apa kita tidak makan dulu, sholat dulu, berjamaah. Sebab itu akan membuat kita tepat sholatnya dan tidak masalah. Tapi kalau sampai kemudian ya, pada menurut khusyuan sholat seseorang, maka didahulukan untuk asyah. Karena amalan para sahabat juga Nabi katakan untuk itu. Demikian juga bukan hanya aja seperti tahan kentut, kita kalau takut saja kita keluar wudhu lagi walaupun nanti jamaah selesai. Karena memang orang yang menahan kentut dan kencing itu tidak susah untuk khusyuk dalam sholatnya. Maka dia itu adalah yang bisa merusak khusyuan suatu seorang. Islam itu subhanallah sangat indah, sangat rahmat kepada alam semesta, tidak ingin orang susah sehingga akhirnya khusyuannya terganggu hanya karena makan yang siap untuk dimakan di sana. Khususnya orang yang lapar tidak akan susah untuk khusyuk ketika ada hidangan di hadapannya. Wallahualam bissawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis yang menjelaskan bahwa orang yang memiliki 3 anak perempuan maka akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Apakah hikmahnya Ustadz dan kenapa hanya dikhususkan untuk anak perempuan saja, tidak juga dengan anak laki-laki? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Antara hikmah ataupun keterangan para ulama tentang hal ini, bahwa untuk membina anak-anak wanita itu lebih sedikit daripada anak laki-laki. garis yang pertama. Kecenderungan kita lebih menyukai putra daripada putri. Maka ketika lahirnya Maryam, ya, ibunya Maryam mengatakan, "Laisa dzakaru kal unsa." Menunjukkan memang ada kelebihan masing-masing. Tapi manusia pada umumnya, ya, itu lebih suka punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Dan mereka akan dibantahkan, dilatih untuk kuat, menjaga keluarganya, akan menjadi para tokoh-tokoh yang akan menguasai dunia, dan sebagainya. Sedangkan rumah yang tidak kuat diajaknya berkuda, tidak kuat untuk berperang, untuk bekerja keras, mengembalakan kambing, kemudian dan sebagainya. Sehingga relatif, mereka dulu merasa bahwa manfaat laki-laki lebih besar daripada perempuan. Sehingga semangat untuk bina mereka lebih kuat, lebih bersih, lebih semangat, lebih kuat, prioritas. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ingin memberikan sebuah keimbangan dalam Islam ini. Islam memandang perempuan juga sama kayak laki-laki, berhak dapat pembinaan, perawatannya, kemudian juga penjagaan, dan juga latihannya nanti bisa berdampingan dengan laki-laki, saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Karena banyak bidang itu tidak pas kalau bukan perempuan. Dan pada bidang tentu tidak pas kalau laki-laki. Sehingga bila terjadi di sana keseimbangan dalam tugas ini, mana laki-laki mana wanita, akan menimbulkan keseimbangan juga dalam kehidupan manusia. Ya kayak sekarang, ya, yang menyamakan semuanya. Sehingga yang dulu tidak pernah laki perempuan kerja di sana, sekarang perempuan di sana. Seperti buat jalan raya. Dia yang manggul-manggul barang itu adalah laki-laki. Sekarang perempuan terikut juga. Sehingga akhirnya muncul perubahan sifat-sifat kewanitaan. Dan ini tentunya akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan kasihan di rumah. Ketika sang ibu yang harus merawatnya di rumah, harus keluar rumah juga. Sebagaimana bapaknya. Tidak akan pas buat dunia ini kalau tidak saling melengkapi. Kalau saya merasa apa tidak perlu pelengkap, perempuan bisa kayak laki-laki, kayak bisa kayak perempuan, maka tidak ada keindahan dalam sebuah kehidupan yang demikian itu. Maka makanya adalah sebuah motivasi kepada kita semua untuk membina anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan memberikan sebuah motivasi yang kuat kepada para bapak yang awalnya menelantarkan pendidikan wanita, ya, menjadi perhatian dengan pendidikan wanita tersebut. Dan banyak hal yang memberikan keutamaan untuk membuat manusia berubah dari keadaan yang sudah ada pada yang lebih baik lagi. Sehingga wanita itu punya hak dalam Islam sama dengan laki-laki, dapatkan di sana pendidikan, perawatan, pembinaan, yang sama dengan laki-laki. Ya, tapi juga harus perempuan itu bekerja dengan laki-laki. Semua punya bidang sesuai dengan kodrat dan juga dengan bentuk tubuh mereka. Dan perubahan fungsi yang sekarang ada ini, itu kita perlu mitigasi. Kenapa? Karena akan ada yang terpengaruh. Di rumah majelis, dimana anak kekeliran ibunya. Kadang-kadang juga anak kekeliran bapaknya. Karena memang pas bapak itu punya fungsi sendiri, ibu punya fungsi sendiri. Ketika itu tinggalkan oleh masing-masing fungsinya, maka akan menjadi kehilangan. Dan sangat kasihan anak kita yang dewasa ini, kalau mengaku anak Gen Z, Gen Alpha, tapi sebetulnya mereka lemah sekali karena tidak dapatkan kesayangan yang cukup dari dua orang tuanya dan tidak terbina jiwa dan juga karakternya oleh kedua orang tuanya, sehingga cintanya kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Maka Islam sangat sangat luar biasa ya, menjaganya dengan memberikan anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan diingatkan bahwa orang tuanya itu melahirkan ia dari 0 sampai 9 bulan lebih, ini sampai 30 bulan ya. Orang tua itu dari mulai pembuahan sampai menyapih dia dari persusuan. Ini kan bagaimana pendidikan jadi sangat penting untuk anak-anak perempuan dengan hadis tersebut. Bukan berarti kalau bina anak laki tidak terpandang, tapi ini untuk motivasi kepada kita agar kita juga perhatian dengan bina anak-anak perempuan kita. Wabillahi taufik.
1: Khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara saya berbakti pada suami yang banyak berbuat kezaliman setiap ada masalah seperti KDRT, caci maki, hinaan dan usiran, bahkan mengungkit-ungkit nafkah seperti makan, karena sulit untuk saya berbakti apabila teringat semua kejadian itu, Ustaz. Dan yang ada malah saya membencinya. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Pada dasarnya seorang wanita itu wajib berbakti pada sang suami dan bersabar atas sikap tidak baiknya suami pada dia. Dalam artian, bila ada kekurangan dari suami, maka dia sabar untuk memahami hal tersebut. Kecuali sampai pada kondisi membuat madarat kepada dia. Maka Islam memberikan solusi untuk berpisah dengan adanya khulu, bukan cerai. Ketika suami sudah KDRT, sudah memukul, mendzalimi, dan lain sebagainya, ya, Islam memberikan kepada wanita itu konsep untuk diselamatkan, untuk diselamatkan. Karena tentunya tadi akan membuat kebencian pada hati. Dan ketika istri benci dengan suaminya, karena terzalimi terus, ya, karena dikepukul, diusir, sehingga merasa ia seperti tidak ada harganya di hadapan sang suami, maka akan sulit untuk ia bisa bersabar dan berbakti dengan kuasa sang suami. Maka Islam sebagai agama yang menjaga keadilan, menjaga tidak ada yang saling zalim menzalimi, mengajak manusia untuk bersikap adil. Ya. Allah katakan inna allaha ya'bu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, ihsan, dan memberikan hak-hak bagi qurba, kerabat kita, dan mencegah kekejian, kemungkaran, dan bagi penentangan agar kalian tidak berdoa subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila sampai kezaliman itu terus menerus sampai tahapan KDRT, memukul, mengusir, dan menginjak-injak harga diri perempuan dan penghinaan, maka Islam memberikan solusi untuk berpisah dengan laki-laki yang tidak mau tahu istrinya tersebut. Maka silakan ajukan khulu bila keadaan. Bila kamu yang bersabar dan tidak ada kebencian di hati, tetap ya marilah cobaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman saya, menguji kepatuhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mohon sama Allah solusi yang terbaiknya. Mudah-mudahan suami sadar kembali. Mudah-mudahan suami bisa kembali mengerti bahwa sebetulnya yang terbaik itu terbaik untuk mereduanya yang siap menghadapi kondisi yang seperti itu. Mudah-mudahan sebab hidayahnya sang suami dengan ya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas sikap enggak baik yang suami tersebut. Yakinlah Allah itu bila cinta kepada hambanya akan mengujinya untuk jadi jembatan atau tangga ia naik kepada kesempurnaan. Tapi kalau sampai kemudian itu kita benci, ya, kemudian musuh durhaka sama suami, maka Islam memberikan cara terbaik dengan melepaskannya dengan cara ya, mengadakan khulu, gugat cerai, agar sang perempuan terselamatkan fisiknya, mentalnya, psikisnya, ya, dari perlakuan yang tidak baik dari sang suami. Ini semuanya kembali kepada sang wanita. Bertahan dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan pahala besar dan Allah akan berikan solusi di kemudian hari. Ya, harapannya suami sadar dan jadi suami terbaik bagi sang istri. Tapi kalau kemudian tidak sabar, bahkan muncul kebencian, akhirnya suami tidak dipandang mulia oleh sang istri, sehingga ketika kembali kita ulangi jawaban kita bahwa seorang wanita yang mendapat perlakuan seperti ini, suami yang buruk akhlak pada sang istri, yang suka mukul, kadang mengusir, kadang menghinakan istrinya dan lain sebagainya, maka ada dua pilihan semuanya. Yang pertama pilihan adalah menyelamatkan diri dari sikap tidak baik tersebut, dan Islam bolehkan, atau bersabar menghadapinya dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pilihan yang mungkin terbaik bagi sang wanita yang tidak mampu untuk bersabar sehingga memandang perlakuan buruk sang suami itu menyakit hatinya dan tidak mengembalikannya kepada ujian Allah Subhanahu wa taala yang diyakini bahwa semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, untuk mengujinya, apakah dia itu akan sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Nah, bila tidak, maka pilihan pertama adalah terbaik, menyelamatkan diri dari mudharat. Itu bagus juga. Bukan solusi agar tidak merasa terjajah, tertindas. Karena rumah tangga itu bukan untuk menindas, tapi untuk membangun, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagus sehingga nanti dia bisa bercerai dan bisa mencari suami lagi yang lebih baik, yang nanti bisa membawa rumah tangganya di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga membuat dia lebih dekat untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga bagus dan baik juga, ya, bersabar mencari pahala Allah Subhanahu wa taala atas perlakuan yang ada, ya, dengan ikhlas, dengan membuat Allah Subhanahu wa taala meyakini itu semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia agar dia Kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Bukan. Dia terus jaga suami di depan keluarga-keluarganya. Sampai kemudian meninggal dunia, sang suami orang yang paling menyesal atas sikap selama ini, dan jadi laki-laki yang sangat mencintai istrinya tersebut, dan akhirnya selalu mendoakan istrinya dan berbuat kebaikan untuk sang istri tersebut. Kisah luar biasa, ya. Pasalnya akibat baiknya sabar itu adalah sangat luar biasa. Dia bersabar sampai Allah pisahkan dari dia dari kematian, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki sang suami menjadi Islam yang baik untuk jadi. Dua pilihan. Yang baik semuanya, satu solusi, satu juga solusi. Maka kembali kepada saudari, apakah punya kemampuan itu atau tidak. Nanti yang ada, apanya saudari orang yang tidak mampu bersabar dengan sikap tersebut, dan tampaknya pertama adalah solusi yang saya lihat cukup baik untuk dilakukan oleh saudari. Bila saudari lihat kondisi saudari, memungkinkan untuk berpisah dengan sang suami tersebut. Wallahu'alam bishawab.
1: Kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada hadirin, kepada pendengar, dan juga kepada teman-teman di Roja atas kurangnya ada. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada perjumpaan datang bidlahi ta'ala. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidzahullah Ta'ala di pembahasan rutin kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang kita simak dapat menambah keilmuan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda semua di 104.3 FM Radio Roja Bandung. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Fim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ditanam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قال لا تختصموا لدي

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104.3 FM, Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi menjelang siang ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi menjelang siang ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Dan materi yang akan disampaikan di kesempatan kali ini yaitu Kitab Syarah Lamiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para peserta daurah Ramadan ini angkatan yang keempat ya. Angkatan pertama membahas kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Angkatan kedua membahas kitab Min Usul Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Angkatan yang ketiga membahas kitab Amandumah Fi Al-Aqidah Wal Manhaj. Ini yang keempat, yaitu kita membahas kitab Aqidah Syaikhul Islam, yaitu Aqidah Al-Lamiyah atau disebut dengan Mandhumah Al-Lamiyah. Manumbah itu mandhumah, artinya untaian kata yang bersajak. Disebut Lamiyah, nanti disebutkan juga oleh penulis di sini karena berakhiran bait-bait itu dengan huruf lam. Ya, ada mandhumah mimiyah yang berakhiran huruf mim, ada mandhumah ra'iyah berakhiran huruf ra. Ya, untaian kata yang bersajak, cuma lebih difokuskan kepada untuk penghafalan ilmu cuma. Jadi bukan sekedar untaian bait-bait syair biasa, tapi dikhususkan untuk untaian-untaian kata-kata ilmu, jadi kata-kata para ulama. Baik, risalah ini insyaallah kita akan kaji dalam 6 pertemuan ya. Hah? 4 aja? Dalam 4 pertemuan yang mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan di 4 pertemuan ini Sabtu Ahad di pekan yang pertama dan kedua. Ya, Sabtu Ahad pekan pertama, Sabtu Ahad di pekan kedua. Jadi 4 pertemuan. Satu pertemuan 2 jam ini mudah-mudahan kita bisa menargetkan untuk khatam kitab ini. Ya. Sehingga sisanya waktu kita bisa untuk fokus kepada apa? Kepada Al-Quran, fokus kembali kepada memurojaah ilmu membaca Al-Quran. Baik, kitab ini menjelaskan tentang di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi tidak semuanya, bahkan hanya sedikit. Tapi ini yang pokok-pokok, yang penting-penting untuk diketahui oleh kaum muslimin umumnya dan juga para penuntut ilmu khususnya. Jadi kitab ini berisikan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di antara prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Baik, kita fokus membaca kepada kitabnya. Taib, di halaman yang pertama itu ada 16 bait syair ya, sebagai matan, lalu nanti di halaman kedua itu penjelasannya dari mu'allif. Berapa bait semuanya? 16 ya. Berarti kalau 16 kita dibagi berapa? 4 pertemuan. Berapa bait kira-kira per hari? 4 ya. 4 kali 4 16. Baik, kita baca dulu mukadimahnya. Baik, kita baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamiyatu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda minan lil hidman lil hidayati yas'alu. Yang lamnya mana? Yas'alu lam. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل. Jadi yang dimaksud lamnya yang itu. Yas'alu yatabaddalu atawassalu afdalu munzalu wala ataawwal dan seterusnya. Baik. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, ya sa'ali, ya sa'ili, wahai yang bertanya kepadaku, an madhabi tentang madhabku, wa aqidati dan aqidahku, ruziqal huda, semoga diberi rizki yani petunjuk, man lil hidayat yas'alu, orang yang bertanya untuk mendapatkan hidayah. Jadi bertanyanya untuk dapat hidayah, karena ada bertanya itu untuk nguji. Bahkan ini pertanyaan yang tercela. Ya. Jadi ruziqa, apa ruziqa? Diberi rizki. Semoga diberi rizki. Al-huda, petunjuk. Bagi siapa? Man lil hidayati yas'alu, bagi yang bertanya. Ya. Bagi yang bertanya yakni tentang hidayah. Isma' kalam muhaqqiqin, dengarlah ucapan muhaqqiqin fi qawlihi. Dengarlah ucapan yang kokoh di dalam qawlihi. Qawlihi yakni perkataannya, maksudnya akidahnya. Karena setiap kata-kata, perkataan dalam pembahasan akidah, seperti qaulu syafi'i, perkataan syafi'i, kalau dalam bahasan akidah itu maknanya apa? Keyakinan syafi'i, misalnya. Qaul as-salaf, misalnya. Perkataan maksudnya kalau pembahasan akidah apa artinya? Keyakinan. La yansani anhu wa la yatabaddalu. La yansani anhu, yang tidak yansani yani menyimpang, wala yatabaddalu dan tidak pula berganti. Sampai situ dulu ya, ini kita jelaskan. Baik, baca mukadimahnya. Mukadimah awalan, yang pertama, pertanyaan pertama. Metode seperti ini para jamaah, ini metode Al-Quran dan metode Sunnah. Yani metode ta'lim bisual wal jawab. Metode pembelajaran dengan soal jawab, ini metode Al-Quran. Banyak sekali perkataan di dalam Quran yang isinya kandungannya pertanyaan. Misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama Adraka Mal-Qari'ah ya. Dan mungkin pula Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna Manil Muflis, tahukah kalian apa itu Al-Muflis, apa itu orang yang bangkrut, siapa dia yang bangkrut. Jadi banyak hal ditanyakan, pertanyaan bentuknya. Jadi metode pembelajaran dengan metode soal dan jawab adalah metode apa? Al-Qur'an dan metode hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab kita ini, metode soal wal jawab. Ya. Limadha sumiyati al-mandumatu bil lamiyah? Yani kenapa mandumah ini disebut dengan al-lamiyah? Mandumah tadi apa? Untaian kata yang bersaja. Ya. Untaian kata yang bersaja. Kenapa disebut lamiyah? Al-ijabatu jawabannya li'anna abiyataha tantahi biharfil lam. Karena bait-bait syairnya berakhiran huruf lam. Berarti kalau berakhiran huruf nun, seperti Imam Ibnu Qayyim punya juga mandumah, disebut mandumah an-nuniyah. Kalau ra, Syekhul Islam punya mandumah ra'i dan tentang masalah takdir, pembahasan tentang takdir, dumah ra'iyah. Ya. Boleh disebut qasidah, boleh disebut mandumah. Qasidah, mimiyah atau mandi Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Memang di mandumah enggak ada dalil Qur'annya, ayat surat apa, ayat berapa, enggak ada. Tapi makna semua itu diambil dari Al-Quran, diambil dari As-Sunnah, diambil dari para pemahaman para salafus saleh dalam mereka berakidah. Nanti akan kita sebutkan sambil kita syarahkan insyaAllah. Lalu pertanyaan ketiga, soal salis, man huwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Siapa dia Syekhul Islam, yani yang nulis mandumah ini, yang disandarkan mandumah ini kepada beliau Syekhul Islam? Yani maksud siapa di sini, minimal biografi singkatnya siapa dia Syekhul Islam, karena manusia hanya mengenal Syekhul Islam atau hanya kunyahnya Ibn Taimiyah misalnya, tapi nama aslinya tidak tahu. Hatta Imam Syafi'i, banyak orang juga yang kaum muslimin enggak tahu nama aslinya Imam Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad namanya. Muhammad, ayahnya bernama Idris, Muhammad bin Idris. Demikian pula imam-imam yang lain, banyak yang dikenal dengan kunyahnya di kalangan kaum muslimin atau lakobnya saja, gelarnya, namun asli namanya banyak yang tidak mengenal, seperti Syekhul Islam. Baik. Lalu sebelumnya kawan, kenapa disebut Syekhul Islam? Syekhul Islam adalah merupakan gelar bagi ulama yang ilmunya itu mumpuni dalam semua bidang, bukan hanya Quran, tafsir, tapi dalam hadis, bukan hanya Quran dan hadis, tapi dalam usul, bukan hanya itu, tapi dalam akidah, bukan hanya akidah. Yani semua disiplin Islam, ilmu-ilmu dalam fan keislaman banyak mengetahui, alim. Ya. Yeah. Maka disebut dengan istilah Syekhul Islam. Yani syekhnya kaum muslimin, gitu. Sebenarnya ada ulama yang tidak setuju dengan gelar ini, cuma karena ini gelar yang menunjukkan yani makna yang paling. Ya. Maka ulama merinci, memang kalau nanti akan menimbulkan kesombongan bagi yang diberi gelar, maka itu tidak boleh gelar-gelar seperti ini. Tapi kalau memang dia tidak memudaratkan baik bagi ulama atau alim itu sendiri atau bagi kaum muslimin juga tidak mengkultuskan dan semisal, maka hal itu tidak masalah. Selama memang benar dia memiliki apa namanya, layak untuk disematkan gelar tersebut. Taib. Al-ijabah, jawabannya adalah al-ismu, nama beliau huwa Ahmad ibn Abdul Halim. Dia bernama Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam bin Abdul Salam. An-nasabu, dia nasab yani berasal dari keluarga Al-Harrani. Nasab itu semacam silsilah yang menunjukkan keluarganya. Dia Al-Harrani. Al-Harrani juga berasal dari nama tempat, nama Haran, berada di Suriah, di Damaskus. Al-Kunyatu, kunyahnya Abul Abbas. Padahal beliau ini tidak punya anak. Jangan. Maka berapa istrinya, berapa Syekhul Islam? Hah? Istrinya berapa? Tidak kawin, jomblo. Tapi jomblo beliau bukan jomblo kayak kita-kita, tidak laku atau macam-macam, tapi memang disibukkan dengan ilmu, dengan dakwah. Nah, Tapi sekuler Islam ini bukan teladan kalau dalam masalah kawin. Teladan ini kalau kawin siapa? Rasulullah SAW, karena beliau perintahkan. Jadi jangan beralasan menjomblo alasan ulama seperti Imam Nawawi, sekuler Islam. Jadi kalau ditanya sekuler Islam berapa istrinya, tidak punya istri, maka anda punya anak. Tapi berkunyah, ini menunjukkan berkunyah tidak harus nisbat kepada anak. Ya. Tapi boleh seorang berkunyah dengan menyebut awalannya Abu, misalnya Abu Abu Bakar, walaupun tidak punya anak. Ya, Abu Fulan, ya, Abu Hamzah, Abu. Dia ingin berkunyah, boleh. Baik, karena dalam kalangan bangsa Arab berkunyah itu kehormatan cuma. Kalau disebut seorang namanya Abu Fulan, itu kehormatan. Walaupun tidak punya anak, berkunyah tidak masalah. Abu, misalnya Abu Hamzah. Nanti rencana kalau pas nikah punya anak laki-laki dinamakan Hamzah sekalian, kan itu. Padahal masih bujang sudah berkunyah Abu Hamzah, boleh. Bahkan masih kecil hatta, masih kecil. Ya. Berkunyah masih kecil. Seperti Nabi memanggil adiknya Anas bin Malik yang masih kecil, bocah, dengan kunyah Abu Umair. Ya Aba Umair. Masih kecil, Abu Umair. Nah. Jadi berkunyah itu sunnah, percuma. Berkunyah itu sunnah. Taib. Lalu al-laqabu, gelarnya itu Syekhul Islam, maksudnya nama lain gitu, yang masyhur. Syekhul Islam atau Taqiyuddin. Nah, Taqiyuddin juga jemaah, nama-nama yang dikaitkan, idofahkan dengan din atau dengan Islam ini juga tidak baik, tidak boleh, bahkan makruh. Seperti nama Najmuddin, Qamaruddin, Syamsuddin, Safruddin, ya, kena nih, Zainuddin. Nah, ini kurang bagus. Jangan pakai ada din-din atau Islam. Saiful Islam, masya Allah, pedangnya Allah. Kerjaannya apa? Saiful Islam, tapi kerjaan mabuk misalnya. Nah, itu bilang aja mah. Artinya terlalu berat membawa nama Islam kepada nama manusia, nama anak kita misalnya. Maka nama kan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Majid, Abdul Karim. Atau nama para sahabat, nama para nabi. Namakan nama para nabi bagus, Yahya, Zakaria. Karena Rasul SAW memberi nama putra beliau nama nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ismail, Yahya, Zakaria. Ya. Taib. Kemudian Syuhratu Ibnu Taimiyah, namun yang masyhurnya adalah Ibnu Taimiyah. Dinisbatkan kepada nama kakeknya. Ya, Taimiyah. Kakek beliau ini jemaah, kakek beliau ini ya, itu Abu'l-Barakat Najmuddin, yakni yang ngarang kitab Al-Muntaqa, kitab hadis tentang hukum dua jilid, Al-Muntaqa Ahbar. Lalu disyarah oleh Imam Syaukani dengan nama Nailul Autor. Nah, kalau antum pernah dengar. Jadi kitab Nailul Autor ini karangan Imam Syaukani, itu adalah syarah terhadap kitab Muntaqa Ahbar karya kakek Ibnu Taimiyah. Nah, Muntaqa Ahbar ini kumpulan hadis-hadis hukum. Jadi kumpulan hadis hukum itu yang dikenal ada tiga ya. Yang pertama Umdatul Ahkam, khusus kumpulan hadis hukum Bukhari Muslim karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, ulama abad ke-6. Lalu Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya Bulughul Maram. Nah Bulughul Maram ini di atas yakni di atas Umdatul Ahkam para jemaah. Umdatul Ahkam dia kumpulan hanya hadis Bukhari Muslim saja, itu pun hanya sekitar 400-an hadis. Bulughul Maram kumpulan hadis hukum juga itu sekitar 2000 lebih hadis. Ini lebih lengkap daripada Umdatul Ahkam. Nah yang lebih lengkap lagi Muntaqa Akhbar. Muntaqa Akhbar sekitar 4000-an hadis. Semua tentang hukum-hukum. Ya. Nah, jadi kita mempelajari kalau hadis-hadis hukum, pertama Umdatul Ahkam dulu, baru nanti Bulughul Maram, baru nanti kitab Muntaqa ini. Nah itu Muntaqa ini karya siapa? Kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Masuk ke bait syair tadi, ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Kenapa Syekhul Islam mengatakan wahai orang yang bertanya? Karena beliau ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijadikan jawabannya sebagai kitab. Bahkan rata-rata Syekhul Islam, maka diantara berkah kitab-kitab beliau adalah memang kitab-kitab dakwah isinya. Yani kitab yang saat itu dibutuhkan. Jadi mengarang bukan tafanunan dia, mengarang bukan karena memang hobi, bukan. Mengarang bukan karena apalagi ngejar target ya untuk mendapat oplah royalti dari penerbit barangkali. Tidak, tapi mengarang kitab memang dalam rangka untuk menjawab. Seperti itu pula kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kitab-kitabnya semua isinya adalah jawaban atas problem umat saat itu. Wabil khusus masalah-masalah akidah. Maka dikenal ada istilah kitab akidah al-wasitiyah. Itu adalah jawaban terhadap pertanyaan seorang qadhi dari Wasit. Pertengahan antara Kufah dan Basrah. Wasit, sebuah daerah Wasit di Irak itu. Itu bertanya seorang hakim saat naik haji bertemu dengan Syekhul Islam. Jadi dulu tuh kalau ketemu haji umroh nanti ketemu para ulama. Sama hanya sekarang kita cuma. Kita sekarang kalau umroh ketemu para ulama di situ, ya cuman sayangnya antum kalau tanya enggak bisa bahasa Arab, itu yang repot. Ya, ketemunya tuh tapi lumayan lihat wajah para ulama di situ di Masjid Nabawi, lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abad misalnya yang sekarang sudah pensiun enggak ngajar lagi. Ya, banyak ulama. Demikian juga dulu. Jadi banyak tokoh-tokoh di Mekah ketika haji bertemu dengan misalnya Syekhul Islam. Nah, lalu kesempatan bertanya. Seorang qadhi dari Wasit bernama Radiuddin Al-Wasiti bertanya kepada beliau, minta dituliskan tentang akidah sebagai bahan pegangan keluarga. Namun Masya Allah karena berkahnya tulisan Syekhul Islam, akhirnya bukan hanya pegangan keluarga seorang qadhi Wasit, tapi menjadi pegangan kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang akidah yang benar, akidah yang sahih. Demikian pula akidah Tadmuriyah. Syekhul Islam nulis nama kitabnya kitab akidah Tadmuriyah. Ini juga jawaban terhadap penduduk, salah seorang penduduk dari Tadmur, ya. Hamawiyah, akidah Hamawiyah. Juga Syekhul Islam menulis tentang akidah, ya. Namun disebut Hamawiyah karena jawaban kepada penduduk Hamam atau Hamawi, ya. Jadi rata-rata demikian. Termasuk dalam kitab kita ini Mandumah. Beliau ini disebutkan ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Wahai orang yang bertanya tentang madhhabku dan akidahku, akidahku. Ini bagaimana akidah Syekhul Islam? Demikianlah kitab-kitabnya. Lamiyah ini, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Hamawiyah, Aqidah Tadmuriyah, ya. Yang rata-rata para jemaah pembahasannya yang poin-poin banyak manusia di zaman itu tersesat dalam masalah akidah. Contohnya sifat-sifat Allah, ya. Maka Syekhul Islam banyak membahas masalah itu karena banyak di zaman beliau ini penyimpangan-penyimpangan ini dalam masalah sifat-sifat Allah. Termasuk masalah lainnya, masalah takdir, masalah iman, ya. Atau masalah yang lainnya seperti dalam kitab ini akan dijelaskan juga tentang masalah sikap seorang muslim terhadap para sahabat dan seterusnya. Taib ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu. Semoga diberi petunjuk orang yang bertanya untuk mendapatkan petunjuk. Jadi tujuan bertanyanya untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Ya. Taib. Bertanya itu para jemaah, bertanya itu ada dua macam. Ya. As-su'al yanqasimu ila qismaini. Pertanyaan itu ada dua macam. Yang pertama as-su'al litolab, bertanya memang untuk belajar. Ya. Bertanya untuk belajar. Bertanya untuk apa? Belajar. Ini bertanya untuk mengetahui, untuk agar mengilmui. Makanya di sini Syekhul Islam mengatakan rujikal huda minal hidayati yas'alu. Rujikal huda man lil hidayati yas'alu. Yang pertama apa? As-su'al li at-ta'allum, bertanya untuk belajar. Nah, sebagaimana Allah banyak dalam Quran mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahij, yas'alunaka 'anil anfal dan seterusnya. Nah, dan itu yang dimaksud dalam bait syair ini. Yang kedua, as-su'al li ta'annut, ya, bertanya untuk memang tujuannya keburukan, bertanya untuk tujuan memperolok, bertanya untuk tujuan bukan selain belajar, untuk memperolok, seperti untuk mengetes guru misalnya, ini tidak boleh jemaah. Dan ini adalah seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, yas'alu wa yas'alunaka 'anil ruh. Nah ini, kalau yas'alunaka 'anil ahillah, ini as-su'al li ta'allum. Tapi wa yas'alunaka 'anil ruh, ini as-su'al li ta'annut, untuk bersikap berlebihan. Nah, kemudian penulis mengatakan di sini, pertanyaan keempat, waddih ma'anil kalimatil atiyah, jelaskanlah makna kalimat-kalimat berikut yang terdapat dalam bait syair. Ya. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Ya, dua bait ya, kita baca sudah. Sekarang madhabi. Apa itu madhabi? Aqidati al-huda, ya. Man lil hidayati yas'alu, isma kalama la yansani serta la yatabaddalu. Jelaskan kalimat-kalimat bait syair di atas. Al-ijabah. Al-ijabah. Jawaban yang pertama, madhabi. Ay,

yang aku bertekad dengannya fi qalbi dalam hatiku. Ini maknanya berarti akidahku, yakni keyakinanku dan apa yang ku tetapkan dalam hati. Maka secara bahasa akidah ini artinya apa, ikhwan? Al-aqdu artinya arrabtu wal wisaqah, artinya ikatan, ya, arrabtu, dan juga bermana al-wathiq, kekuatan, kekokohan. Nah, yakni apa yang saya yakini dan saya bertekad, ya, dengannya di dalam hatiku, masailan iman, dalam masalah-masalah iman, masalah-masalah keimanan. Nah, jadi masalah akidah dinamakan pula masalah-masalah keimanan. Kemudian yang ketiga tadi, wal al-huda. Apa makna hidayah, petunjuk di sini? Hidayah yang qasim ila qismaini. Hidayah terbagi dua, ada hidayah at-taufiq dan ada hidayah al-irsyad, atau hidayah al-ilmu yang keduanya, atau hidayah al-bayan. Nah, hidayah taufik hanya milik Allah semata. Adapun hidayah yang kedua, hidayah al-ilmu, hidayah al-irsyad, ini bisa dari Allah dan bisa dari makhluk, dari para ulama, para nabi, para ulama memberi hidayah. Nah, nah, kata beliau, yakni at-taufik war-rasyad lil khair. Ya, yakni petunjuk arahan kepada kebaikan. Hidayah taufik, para jemaah, itu ada empat fase hidayah taufik. Fase yang pertama al-fahm, paham. Orang kalau mendapat pemahaman berarti sudah mendapat taufik, tapi baru fase paham saja. Dan paham ini yang terendah. Dari paham naik, yaitu al-qabul, menerima. Ada orang yang paham tapi belum bisa menerima. Abu Talib itu paham tapi tidak bisa menerima dakwahnya Nabi, tapi paham dia kebenaran Abu Talib itu. Maka sekarang kalau manusia hanya mengatakan iya ya, Wahabi itu benar sebenarnya, paham saya, benar Wahabi itu, ini bid'ah, ini syirik, benar, tapi belum bisa menerima. Nah, itu kayak Abu Talib berarti. Artinya baru bisa paham saja. Apa yang disampaikan oleh orang Wahhab itu memang benar, tapi enggak bisa nerima, susah. Berarti yang kedua al-qabul. Setelah al-qabul, cuma ada orang paham dan juga qabul, menerima, tapi belum bisa yang ke tingkat atasnya, apa itu? Al-amal. Amal. Menerima, iya. Menjadi dia seorang ahli sunnah, menerima kebenaran. Tapi ngamalkan masih berat. Masih banyak pertimbangan di keluarga, di kampung. Sama Abu Talib. Abu Talib masalahnya jemaah, karena orang kampung takut dicela, takut dikucilkan. Takut dicibir sama orang-orang kampung. Tidak tahan Abu Talib. Sehingga dia mati di atas kekufuran karena takut dicela. Dan itu beliau dia ungkapkan dalam bait-bait syairnya. Ya. Yang keempat, ini puncak dari hidayah taufik, adalah as-sabat 'alal amal. Kokoh, teguh di atas amal, istiqomah sudah. Ya. Baik. Maka di sini hidayah ada dua, at-taufik wa ar-rasyad. Hidayah taufik, yakni menerimanya, ya tadi dengan empat tingkatannya itu cuma. Adapun ar-rasyad adalah hidayah yang bisa datang dari manusia. Maka hidayah taufik dinafikan bagi Nabi Muhammad. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Allah, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk, maknanya taufik, walaupun kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad, kata Allah. Tapi hidayah ar-rasyad, hidayah yang satunya, Allah tetapkan bagi Nabi, innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah itu ada yang ditetapkan bagi Nabi Muhammad, yaitu hidayah al-irsyad, dan hidayah yang dinafikan bagi Nabi Muhammad, hidayah taufiq. Dengan hidayah taufiq empat tingkatannya, ada orang yang Allah beri pemahaman, penerimaan, amal dan kekokohan. Baik. Lalu yang keempat, minal man lil hidayati
bukan, jangan salah baca ya. Man

lil hidayati. Ini jangan kasih air di sini, anda suka lupa ya. Moro-moro langsung. Tapi antum kalau lupa nak lihat lupa gimana? Antum ingetin enggak? Ah, cuma. Tapi orang yang lupa halal tidak? Lupa. Halal. Nah, terus antum kalau lihat orang lupa biarkan karena kan halal. Hah? Al-jawab la, harus ditegur, harus diingatkan karena bagaimanapun salah. Betul halal cuma. Betul bagi yang apa? Lupa, tapi orang sedang berpuasa tetap salah makan minum. Ingetin kalau sudah habis satu botol baru ingetinnya mah. Baik. Man lil hidayati yas'alu ay yastafhimu min ajli al-wusulil haqq. Yani bertanya untuk mencari pemahaman gitu. Yang dengan pemahaman itu supaya sampai kepada kebenaran. Jadi bertanyanya untuk apa tadi? Litta'allum. Bahkan ini adalah di antara sumber yang mendasar tentang ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, di antara sumber ilmu itu bertanya soal. Nah, wa min husni soal nisful ilm. Kalau bagus sebuah pertanyaan, maka itu dapat separuh ilmu. Ya. Jadi bertanya bagus dalam arti bagus apa yang ditanyakan itu yang berguna bermanfaat. Para sahabat kalau tanya tentang apa kawan? Amal yang kan dia beramal dengannya. Bukan bertanya sekedar untuk bertanya mengumpulkan maklumat, mengumpulkan ilmu semata enggak. Ya, makanya kalau bertanya biasanya sahabat tanya apa ya Rasul dulani ala amalin? Wahai Rasul tunjukkan amal kepada amal yang udkhiluni al-jannah yang menyebabkanku masuk surga. Ini juga menunjukkan apa? Ini bantahan kepada orang-orang sufi. Beramal itu memang harus target ingin masuk surga, ingin upah dari Allah. Itu harusnya demikian. Kata orang sufi kalau amal masih target minta upah, minta surga, ah ini masih belum ikhlas katanya. Maka orang sufi itu amalnya apa? Enggak butuh upah dari Allah, enggak butuh surga. Bahkan yang penting cinta walaupun harus masuk neraka enggak apa-apa. Kan itu lihat syair-syair mereka. Ya, tokoh-tokohnya. Jadi mereka itu dasar ibadah cinta walaupun masuk neraka enggak apa-apa, yang penting Allah cinta. Ya gimana Allah cinta? Mau sukanya hamba kepada neraka. Jadi pertanyaan para sahabat kepada Nabi bahwa beramal ingin masuk surga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beramal memang target muslim adalah apa? Surga Allah, ridha Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan dari neraka. Wa yuba'iduni 'aninnar. Dan amalan ya Rasul yang menjauhkanku dari neraka. Demikian. Inilah makna al-khawb dan roja. Al-khawb dari neraka, roja kepada surga Allah. Kepada rahmat Allah. Taib. Isma' kalama. Ay ifham. Maksud isma' yani mendengar dengan penuh. Mendengar dengan penuh pemahaman. Ifham. Wastajib li kalami dan penuhi kalam. Kalam yakni apa? Akidahnya. Kalam kan perkataan, maknanya akidahnya. La yansani yakni la yarji. Artinya akidah salaf ahli sunnah wal jamaah itu tidak kembali, tidak ada ralat, enggak ada ralat. Ya. Jadi akidah yang paten kokoh beda dengan akidah hari bidah mesti diralat, dirobah-robah. Akidah salafus saleh ahli sunnah jamaah tidak demikian. Demikian pula la yatabaddal dan tidak ber apa? La yatabaddal tidak ai la yataghayyar, tidak berubah. Tidak ada ralat dan tidak ada perubahan. Dari zaman Nabi, zaman salaf sampai sekarang sampai hari kiamat tetap satu. Ya. Tetap demikian dari zaman ke zaman. Dan ini yang menunjukkan lurusnya akidah ahli sunnah wal jamaah para jamaah. Bukan akidah yakni Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, akidah Kulabiyah, akidah Jahmiyah, akidah Qadariyah, akidah Mu'tazilah. Ya. Hanya satu akidah, enggak ada istilah boleh beda-beda akidah. Nanti di akhir muallif Syekhul Islam menyebutkan akidah imam yang empat. Kesamaan akidah imam yang empat. Ya. Itu yang harus kita yakini. Semua imam yang empat akidahnya satu kecuali satu poin masalah iman saja, yaitu Imam Abu Hanifah dengan imam-imam yang lainnya.
dalam poin iman. Ya. Itu pun Imam Abu Hanifah hanya sedikit tergelincir saja. Jadi kalaupun dikatakan salah, keliru, tersesat pun hanya satu dikit, satu poin saja, sehingga tidak menyebabkan beliau dikeluarkan dari kesunnahannya. Tetap imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Jadi kesimpulannya, penjelasan dari bait syair, dua bait syair ini para jemaah, bahwa pertanyaan itu ada dua macam, ya. Soal ta'allum dan soal ta'annut. Soal ta'allum contohnya Al-Baqarah 189, dan soal ta'annut contohnya Al-Isra ayat 85. Kita tahu apa itu arti al-madhab, ya. Dan kita tahu apa arti al-aqidah. Secara bahasa artinya ar-rabtu wasyaddu, yakni ikatan, kekuatan. Itu secara bahasa. Nah, adapun secara istilah akidah itu tadi dijelaskan adalah hukum yang ada pada hati, ya, yang mana hati meyakini. Maka pembahasan akidah adalah pembahasan tentang masalah hati, pembahasan tentang masalah hal-hal batin dalam agama, ya, tentang keyakinan. Ya. Baik. Lalu disebutkan rizki jemaah di sini. Rizki. Rizki adalah apa yang bermanfaat bagi manusia dalam hidup, dan yang paling bermanfaat rizki adalah rizki yang khusus berupa iman dan amal saleh. Jadi rizki itu ada dua macam, rizki umum, rizki khusus. Rizki yang umum yakni semua yang bermanfaat bagi manusia secara fisik, jasad. Makan, minum, uang, harta, ya. Yang diberikan pula kepada orang Islam ataupun orang kafir, ini rizki yang umum. Namun rizki di sini yang tadi disebutkan oleh mu'alif adalah rizki yang khusus berupa hidayah. Rizki yang dengannya hati menjadi terpenuhi. Ya. Rizki yang dengannya hati terpenuhi berupa iman dan amal soleh. Karena ghidha'ul qalbi al-iman. Karena yang namanya nutrisi hati adalah iman, para jemaah. Adapun badan, ya. Badan, ya, ini makanan, minuman, dan semisal. Rizki yang khusus contohnya seperti petunjuk hidayah, ya, dalam banyak ayat Al-Quran. Rizki yang umum contohnya adalah apa jemaah? Rizki yang umum contohnya makanan, minuman, dan semisal. Baik. Lalu hidayah, terakhir. Hidayah ada dua macam. Hidayah yang khusus atau hidayah yang hanya milik Allah saja, itu hidayah at-taufiq. Dalil hidayah taufiq, dalilnya surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Al-Qasas 56. Yang kedua hidayah umum, yaitu hidayatul irsyad wal bayan wal ilm. Ini umum. Allah dan juga para ulama, ya, para nabi di situ ada. Ini dasarnya surah Asy-Syura ayat 52. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang akidahku yang aku berpegang teguh akidah tersebut, yang semoga yang bertanya mendapatkan hidayah berupa ilmu yang bermanfaat, ya, yaitu akidahnya orang-orang yang kuat akidahnya, tidak ada ralat dan tidak ada perubahan, yaitu. Maka inilah yang pertama beliau sebutkan di bait syair berikutnya, ya, yaitu tentang sikap terhadap para sahabat. Baik, kalau tadi as-sam'u sudah dibagi belum? As-sam'u, ya. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Mendengar itu ada dua. Yang satu sam'u idrakin, mendengar biasa. Mendengar biasa. Mendengar, ya. Yang pertama sam'u idrakin,
mendengar dengan pemahaman, sam'u idrokin, mendengar dengan pemahaman ya. Dasarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 285, qaqalu sami'na wa ata'na. Ini namanya sam'ul idrok, mendengar yang dia memahami. Ya. Adapun yang kedua, sam'ul ghaflah. Sam'u al-ghaflah, mendengar namun lalai. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ah, ini sam'ul ghaflah namanya. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar namun mereka tidak mau mendengar, lalai. Lalai. Nah. Baik, bait berikutnya. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Jadi di sini ada dua poin. Satu, sikap kita kepada para sahabat. Yang kedua, kepada kerabat Nabi, yakni ahlul bait. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ahlul bait. Apa kata mu'alif? Hubbu sahabah kullihim. Itu di antara prinsip akidah ahli sunnah jamaah adalah mencintai para sahabat semuanya. Ini juga menunjukkan di zaman beliau banyak sekali penyimpangan, yakni banyak kelompok-kelompok syiah rafidah. Sehingga beliau bahas di sini, diutamakan, di nomor satukan. Hubbu sahabati kullihim li madhhabu. Mencintai sahabat semuanya itulah madhabku, yani itulah maknanya keyakinanku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Demikian pula mencintai, al-mawaddah itu mawaddahnya cinta. Wa mawaddatu al-qurba kerabat, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha atawassalu, yang dengannya aku bertawassul. Yani dengan kecintaan kepada sahabat, kepada keluarga Nabi, itu dijadikan sebagai tawassul dalam beribadah kepada Allah. Ini tawassul yang masyru' berjemaah. Jadi tawassul dengan amal-amal ibadah kita, tawassul dengan amal saleh. Siapa yang tahu dalilnya tawassul dengan amal saleh? Ya, seperti kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua, ya. Itu tawassul dengan masing-masing amal soleh yang mereka lakukan dengan ikhlas. Jadi tawassul yang masyhur dalam doa itu ada tiga. Satu, tawassul bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Boleh ikhwan, antum mungkin jarang mempraktekan, ya, jarang praktekan. Misalnya antum ada amalan yang anggap antum ini amalan menurut antum hebat, tidak masalah. Pamer amal kepada Allah loh ya, bukan pamer amal kepada makhluk. Misalnya, ya Allah, saya telah bangun masjid. Masjid ini biaya yang sangat mahal, ya Allah. Maka dengan sebab saya bangun masjid ini dan saya hanya berharap wajah Engkau, ya Allah, maka sekarang saya punya kesulitan, ya Allah. Tolong, ya Allah, sekarang juga lepaskan kesulitan ini. Jadi pamer dulu, ya Allah, saya telah bangun masjid. Boleh kepada Allah. Ya. Atau saya, ya Allah, senantiasa bakti sama orang tua saya. Setiap bulan ngasih uang kepada orang tua saya, ya Allah. Yang anak-anak lain enggak, saya ngasih. Misalnya itu contoh saja. Atau apa, antum punya amal soleh masing-masing. Kalau saya, ya Allah, tiap hari ngaji. Oh, Masya Allah, tiap hari ngaji, ya Allah, walaupun paham enggak paham, yang penting ngaji, ya Allah. Misalnya. Nah, dengan ngaji. Ya. Nah. Yang ketiga, tawassul dengan doanya orang yang masih hidup. Seperti sahabat datang kepada Nabi minta didoakan, ini namanya tawassul bi rajulin salih, dan ini hukumnya boleh. Ya. Namun yang afdal tidak, karena ada larangan minta diruqyah. You know? Tapi sebenarnya minta diruqyah kalau memang ada darurat boleh, jemaah. Hanya kalau tidak ada jangan. Maka termasuk minta didoakan kepada orang soleh, ya kalau bisa hindari. Tapi mana dalil bolehnya? Nabi perintahkan Umar bin Al-Khattab minta didoakan siapa? Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in padahal. Enggak ketemu sama Nabi. Dia bukan sahabat Uwais Al-Qarni. Tapi orang yang hebat, dia doanya mustajab karena bakti kepada ibunya. Ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya. Yani minta didoakan atau tawassul dengan orang yang hidup.
Taib, man hum sahabah? Pertanyaan kelima, siapa mereka yang disebut dengan sahabat? Al-ijabah, jawabannya as-sahabatu jam'u sahabi. Ya, as-sahabatu adalah bentuk jama' dari sahabi. Dan wa sahabi, definisi sahabat yakni man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Itu orang yang bertemu Nabi, ada tiga kuyud, ada tiga poin. Orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beriman kepada beliau dan mati di atas iman. Maka antum boleh tambahkan sebagaimana kalau ini definisi diambil dari definisi Syekhul Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitab Al-Isabah ini kitab biografi para sahabat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang Bulughul Maram. Itu termasuk di antara ulama ahli hadis, ya. Maka digelari Al-Hafidz. Ya, yang hafal 100.000 hadis. Sanad dan matan loh jemaah. Kita arbain aja enggak hafal-hafal, itu pun matane tok jemaah. Ini ndak 100.000 hadis itu sanad dan matannya, maka digelari Al-Hafidz. Nah, kata Ibnu Hajar ada tambahan. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata ala dzalik walau takhallalatir riddatu walau takhallalati ar-riddatu. Apa artinya? Mati di atas Islam, ya, di atas iman Islam, walaupun diselingi dulu oleh murtad, tetap sahabat. Artinya pernah murtad lalu masuk Islam, mati di atas Islam, maka kemurtadannya pernah murtad enggak ngaruh, tetap sahabat. Tapi nek mati di atas kemurtadan, sahabat bukan sahabat, orang kafir berarti, ya. Contohnya Ubaidullah bin Jahsy, eman ya jemaah. Ubaidullah bin Jahsy itu masya Allah ya jemaah, inilah antum harus betul-betul syukuri hidayah iman Islam ini jemaah. Wallahi Ubaidullah bin Jahsy hijrah sama istrinya loh ke Habasyah. Hijrah pertama, hijrah dalam rangka membela, menjaga agama. Hijrah ke Habasyah dengan istrinya Zainab binti Jahsy yang akhirnya dinikahi oleh Nabi akhirnya. Ya. Jadi hijrah ke Habasyah, di Habasyah karena hobi minum khamr, ya. Dia lihat juga syahwat, ya, khamr syahwat. Tapi karena dia hobi-hobi akhirnya Nasara, masuk agama Nasrani dengan sebab ya suka minum bersama orang Nasrani di situ, akhirnya masuk agama Nasrani, murtad dari Islam. Padahal sedang hijrah jemaah. Sedang hijrah, tekanan orang musyrikin di Mekah, hijrah dia. Diperintah oleh Nabi hijrah. Maka hijrah Islam kaum muslimin dua kali saat itu. Ke Habasyah pertama dan ke Madinah. Ya. Lalu akhirnya istrinya menjanda, akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dinikahkan oleh raja Habasyah, siapa namanya? Ya, Najasy itu bukan nama sebenarnya, tapi sebutan raja bagi penduduk Habasyah namanya Najasy. Ada kulihal para ikhwan. Demikian mahal hidayah ini, gitu ya. Maka antum jangan merasa sedih hati sekarang hidup di zaman sekarang enggak bisa bela Nabi. Coba saya hidup di zaman Nabi. Belum tentu ya akhi. Antum orang hidup di zaman Nabi belum tentu dia menjadi pembela Nabi. Lah kalau pas jadi Abu Jahalnya gimana tuh? Maka sudah syukur sekarang hidayah, tinggal antum bela sunnah ini. Tinggal antum dakwahkan sunnah ini. Itu bentuk perjuangan kita dalam rangka membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat apa artinya? Orang yang bertemu Nabi walaupun sebentar. Jadi tidak syarat harus berapa lama, enggak, walaupun sejenak, walaupun satu menit, tapi ketemu Nabi, ya toh, beriman kepada Nabi, ya. Hatta walaupun ketemu enggak salaman kepada Nabi enggak masalah. Ketemu sama Nabi, Nabi ada di lapangan ini misalnya. Lalu kita ada walaupun enggak ketemu, tapi kita lihat Nabi, gitu kan ya. Kita lihat Nabi, ketemu maknanya, itu tetap sahabat namanya. Maka walaupun sejaman tapi tidak ketemu Nabi seperti Raja Najasy, bukan sahabat dia. Bukan, bahkan Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Ya, karena bingung kita nih, mu radhiyallahu anhu atau rahimahullah.
Karena Abu Idris Al-Khawlani, dia ingin ketemu Nabi, berjalan dia. Ingin ketemu Nabi. Perjalanan beberapa hari, beberapa pekan dari kampungnya, sampailah di kota Madinah itu hari Rabu, jemaah. Sampai hari Rabu. Dan Nabi telah dikuburkan. Baru saja Nabi dikuburkan. Coba nek hari apa? Minggu misalnya, sebelum Senin, kan Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Masih mendapat gelar sahabat. Tapi datang hari Rabu, Nabi sudah dikuburkan. Maka Abu Idris Al-Khawlani, dia bukan sahabat. Padahal jemaah satu zaman ke Madinah pula, ya, mendapati kubur Nabi. Naik kuburan aku ya dapat saya ini, ya. Itu naik kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beredar di YouTube ya kawan, kubur Nabi. Pertama diperlihatkan kubur Nabi, maksudnya gerbangnya itu. Lalu dibuka dalamnya, itu adalah kuburan sufi, jemaah. Hati-hati. Jadi dalamnya bukan kubur Nabi itu. Cuman dibuatlah seperti itu, kubur Nabi indah, megah dibangun dan semisal. Kubur Nabi hakikat tidak seperti itu. Jadi ini sekarang banyak video-video yang di apa potong-potong dan semisal, lalu dibuatlah fitnah-fitnah seperti itu. Taib. Maka mencintai sahabat termasuk prinsip, ya, diantara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Taib. Kalau memang ketemu Nabi atas definisi ini, berarti Nabi Isa sahabat bukan? Karena ketemu Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi dan mati. Nabi Isa kira-kira matinya iman Islam enggak, kira-kira apa murtad? Nabi Isa. Duh, antum ragu, nih ragu antum berarti antum murtad. Antum ragu Nabi Isa mati di atas apa? Islam. Berarti Nabi Isa ketemu Nabi, ya tahu? Waktu Isra Mi'raj, lalu iman kepada Nabi Muhammad. Bahkan nanti Nabi Isa turun mengikuti syariat Nabi Muhammad. Lalu meninggal pastinya di atas iman Islam. Sahabat bukan? Al-jawab atas definisi ini, sahabat dia. Atas definisi ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang ada teka-teki ilmu, ikhwan. Sekarang ada sahabat yang masih hidup. Apakah ada sahabat yang masih hidup sekarang? Sahabat Rasul, ada yang masih hidup? Ada. Dia di Jakarta. Orang Indonesia. Di Jakarta. Dia punya pondok pesantren. Masih hidup. Inisialnya AM, YM. Karena dia kan ngaku ketemu Rasul di belakangnya, di jok belakang mobilnya. Dan tokoh-tokoh sufi lainnya. Iya. Teka-teki silang, teka-teki ini aja ilmu cuma. Ya sudah, YM ya. Yang enggak usah disebut. Kan di YouTube viral tuh, dia ketemu Rasul, katanya Rasul kemana-mana ngikut gue nih, katanya gitu. Gitu kan? Sampai menabrak lampu merah juga, katanya gak enak ada Rasul di belakang gue. Nah, berarti sahabat dong ketemu Rasul kan gitu. Belum lagi tokoh sufi mana itu yang katanya Nabi merangkul dengkulnya dia, katanya. Ya memang sufi kalau ndak aneh-aneh ndak sufi namanya. Harus aneh-aneh kayak gitu. Dan anehnya dipercaya saja gitu loh cuma. Dipercaya saja. Jadi itu teka-teki. Contoh lagi teka-teki yang ini nih. Ibadah apa yang tidak bisa kaum muslimin dilakukan secara bersama? Hanya satu orang saja. Jadi kalau satu orang sedang melakukan, seluruh kaum muslimin tidak bisa melakukan ibadah. Ketika ada seorang muslim yang melakukan ibadah ini, muslim yang lain tidak bisa ibadah selama-lamanya ibadah ini. Ibadah apa itu? Mencium Hajar Aswad. Ya toh, nih ada satu orang yang sedang cium Hajar Aswad, yang lain bisa cium dah? Enggak bisa. Maka itu ibadah mencium Hajar Aswad. Baik. Kita lanjut. Dalil keutamaan sahabat banyak sekali dalam Quran, ya ikhwan. Ini yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah manusia-manusia super yang Allah beritakan keutamaan mereka, bukan sekedar berita, tapi berita yang isinya perintah untuk kita ittiba kepada mereka. Itu tujuannya. Dari sunnah juga demikian. Jadi para sahabat, dan sahabat para zaman sekalian bertingkat-tingkat fadilah keutamaannya. Nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di sini.
Kemudian berikutnya, mencintai kerabat. Siapa itu kerabat Nabi? Al-jawab, kerabat Nabi adalah bisa satu dari tiga makna ini. Yang pertama, dia anak istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ahlul bait, maknanya yakni seluruh anak keturunan Bani Hashim, yakni keturunan kakek Nabi yang kedua. Ya, kakek Nabi pertama siapa? Abdul Muttalib. Kakek yang kedua Hashim. Nah, sebenarnya Hashim ini namanya Muttalib. Ya. Taib. Lah, Hashim namanya Hashim. Nah, berarti setiap anak keturunan Bani Hashim yang Muslim itu dia kerabat Nabi. Yang mereka kerabat Nabi diharamkan makan sedekah, yaitu anak istri Nabi termasuk setiap yang keturunan dari Bani Hashim. Diharamkan makan zakat artinya. Adapun umat Nabi Muhammad bisa dikatakan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud dalam perkataan mualif di sini, wa mawaddatul qurba, yakni yang dimaksud qurba di sini siapa? Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik anak istrinya ataupun seluruh kerabat-kerabat dari keturunan Bani Hashim yang beriman, yang muslim. Baik, pertanyaan ke-6. Faedah dari bait syair yang nomor 3 dulu ya. Baik, kita baca dulu yang bait syair nomor 4. Walikullihim qadrun wa fadlun sati'un, lakinnama as-sidiku minhum afdalu. Ya. Semuanya mereka itu para sahabat ya, memiliki qadrun, kemuliaan, wa fadlun, dan keutamaan, memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kemudian sati'u dalam beberapa cetakan itu ada wali kullihim qadrun ala wa fadailu, lakin nama sidiku minhum afdalu. Tidak masalah. Nah, artinya mereka semuanya memiliki qadrun wa fadlun. Qadrun ke apa tadi? Kemuliaan. Wa fadlun, dan keutamaan. Ya. Lalu sati'u, arti sati'u yakni yang memiliki ketinggian, sati'u. Maka dalam nusah yang lain ala, pakai kata-kata tinggi, nanti di sini diganti sati'u. Jadi apa terjemahnya? La walikullihim qadrun wa fadlun sati'un. Masing-masing semua mereka qadrun, memiliki kemuliaan, keutamaan yang tinggi, sati'un. Atau boleh antum terjemahkan kedudukan yang tinggi, sati'un, ganti dari kata ala, tinggi. Lakin nama, akan tetapi as-siddiqu, Abu Bakar as-siddiq, minhum, diantara mereka afdalu, yang paling utama. Taib, man huwa, ma makna mawadatil qurba, apa makna mencintai kerabat? Al-ijabah, wa mawadatil qurba, mencintai kerabat ay mawadatu qarabatin nabi, yakni mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa mawatul qurba biha, dengannya atawassalu, aku bertawassul. Taib. Wa ma ma'na qauluhu, ma'na qaulihi atawassalu. Apa makna yakni aku bertawassul? Wa ma hiya aqsamut tawassuli? Dan apa makna yakni, dan apa dia aqsam? Apa aqsam pembagian tawassul? Jamaah, tawassul artinya wasilah, secara bahasa artinya perantara. Perantara. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kita memang diperintah untuk supaya sampai kepada Allah itu melalui jalur perantara.
Namun perantara yang dimaksud adalah amal soleh, ibadah. Bukan perantara mayit yang telah mati dari kalangan wali-wali Allah, bukan. Cuma dipahami orang-orang sufi itu ayat, itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk sampai kepada Allah apa? Perantara. Dipahami apa? Perantara di sini orang yang telah mati dari kalangan wali para nabi, ya, bertawasul kepada orang mati maknanya. Versi orang-orang sufi. Padahal dalam tafsir-tafsir kitab tafsir semua enggak ada yang menerjemahkan demikian, menafsirkan demikian. Justru sebagaimana kata Imam Al-Qayyim, arti tawasul dalam ayat apa? Ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi. Maknanya bertawasullah. Kata Allah kan ya? Yani ya ayyuhallazina taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Artinya apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah perantara. Kata Imam Al-Katsir, yakni taqarrabu ilaihi, yakni bertaqarrublah kepada Allah dengan apa? Bi ta'atihi. Dengan ketaatan kepada Allah seperti antum sekarang. Antum sekarang sedang bertawasul ini, menuntut ilmu seperti ini, sedang bertawasul kepada Allah agar sampai kepada Allah. Dengan wal amal bima yurdihi, dan beramal dengan amal yang diridhai Allah. Itu makna bertawasul, jemaah. Jadi sekarang ini kita bertawasul, semua kaum muslimin harus bertawasul kepada Allah, namun dengan tawasul yang benar disyariatkan, yaitu dengan amal dan ketaatan. Dengan menuntut ilmu, dengan sedekah, dengan sholat, dengan berbakti kepada orang tua. Itu semua kita namanya sedang mencari wasilah agar sampai kepada Allah. Jelas jemaah? Dipahami orang-orang sufi apa? Makanya kadang-kadang tertipunya orang-orang awam, mereka itu bawa ayat, bawa hadis, bahkan bawa kalamnya ulama, walaupun kalamnya dipelintir. Ya, dipelintir. Jadi maksudnya bukan ke situ gitu cuma. Contoh Imam Syafi'i mengatakan ada bidah hasanah, bidah dolalah, sayyi'ah. Oh, berarti kan boleh. Para Syafi'i tidak maksud itu gitu loh cuma. Maksud Syafi'i bidah yang terbagi baik buruk itu bidah dalam bahasa, bidah urusan dunia. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi agama Imam Syafi'i tidak mungkin akan membagi, ada agama bolehnya bidah dolalah dalam agama. Jelas ya? Jadi itu maknanya membawa kalam-kalam ulama namun bukan yang dimaksudkan oleh mereka. Ya. Baik. Al-ijabah sekarang. Jadi ma makna qauli at-tawassalu dan wa ma hiya aqsamu tawassul. Al-ijabatu biha at-tawassulu, yang dengannya aku bertawassulnya. Dengan apa? Syekhul Islam mengatakan aku bertawassul dengan kecintaannya kepada sahabat dan kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tawassul dengan amal hati, yaitu akidah. Taib. At-tawassul maknanya at-taqarrub ilallahi jalla wa'ala. At-tawassul maknanya, yani taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Fanahnu nataqarrubu ilallahi jalla wa'ala. Maka kita bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan bihubbi sahabah. Dengan kecintaan kita kepada sahabat. Wa mawaddati dzil qurba, dan kecintaan kepada kerabat-kerabat Nabi. Ahlul bait. Ya. Ahlul bait itu jemaah ya. Bukan kepada orang-orang yang terkadang ngaku-ngaku ahlul bait gitu loh. Maka kita cinta kepada mereka. Dan memang ahlul bait ini tidak putus sampai hari kiamat, akan terus ada. Nih, sahabat mati sudah selesai semua. Sahabat selesai dengan berakhirnya kurun generasi sahabat, selesai, enggak ada lagi. Makanya itu kalau tadi sahabat yang di Jakarta itu sahabat palsu artinya. Bukan betulan, ya. Sahabat sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi kalau ahlul bait Nabi akan terus ada sampai hari kiamat, karena dia adalah anak keturunan yakni dari Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Baik. Mana tadi? Fala budda min al-jam'i bainal amrayn, maka wajib untuk menggabungkan dua hal. Kalau Syiah satu hal saja itu pun palsu, katanya cuma cinta ahlul bait saja, ya kan, itu pun palsu ikhwan. Buktinya ahlul bait itu banyak, bukan hanya Hasan Husain, bukan hanya Ali Fatimah, karena versi Syiah ahlul bait yakni Ali Fatimah
lalu Hasan dan Al-Husain serta keturunan Husain saja. Lah Hasan mana? Keturunan Ahlul Bait lain, Abbas punya keturunan, Hamzah. Banyak Ahlul Bait, bukan hanya terbatas pada lingkaran yang dipersempit oleh Syiah. Maka kita katakan harus menggabungkan cinta Ahlul Bait dan cinta sahabat, ya. Kecintaan kepada sahabat, kecintaan kepada ahlu al-bait. Dan hak para sahabat pada zaman sekalian disebutkan oleh para ulama, ya. Hak para sahabat diantara kita mencintai mereka, yang pertama. Yang kedua, kita bertarhum wa taradhi, mendoakan kebaikan, ya. Dan diantara hak sahabat, kita tidak ikut campur dalam perselisihan diantara mereka. Kita ikut campur antara perangnya Ali dengan Muawiyah. Kita katakan yang akrab ilal haq adalah Ali. Tapi bukan berarti kita pro Ali lalu kita mencela Muawiyah, tidak demikian. Dan prinsip kita tentang sahabat, jemaah, perangnya para sahabat, terjadi peperangan di antara sahabat, ya. Itu yang pertama, pastikan sejarah ini betul atau tidak. Kalau sudah benar, maka kita wajib meyakini bahwa kesalahan para sahabat dibanding kebaikan mereka adalah ibarat setitik air yang ada di tengah samudra. Artinya kebaikan mereka tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa dihilangkan dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Dan juga kita wajib berkeyakinan bahwa para sahabat ketika berperang bukan dalam rangka untuk ambisi dunia, tapi karena sebab ijtihad mereka. Jadi Ali dan Muawiyah perang gara-gara mempertahankan ijtihad, hanya ada provokator sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya. Baik. Kemudian berikutnya wa at-tawassul, pembagian sekarang. At-tawassul itu minhu diantaranya al-mamnu'u, ada yang terlarang, wa minhu dan diantaranya al-masyru', ada yang disyariatkan. Fatawassulu bi dzawatihim mamnu'un. Dan bertawasul dengan zat fisik mereka, ya, tubuh-tubuh mereka, ya, bertawasul dengan zat mereka, apa paham zat mereka, dengan mereka gitu, itu terlarang. Jadi tawasul kita bukan tawasul dengan sahabatnya, dengan ahlul baitnya, bukan tawasul dengan Husain, ya, sebagaimana banyak orang-orang Syiah bertawasul dengan Al-Husain cucu Nabi. Bukan itu maksudnya. Tapi at-tawassul itu dengan amal kita dalam rangka mencintai mereka. Paham ya? Jadi fatawassulu bidzawatihim mamnu'un. Ya. Tawassul dengan zatnya mereka, misalnya ya Allah bi jahi Muhammad. Nah, tak boleh. Atau bi jahi Abi Bakrin, atau dengan kemuliaan Hasan Husain misalnya. Enggak boleh. Tawasul yang terlarang seperti itu. Itu tawasul yang bid'ah hukumnya. Tidak sampai syirik dia. Tapi tawasul seperti itu, tawasul yang bid'ah. Yani bertawasul minta kepada Allah namun dengan menyebutkan keutamaan makhluk. Ya, Allahumma bijahi Muhammad au bi bil Mustafa misalnya. Balig maqasidana au gfir lana mamadha. Ini tawasul dengan zat mereka. Mamnu. Adapun wa tawassulu bimahabbatihim masyru'un. Adapun tawassul dengan amal kita mencintai mereka, masyru', sebagaimana syekhul Islam. Ya. Sebagaimana syekhul Islam. Taib. Yani li'annahu dinun. Ya. Qurba ilallahi jalla wa'ala. Karena mencintai para sahabat, mencintai ahlul bait adalah agama yang dengannya orang dekat kepada Allah. Ataqarrabu ilallahi jalla wa'ala, yang seorang bertaqarrub kepada Allah jalla wa'ala. Wa tawassul ilaihi bil ibadah, bi ibadatil insan, ya. Dan at-tawassul ilaihi, ya. Dan tawassul kepada kepadanya, yakni kepada Allah dengan beribadah. Bi ibadatil insan, ini dengan seseorang beribadah kepada Allah seperti apa? Amal-amal soleh dia. Seperti tadi contohnya, ya, bangun masjid atau apa, ibadah. Wa minha mahabbatu sahabah, di antaranya adalah kecintaan kepada sahabat. Wa mawaddatu dzawil qurbati, dan
kecintaan kepada yang memiliki hubungan kerabat, maksudnya kerabat Rasulullah, masyru'atun, adalah disyariatkan. Walihada fi hadis ashabil ghar as-salasah, oleh karena itu dalam hadis tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua tadi, yang mereka bertawasul masing-masing dengan amal solehnya. Ini menunjukkan dahsyatnya doa, kawan. Jadi ada tiga orang yang berteduh masuk ke dalam gua, namun tiba-tiba batu menggelinding, batu besar menutup pintu gua, dan gak bisa, saat itu gak bisa ada HP panggilan SOS atau panggilan badan emergency, badan penanggulangan bencana, gak ada saat itu, gak ada juga HP sinyal, gak ada. Maka batu bisa bergeser sedikit demi sedikit, tiga kali geseran, tiga kali tawassul orang yang ada dalam gua tersebut doa kepada Allah. Berarti dengan doa tidak ada hal yang mustahil, ya kawan, dengan doa. Maka hati-hati antum ini, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ada orang yang puluh-puluh tahun dah punya anak, lalu dia putus asa, ini sudah tidak mau doa lagi. Terus doa, ya kawan. Nabi Zakaria minta anak 18 tahun baru dikabul, 18 tahun baru dikabul minta anak. Kalau kita 5 tahun dah putus asa, sudah lah, ya Allah, wis, tidak apa-apa, wis, aku orang butuh anak aku, wis. Subhanallah. Tidak punya anak dan paten, ya Allah. Terus ikhwan, terus sampai mati doa, enggak masalah. Tapi yang sudah nikah, itu kan? Nih jomblo, Allah marjukni sawalah dan solihan. Tapi jomblo enggak kawin-kawin, gimana punya anak? Kawin, nah setelah kawin doa. Ya. Taib. Cukup? Masuk lagi? Tawassalu, mereka bertiga bertawassul bi'amalihim salihah. Mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka. Ya. Apa ini? Enggak kelihatan. Lah, wasiyaku. Siak. Ya. Ini fontnya pun kurang mantap ini. Kurang jelas. Wasiyaku al-khabaru masaqal madhi, dan konteks berita di sini yakni tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua ini kan siapnya konteksnya itu konteks al-khabar berita kan, tapi di situ berposisi masaqa apa masaqa bumbu masak tapi dia kedudukannya adalah al-madh, pujian. Ya, artinya di situ bukan berita tapi pujian, yang di situ kita diperintah untuk meneladani mereka. Gitu. Maka fatawassul bil amali salihah masyru'un. Maka bertawassul dengan amal saleh disyariatkan, bi khilafit tawassuli, berbeda dengan tawassul bidzawati, dengan zat manusianya, baik masih hidup ataupun telah mati. Kalau masih hidup, tawassul dengan zat manusia yang masih hidup bolehnya dengan minta didoakan, itu baru boleh. Adapun tawassul dengan orang yang hidup dengan menyebutkan kedudukannya di sisi Allah, misalnya Allahumma bijahi fulan, ya Allah dengan jahnya Syekh fulan, ya, baik masih hidup atau telah mati, maka dia fahuwa mamnu'un, maka dia terlarang. Mamnu', apa mamnu'? Terlarang. Lumayan, antum kalau di Saudi ada mamnu' ad-dukhul. Mamnu'nya tahu tuh, pernah ngaji kitab ini. Mamnu' dukhulnya masuk, berarti dilarang masuk. Walah paham apa mana dicoret berarti mamnu'. Mamnu' ad-dukhul, dilarang masuk. Baik. Wa tawassulu qismani masyru'un wa mamnu'un. Dan tawassul terbagi dua. Pertama yang masyru' disyariatkan, dan yang kedua mamnu'un yang terlarang. Baik, al-awwal. Al-qismul awal, yang pertama al-masyru'u katawassuli ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, maka para ikhwan, bertawassul dengan Nabi Muhammad itu apa hukumnya? Ha, kalau antum sudah tahu ini, jangan langsung main bid'ah, syirik, enggak, dirinci. Kalau bertawassul kepada Nabi Muhammad, jadi bertawassul dengan kecintaan kepada Nabi, maka ini masyru'. Tapi bertawassul dengan nyebut Nabi, maka ini bid'ah. Dan meminta kepada Nabi, ini syirik. Jadi dirinci, apa makna bertawassul kepada Nabi atau dengan Nabi? Nah, dirinci seperti ini.
Taib yang masyruq tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi marzuqni ya Razzaq. Nah, ini namanya tawassul dengan nama Allah.

Jadi tawasul dengan menyebut nama Allah ketika meminta rizki, dan itu yang tersebab mustajabnya doa, ya kawan. Karena bertawasul itu sebab terijabahnya. Jadi digunakan tawasul dalam rangka kita untuk mengharap ijabahnya. Boleh. Ya. Atau misalnya mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Atau disebut nama Allah diminta. Nah, ini namanya at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, wabil amali salih. Tawassul dengan amal yang saleh. Seperti tadi kasus tiga orang yang masuk terperangkap di dalam gua. Lalu yang ketiga, wa du'air rajuli salihil hayyi. Dan tawassul dengan doanya orang yang saleh yang masih hidup. Berarti yang mati boleh enggak? Enggak boleh. Atau orangnya gaib. Enggak boleh juga. Nah, jadi kalau minta didoakan orang hidup, orangnya hadir ada di depan kita. Boleh lewat telepon. Ya, misalnya ya fulan tolong doakan anak begini. Ngomong langsung. Tapi kalau orangnya gaib, antumnya di Malang, orangnya di Mekah. Lalu antum di Malang ngomong begini, wahai Syekh fulan tolong doakan anak. Enggak lewat telepon, enggak lewat apa-apa. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena pasti memiliki apa? Orang yang seperti itu. Oh, kan dia ngomong begitu aja kok berarti berkeyakinan didengar oleh orang yang ada di Mekah kan berarti. Berarti berkeyakinan memiliki kekuatan gaib yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh Allah. Ya. Berbisik seperti itu lalu didengar oleh orang yang ada di Mekah, maka itu adalah jelas melakukan hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tawassul yang masyhur ada berapa, ikhwan? Tiga macam. Yang pertama, at-tawassul bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Yang kedua, at-tawassul bil amali salih. Dan ketiga, tawassul bi du'ai rajulin salih al-hayyi. Nah, yang kedua, at-tawassul al-mamnu' katawassuli bi jahin nabi was-salihin. Seperti tawassul dengan kedudukan nabi. Ucapannya seperti itu. Allahumma bi jahi Muhammad, ya. Urzukni misalnya. Wahai ya Allah, dengan melalui keutamaan Nabi Muhammad maka berilah rizki. Misalnya. Atau seperti qasidah-qasidah mereka, ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya, dan seterusnya. Jadi ya Rabbi bil Mustafa bil bi Muhammad bi jahi Muhammad. Yani tawassul dengan zat Nabi Muhammad. Apa hukumnya, kawan? Syirik apa bid'ah? Bid'ah, tidak sampai syirik. Ya. Terus wasolihin atau orang-orang saleh, ya. Seperti dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Au bil amwati atau dengan orang yang telah mati, ya. Dengan orang yang telah mati wal jamadati atau tawassul dengan benda-benda mati, benda-benda mati seperti keris dan misal kuburan. Ya, dan yang semisal. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ma makna qaulin nazim? Apa nazim? Orang yang bermanzuma, bersyair itu Syekhul Islam. Apa makna ucapan an-nazim Syekhul Islam? Walikullihim qadrun wa faddun sati'un. Apa makna setiap mereka memiliki qadar, memiliki keutamaan dan ketinggian? Al-ijabah jawabannya walikullihim qadrun wa fadlun ay likulli wahidin minas sahabah, yakni masing-masing dari para sahabat itu ada manzilah kedudukan wa fadilah dan kemuliaan. Sati'u ay wadihun, disebutkan di sini sati'u arti wadihun. Wadihun ini jelas, terang, nampak. Itu sama boleh diartikan ketinggian, boleh diartikan ini jelas, ya. Dan para sahabat itu, para ikhwan, bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada, kalau sahabat ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, khalifah yang empat. Tingkatan kedua, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang disebut dalam satu hadis maksudnya. Karena 10, karena sahabat yang dijamin surga banyak, bukan 10. Tapi yang disebut dalam satu hadis ada 10. Di antara yang 10 itu adalah khalifah yang empat ditambah 6 lagi sahabat. Nah, antum hafalkan itu yang enamnya lagi. Siapa di antaranya? Dhurman bin Auf, Sa'id bin Waqas, Ubaidah bin Al-Jarrah, Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah. Selagi
Zubair bin

Al-Awwam yang masuk Islam sebelum perang Badar. Berarti mereka nanti ikut perang Badar. Jadi sahabat Muhajirin yang masuk Islam qabla Badar. Yang keempat, sahabat Ansar yang masuk Islam sebelum perang Badar. Empat ya. Lima, sahabat Muhajirin yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Berarti nanti mereka yang ikut perang Hudaybiyah. Yang keenam, sahabat Ansar yang man aslama minal Ansar qabla al-Hudaybiyah. Yang masuk Islam dari kalangan Ansar sebelum Hudaybiyah. Kenapa harus sebelum? Karena berarti mereka yang masuk yang nanti ikut peristiwa Hudaybiyah, karena Allah menjamin sahabat yang ikut perang Hudaybiyah itu dengan jaminan apa? Ridho. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubai'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, ya sahabat Muhajirin Ansar, yang membaiatmu Muhammad di bawah pohon. Di bawah pohon, namanya pohon Samurah. Ditebang sama Umar, itu bagus sekali. Ya. Ditebang sama Umar karena sudah mulai banyak orang yang datang ngalap berkah di situ. Lihat cuma. Jangan di Indonesia, ternyata di zaman Umar pun ada, apalagi di zaman kita sekarang. Itu tuh pohon itu kalau di Indonesia, oh sudah dibangun segala macam. Ya. Maka Umar langsung menebangnya karena khawatir dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Jelas? Berarti yang ketujuh dan yang kedelapan adalah man aslama minal muhajirin ba'dal Hudaybiyah wa qabla al-fath. Sahabat Muhajirin yang masuk Islam setelah Hudaybiyah sebelum penaklukan kota Mekah. Siapa diantaranya yang masuk Islam di kelompok ini? Diantaranya Amr bin Al-As dan Khalid bin Walid. Cuman bayangkan, berarti termasuk lambat mereka ini masuk Islamnya. Dan tingkatan sahabatnya ini ada tingkatannya, urutannya. Karena lambat, maka semakin awal orang masuk Islam, semakin awal dia berjuang, semakin utama. Makanya kata Allah, wasabiqunal awwalun, dan yang mula-mula, yang awal fal awwal dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Jadi sahabat Khalid bin Walid yang digelari Saifullahil Maslul, Saifullah, pedang Allah yang terhunus, ya, panglima perangnya Islam, itu masuk Islamnya lambat. Bahkan ketika peristiwa Hudaybiyah, Khalid bin Walid masih mencegat Rasul itu dengan pasukan kudanya itu. Masih melawan Rasul itu waktu Hudaybiyah. Maka setelah Hudaybiyah, pada masa gencatan senjata istilahnya, ketika damai ya antara Rasul dan orang musyrikin Mekah, disitulah banyak tokoh-tokoh masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajmain. Lalu yang ketujuhnya delapannya adalah sahabat Ansar yang masuk Islam kapan? Ba'dal Hudaybiyah wa qabla al-fath. Setelah Hudaybiyah dan sebelum penaklukan kota Mekah. Berarti yang paling buncit, yang paling akhir adalah siapapun orang Arab atau non-Arab yang masuk Islam ya setelah atau pada saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Baik Arab atau non-Arab ya. Nah, itulah sahabat. Seperti apa contohnya? Abu Sufyan termasuk istrinya Hindun ya. Dia termasuk lambat. Baik. Lalu disebutkan siapa? Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi Abu Bakar Siddiqnya. Man huwa as-siddiq? Namun Abu Bakar Siddiq yang paling afdal ya. Al-ijabah as-siddiq huwa Abu Bakrin. Namanya Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Dan Abu Quhafah

dinamakan As-Siddiq karena peristiwa Isra Mi'raj. Saat banyak orang-orang yang mendustakan Nabi, bahkan banyak juga yang murtad saat itu. Ketika Nabi mengatakan hanya semalam dia ke dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, ya, lalu pulang lagi dalam satu malam, maka banyak yang tidak percaya, termasuk banyak di antara yang sudah masuk Islam, banyak yang murtad lagi saat itu dengan peristiwa ini. Lain hanya dengan Abu Bakar, ya. Abu Bakar justru mengatakan apa? Bahkan yang lebih tidak masuk akal dari hal itu pun aku akan membenarkannya. Ya. Amma ini usaddiquhu fi ab'adi min dzalik. Fi ab'ada min dzalik. Bahkan aku akan membenarkan Rasul beliau yang lebih mustahil dari hal itu, yang lebih jauh dari Nabi sekedar naik ke langit dalam semalam. Usaddiquhu fi khabari sama, bagaimana aku tidak membenarkan beliau, aku tiap hari membenarkan berita-berita beliau dari langit. Nah, maka sejak itu disebut As-Siddiq. Nah, dan dalil keutamaan Abu Bakar, ya kawan, banyak. Di antaranya dalam Quran itu ada di surah Al-Lail ayat 17-21. Ini ayat turun terkait Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa. Ya. Dan akan dijauhkan dari api neraka itu al-atqa, al-murad bi al-atqa huna ay Abu Bakar. Yang dimaksud dengan yang bertakwa di sini. Masya Allah. Ini Allah memuji Abu Bakar secara langsung. Al-atqa ay Abu Bakar. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Oh, yang berkorban, memberikan hartanya dan mensucikan dirinya dengan harta. Wa madahadin indahu min ni'matin tuja illa btiqa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Ini ayat, ayat 17-21 turun berkait siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kata Malik di sini, pertanyaan ke-10, ya. Ma hiya aqidatu al-sunnah fi sahabah? Apa akidah kita Ahlussunnah Jamaah tentang para sahabat? Al-ijabah, jawabannya adalah aqidatu al-sunnah Jamaah fi sahabah hiya. Aqidah al-sunnah Jamaah tentang para sahabat adalah awalan anna sahabata afdalun nasi ba'dal anbiya. Bahwa para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi. Ini antum ajarkan kepada keluarga, ya kawan, kepada anak cucu kita, karena ini adalah prinsip. Bahkan kenalkan sahabat-sahabat yang mulia, kenalkan khalifah yang 4 dulu, kenalkan Abu Bakar dulu, bacakan sejarahnya kepada mereka, ya, bacakan buku-buku khusus untuk anak-anak tentang sahabat, banyak cuma, ya, dengan bahasa yang singkat, praktis, mudah, kenalkan, ya. Mereka lebih mengenal nama-nama apa tokoh-tokoh kafir gitu, ya, dunia anak-anak, daripada tokoh-tokoh sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa kalau zaman antum apa? Doraemon. Nah. Hah? Karena tontonannya demikian memang. Gitu loh. Terus la kan wa la yakunu mislahum. Ya. Tidak ada yang semisal mereka, baik yang telah dahulu ataupun orang-orang yang akan belakangan yang akan datang. Ya. Ini orang yang setelah sahabat, maksudnya tidak akan ada yang seperti mereka dalam segala hal ibadahnya, keimanannya, ya. Sehebat apapun, ikhwan. Makanya pernah Abdullah bin Mubarak ditanya tentang mana yang Abdul, antara Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang bijaksana, yang adil, seorang khalifah, namun dia tabi'in bukan sahabat, yang dikenal kedermawanannya, dikenal keutamaan fadilahnya Umar bin Aziz, dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang banyak kadang-kadang sebagian kaum mencelanya. Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal Muawiyah adalah penulis wahyu, Nabi percaya dia penulis wahyu. Nah, mana yang afdal? Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan seraya marah ketika ditanya demikian. Ini bagaimana tabi'in dibandingkan dengan sahabat, gitu loh. Perbandingan yang tidak boleh dibandingkan, apalagi dengan yang setelah mereka. Hatta tabi'in saja tidak boleh. Sehebat apapun tabi'in tidak bisa mengalahkan seorang sahabat yang mungkin dianggap kurang memiliki kemuliaan. Cuman kemuliaan mereka ketika melihat Nabi, bertemu Nabi, ini mulia mereka, berjuang apalagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdul bin Mubarak bahwa

0: lahabatu ramlin fi minkhari, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan hina yusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebutir debu yang nempel di lubang hidung Muawiyah saat dia salat di belakang Rasul lebih afdal. Jangan ngomong dengan Muawiyahnya, dengan sebutir debu saja yang nempel di lubang hidung Muawiyah saat dia salat di belakang Rasul lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangankan dengan Muawiyahnya, dengan debunya saja dulu. Ini luar biasa. Jadi pembelaan kepada para sahabat. Ya. Maka kata penulis di sini, la kana wa la yakunu mislahum, tidak ada yang seperti mereka, baik orang-orang dahulu ataupun orang-orang yang akan datang. Orang-orang sekarang juga tidak ada. Tidak ada sehebat apapun, setakwa apapun, setinggi ilmu apapun. Baik. Lalu tsanian yang kedua, akidah kita terhadap sahabat, ghairu ma'sumina. Para sahabat tidak ma'sum. Ya. Maksudnya afrodnya, afrod. Afrod para sahabat, pribadi, person, personality mereka, orang per orangnya enggak ma'sum. Tapi kalau ijma'nya sahabat maksum dah, ijma'nya maksum. Makanya kalau pendapat sahabat menjadi dalil itu kalau tidak ada menyelisih dalil atau tidak menyelisih pendapat sahabat yang lain. Tapi kalau semata-mata pendapat sahabat bukan dalil, bukan hujah. Tapi pendapat sahabat butuh didalili oleh dalil. Apalagi kalamnya ulama di bawah sahabat, bukan dalil. Jadi ijmanya sahabah hujjah. Pendapat sahabah hujjah kalau tidak menyelisih pendapat yang lain atau sahabat yang lain atau tidak menyelisih dalil. Taib. Ghairu ma'sumin wahum awlan nasi bil maghfirah. Namun walau demikian mereka memang tidak maksum, jatuh kepada dosa, bahkan jatuh kepada dosa kekufuran namun kufur kecil. Siapa dia? Hatib bin Balta'ah, yang nulis surat membocorkan rahasia Rasul kepada penduduk Quraisy, kepada penduduk Mekah, dengan tujuan agar kerabat dia yang di Mekah dilindungi, mendapat suaka, sehingga dia bocorkan rahasia. Maka Umar sudah jengkel aja itu. Biarkan ya Rasul, tak penggal leher orang munafik ini. Umar jemaah. Tapi kata Nabi, da'u ya Umar, biarkan Umar. Nabi tanya dulu, istifsar. Nabi minta penjelasan, apa alasannya? Nah, alasannya itu. Berarti alasannya keduniaan. Maka, dan ini sahabat yang ikut perang Badar loh jemaah. Makanya Nabi mengatakan kepada Umar, ya Umar, afalam tasma'. Apakah engkau tidak dengar qaulullah, firman Allah atau ucapan Allah, ya ahlal Badar, i'malu ma'syaitum qad ghafartu lakum. Wahai penduduk Badar, beramalah sesuka kalian karena aku telah ampuni dosa-dosa kalian semuanya, kata Allah. Maka Umar pun menangis, ikhwan, setelah mendengar hadis ini menangis. Yani hati bin Balta melakukan ini pasti diampuni oleh Allah karena penduduk ikut perang Badar. Jadi sahabat melakukan dosa, iya, ada sahabat yang minum khamr, ada sahabat yang hati bin Balta melakukan kekufuran, tapi bukan kufur besar yang keluar dari Islam, enggak, kufur kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini wala kepada kafir itu ada dua. Ada al-mualah. Al-mualah ini loyal kepada kafir, tujuannya dunia. Tapi yang kedua ini kufur, keluar dari Islam, itu at-tawalli namanya. Itu wala kepada kafir dalam urusan agama. Wala kepada kafir dalam urusan agama. Baik. Tapi wahum mereka awlan nas, manusia yang paling berhak bil maghfirah, mendapat ampunan Allah daripada kita-kita semua. Jadi yang jelas sahabat walaupun berbuat salah lebih berhak, lebih layak, lebih pantas mereka mendapatkan ampunan. Lanadkuru, yang ketiga, salisan. Lanadkuruhum ila bi khairin wa nad'u lahum wa nastaghfir lahum. Kita tidak menyebut mereka kecuali kebaikan. Enggak boleh mencela, mencaci, ngomongin jelek, enggak boleh. Walaupun mereka punya kesalahan, ya. Enggak boleh kecuali kebaikan. Wa nad'u lahum, dan kita mendoakan baik. Makanya orang Islam ahli sunnah pasti doanya radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu an, radhiyallahu an, radhiyallahu an. Yani taradhi wa tarahum, mendoakan. Wa nastaghfir lahum, dan kita mengistighfarkan, memohonkan ampunan kepada para sahabat. Terus Rabian yang keempat, nuhibbuhum wa nubghidhu man yubghidhuhum. Kita mencintai para sahabat dan kita juga membenci siapa? Man, orang yang yubghidhuhum, orang yang membenci sahabat, seperti orang Syiah. Jadi kita wajib membenci orang-orang Syiah yang berkeyakinan telah yakni mengkafir-kafirkan sahabat, membenci para sahabat. Wa bi mana? Wa bi ghairil khair, dan membenci kepada orang yang bukan kebaikan, ya, yadhkuruhum, menyebut kepada orang yang menyebut, dan juga kita membenci kepada orang yang tidak menyebutkan para sahabat dengan kebaikan, tapi dengan apa? Celaan, bahkan dengan kekufuran. Siapa mereka yang dimaksud? Syiah, jelas di sini. Khamisan, yang kelima, yatafadhaluna, para sahabat itu kemuliaannya bertingkat-tingkat. Wa likullihim qadrun wa fadlun, namun masing-masing mereka walaupun bertingkat-tingkat tidak sama, tapi semua sahabat, maksudnya enggak ada yang tidak memiliki keutamaan, semua sahabat memiliki kemuliaan dan keutamaan. Bahkan ya ikhwan, pendapat yang benar, semua sahabat dijamin surga, semua sahabat, setiap yang namanya sahabat dijamin surga. Baik, dasarnya firman Allah, wa kullu wa'dallahil husna, dan masing-masing mereka Allah janjikan al-husna. Apa al-husna? Surga, ya. Fa afdaluhum, maka yang paling afdal di antara sahabat adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Tadi sudah kita sebutkan ya tingkatannya. Nah, cuman di situ ada kaidah ya ikhwan. Ada kaidah tentang khalifah yang empat. Apa kaidahnya? Tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Menurut kita ahli sunnah bahwa urutan mereka dalam keutamaan adalah persis urutan mereka dalam kekhalifahan. Berarti urutan pertama harus Abu Bakar, urutan kedua harus Umar, ketiga harus Utsman, keempat Ali. Ya, memang sempat khilaf ahli sunnah antara Utsman dan Ali, tapi akhirnya ijma setelah itu, enggak ada khilaf lagi. Ya. Baik. Taib, udhkur dalil minal kitabi wa sunnah ala hubbi sahabah. Sebutkan dalil dari Quran dan sunnah atas wajibnya hubbi sahabah, cinta sahabat, wa du'i lahum wa sani alihim, dan mendoakan mereka, dalil ya, mendoakan mereka dan wa sani alihim, memuji mereka. Taib, al-ijabah, jawabannya dalil dari Al-Quran dulu, qawluhu ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim. Ini surah Al-Hasyr ayat 10 ikhwan. Di sebelumnya Al-Hasyr ayat 8 itu Allah memuji orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9-nya Allah memuji sahabat Ansar, dan yang ke-10-nya Allah memuji siapapun umat Islam khusus ahli sunnah yang ittiba kepada muhajirin dan Ansar. Ini untuk antum semuanya. Ini ayat yang ke-10 ini untuk kita semuanya. Ya. Jadi ayat yang ke-berapa? Berapa tadi? 8. Tadi 8 Allah memuji orang-orang Ansar, Muhajirin. Yang ke-9, ayat 9 memuji Ansar. Yang ke-10-nya ayat 10 memuji orang-orang yang mengikuti. Disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka Muhajirin Ansar. Yaqulun, mengatakan, yang ini berdoa, Rabbana gfir lana, ya Allah wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, walikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladina sabakuna bil iman, yang telah lebih dahulu mereka beriman. Ini muhajirin, ansar, para ulama-ulama, tabi'ut tabi'in, terus dari generasi ke generasi. Wala taj'al fi kulubina ghillan, garis bawah kata ghillan, dan jangan kau jadikan di hati kami ya Allah kebencian. Ini ayat menunjukkan kata-kata ghilan, lawan dari ghil adalah al-hub. Berarti ini perintah untuk kita mencintai mereka. Hadil ayat tadur ala al-amr bimahabati sahabah. Taib. Lalu ghilan, jangan kau jadikan ya Allah di hati kami kebencian lilladzina amanu, kepada orang beriman, itu mereka para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah ra'ufur rahim. Ini tawassul dengan nama Allah. Tuh lihat, Al-Quran pun mengajarkan para ikhwan bagaimana cara kita berdoa. Dalam surah Al-Fatihah itu pengajaran doa kepada kita. Maka manusia banyak menyebutkan Al-Fatihah di doa, memang tidak terlalu salah. Cuman salahnya itu dijadikan sebagai pembuka doa, itu yang masalah. Tapi kalau Al-Fatihah isinya doa, benar, Al-Fatihah itu doa. Bahkan Al-Fatihah itu adalah bentuk pengajaran adab kita dalam doa. Di mana kita kalau doa menyanjung Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, menyemuji Allah. Ar-Rahmanirrahim, menyebut nama-nama Allah. Maliki yaumidin, menyebut nama dan sifat Allah. Lalu menunjukkan ubudiyah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah kita minta, ihdina. Baru minta, ihdina siratal mustaqim ila akhirnya. Berarti adab doa apa dulu ya kawan? Memuji Allah, ya, kemudian bersolawat kepada Nabi dan bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Ad-dalilu minnas sunnah. Kita selesaikan sahabat dulu ya, jemaah. Nanti masuk poin kelima ya. Ya. Sedikit enggak apa-apa ya, terlambat enggak apa-apa. Baik. Barangkali ngantuk ini masalahnya ya kawan. Jadi apa namanya? Ngaji kitab, apalagi gundul kayak gini pas puasa gitu ya. Maka diantara penyakit akutnya adalah ngantuk. Diantara penyakit akut penuntut ilmu ngantuk. Maka harus sabar, apalagi ngaji kitab seperti ini. Taib. Lalu wad ad-dalilu minas sunnati. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, ayatul iman, tanda keimanan, hubbul ansar, adalah mencintai ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan, ayatun nifaqi, bughdul ansari, adalah membenci sahabat ansar. Muttafaqun alaih, artinya apa? Riwayat Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ini dia dalil dari Quran, dari hadis. Cukup satu, banyak hadis-hadis sebenarnya. Banyak juga ayat-ayat dari Quran. Namun penulis hanya sekedar meringkas di sini. Taib. Saniyata asyr. Pertanyaan ke-12. Udkur. Dalilun. Harusnya ini dalilan sebenarnya. Udkur dalilan. Tidak apa-apa. Udkur dalilun minal kitabi wa sunnah ala fadli sahabah wa qadrihim. Sebutkan dalil dari Al-Quran dan sunnah atas keutamaan sahabat. Kalau tadi, apa bedanya dengan yang tadi? Tadi dalil apa cuma? Dalil wajibnya kita mencintai sahabat, memuji para sahabat. Nah sekarang, dalil keutamaan mereka, para sahabat, kemuliaan mereka. Taib al-ijabah, jawabannya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira, sebaik-baik. Jadi khair itu adalah isim tafdil yang menunjukkan terbaik. Ya, karena asalnya itu akhyar, namun dimudahkan dibuang hamzah menjadi khair. Seperti ismillah, asalnya ismillah, dibuang hamzah menjadi bismillah. Asalnya bi ismillah. Demikian, akhyaru dibuang hamzah menjadi khair. Maka kalian adalah yang terbaik, umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Mana dalil yang menunjukkan sahabat umat terbaik? Ya ini ayat. Ayat ini turun pertama kepada siapa jemaah? Kepada sahabat. Makanya yang dimaksud umat terbaik itu bukan kita pertama kalinya, tapi para sahabat pertama kalinya. Lalu siapapun dari umat Islam yang itiba kepada sahabat, maka masuk predikat umat yang terbaik. Dengan syarat itiba kepada sahabat. Walanya tabuhum bihsan, kata Allah. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itulah umat yang terbaik. Jadi sahabat dan siapapun yang itiba kepada sahabat. Wa an Abdillah. Abdillah ini siapa? Kalau cuman Abdillah saja ikhwan. Kalau dalam hadis Bukhari, kalau cuman an Abdillah saja maknanya Abdullah bin Mas'ud. Karena ulama ahli hadis sahabat ada 3 Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, dan ada Abdullah bin, ini 4 sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Disebut 4 Abdullah itu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Amr bin Al-As. lebih sedikit meriwayatkan hadis, karena dia beliau ini Abdullah bin Amr bin Anas ini ahli ibadah, fokusnya ibadah, puasa hampir tiap hari mau puasa, baca Quran itu hampir tiap hari mau khatam, berat memang. Maka dia itu nyesal, karena kata Nabi sedikit-sedikit saja ibadah itu, yang penting rutin, jangan diborong habis, nanti kamu pas tua lemah, badan merusak nanti. Masya Allah, sampai gitu ya kawan. Jadi ibadah itu yang paling penting dawam, walaupun sedikit sedikit. Maka Abdullah bin Amr pun nyesal enggak nuruti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Nah, wa an Abdillah, berarti Abdullah apa ini? Ibnu Mas'ud. Wa an Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni yang hidup di zaman Nabi, sahabat. Summa ladina yalunahum, lalu yang setelah generasi sahabat itu tabi'in, yang ketemu sahabat dan ketemu Nabi. Lalu summa ladina yalunahum, lalu generasi yang ketemu tabi'in, tidak ketemu sahabat dan ketemu Nabi. Siapa itu? Tabi'u at-tabi'in. Nabi menyebut tiga generasi. Maka disebut oleh ulama ini salasah al-qurun al-mufadalah, al-qurun salasah al-mufadalah, tiga generasi yang mulia, itu sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Taib as-su'al, taib su'al salasah asyar, 13, ma hukmu sabbi sahabah, apa hukum mencaci sahabat? Ini ada rincian. Al-ijabah, jawabannya, kabiratun minal kabair, hukum mencaci sahabat adalah dosa besar diantara dosa-dosa yang besar. Namun qad yasilu, namun terkadang bisa sampai kepada taraf bisahibihi, bagi yang mencela sahabat tersebut, ila haddi riddah, kepada batasan murtad, sampai kepada batasan murtad, keluar dari Islam. Bagaimana jemaah? Rinciannya begini, cara merincinya. Mencaci sahabat itu ada tiga tingkatan. Satu, mencaci sahabat semuanya atau global atau secara umum, apa, mayoritas. Mencaci mayoritas sahabat atau total semua sahabat, hukumnya kafir, karena konsekuensinya mendustakan Quran. Quran memuji, dia mengkafirkan. Yang kedua, mencaci sahabat yang lahu fadlun khas, mencaci sahabat yang punya keutamaan khusus, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abu, atau Bilal. Ada keutamaan khusus tidak Bilal? Ada. Bilal hadis ni, bi arja amalin amil tu fil Islam fa ini samitu difa'na alaik fil jannah. Wahai Bilal, apa amalanmu yang kau jagokan, kau hebatkan dalam Islam? Karena aku mendengar terompahmu di surga. Berarti Bilal ahli jannah dengan dalil khusus maknanya. Apa ada sahabat yang tidak ada dalil khusus keutamanya? Ada banyak. Salah satu contohnya adalah Himar bin Mujashshi'i. Ya. Itu ada sahabat, dia rawi hadis juga, cuman tidak disebutkan keutamanya. Adapun istri Nabi jelas. Ya, Aisyah apalagi dipuji-puji oleh Nabi. Maka kalau mencela satu orang saja, mencela Aisyah saja, mencela Abu Hurairah. Gimana Abu Hurairah? Lihat, ada enggak fadilah khusus Abu Hurairah dalam dalil? Kalau tidak ada, berarti enggak sampai kafir. Kalau ada, berarti kafir, kufur, keluar dari Islam. Contohnya mencela siapa? Contohnya Bilal. Contohnya Aisyah. Aisyah di neraka kata orang Syiah. Ya, bahkan dirayakan kematiannya. Na'udzubillah. Nah, berarti kufur semata-mata mencela Aisyah saja, apalagi mencela Abu Bakar. Sementara kata orang Syiah, Abu Bakar dan Umar adalah sunnamai Quraisy, dua berhala Quraisy, dan itu ada doa khusus dalam salat mereka melaknat dua berhala Quraisy. Waliyadubillah nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang ketiga ya ikhwan, mencela sahabat yang laisa lahum fadlun khas, mencela sahabat yang tidak memiliki keutamaan khusus dalam dalil. Maka ini kabirah min kabairi dzunub. Jangankan sahabat, mencela mencaci orang Islam biasa saja kefasikan, apalagi sahabat. Namun sahabat tentu lebih besar. Hanya saya tidak sampai kufur karena tidak ada dalil. Contohnya orang mencela Himar al-Mujashi'i misalnya, seorang sahabat ya, yang tidak ada dalil khususnya. Taib. Mana dalil kalau mencela sahabat itu bisa sampai derajat kufur. Ad-dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatih ayat 29, liyaghidha bihimul kuffar. Ini Allah memuji ya sahabat-sahabat ada di kitab-kitab Injil, di kitab Taurat ya. Sahabat Nabi Muhammad itu dipuji, ada di situ tercantum kebaikannya, agar supaya apa? Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kafir marah. Maka kalau siapa yang benci dengan sahabat, faqad waqa'a hadhil ayah. Kata Imam Malik, siapa yang mencaci membenci sahabat berarti terkena oleh ayat ini. Itu apa? Agar orang kafir benci, berarti dia kafir, berarti membenci sahabat. Wa an Ibnu Abbas, dan juga dalilnya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man sabba ashabi, siapa yang mencaci sahabatku, fa'alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknatnya manusia semuanya. Rawahu Tabraniyu wa sahahu al-Albaniyu, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, demikian para jamaah sekalian, berapa bait? 4 bait sudah kita bacakan, dan insyaallah mudah-mudahan kita rutin dalam 4 pertemuan menyelesaikan berapa? 4 layer pertemuan, berarti 4 bait insyaallah. Mudah-mudahan demikian. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan siang ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafizhahullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan di kota Islam di manapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina.
1: Lalu sebagian kita meninggalkan sholat dengan waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
0: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan
1: fawailul,
0: celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa ini tidak sholat?
0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sit sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tukbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok, saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandi.

Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'if, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaj'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia, ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun

0: setelah merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang ya mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk, menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akhirnya dia terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang, ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal. Kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamar akan tapi berumur panjang ya, mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamar tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir, akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok, entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan, tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit. Akan tapi, ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: Ni'matan maghlulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
5: Waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
4: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
6: Jangan biarkan waktu kita hilang.
4: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
3: Wal 'asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

سبحانه إذا قضى أمرا فإنه

غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنا

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

0: Dan semua orang akan mestinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yawma tuqallabu wujuhum.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Kok?
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: الْعَذَابِ
1: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخ

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wazkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah, tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar?"
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka. Maka, untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi, Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الْأَرْقَابِ.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
0: Lil

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

0: alamin.
1: Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La yas-

0: yuhbazun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Amin. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudara Kusaina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar illa hiya at'amatha wa saqatha إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: ma'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pergantian pelatih Persib wewenang manajemen. Kiprah Persib di ACL 2 bisa jadi momentum emas Bandung mendunia. Tingkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK Jabar gelar bulan literasi keuangan 2026. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Manajemen Persib Bandung dipastikan tidak lagi menggunakan jasa Bojan Hodak sebagai pelatih kepala tim Maung Bandung mengarungi kompetisi musim depan. Posisi yang ditinggalkan oleh juru taktik asal Kroasia tersebut akan diambil alih oleh Igor Tolik yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Manajer Persib Bandung, Umuh Mujtar mengatakan, meski tidak lagi menjadi pelatih, Bojan tetap menjadi bagian dari Persib Bandung dengan menduduki jabatan sebagai direktur teknik. Menurut Umuh, alasan Bojan mengundurkan diri juga jelas dan bisa dimengerti. Pasalnya, selama berada di Persib, Bojan memang cukup sering bolak-balik untuk kontrol kesehatan dan menjalani pemeriksaan karena memiliki masalah kesehatan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, selain karena permasalahan kesehatan, Umuh menyebut Bojan ingin fokus dengan keluarganya.
2: Sejak udah

0: dia akan fokus juga untuk berobat, fokus juga anaknya kedua masuk perguruan tinggi, tapi tetap nanti tidak akan lepas dengan Persib. Penggantinya Igor, ya mereka kemarin asisten yang paling dipercaya sama Bojan.
1: Manajemen Persib Bandung, PT Persib Bandung Bermartabat telah menunjuk mantan asisten pelatih Bojan Hodak, Igor Tolik, untuk menukangi Persib Bandung di musim mendatang. Bojan Hodak memutuskan meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung setelah membawa Maung Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air 3 kali berturut-turut. Menanggapi pergantian pelatih Persib Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan kepercayaan kepada penilaian manajemen Persib Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, yang dibutuhkan Persib Bandung saat ini adalah dapat terus menjaga konsistensi Persib Bandung yang mendominasi di 3 tahun terakhir. Apalagi persaingan di musim depan akan sangat ketat karena sejumlah tim menargetkan juara, sehingga kompetisinya dipastikan menjadi sangat menarik.
2: Ini sama Bojan, sama Igor, mereka sudah percaya diri, ya saya mah percayalah kepada penilaian dari manajemen Persib. Saya kira manajemen Persib sudah mengalami banyak turun naik, ya bongkar pasang pelatih. Jadi kalau sekarang dibutuhkan konsistensi, bagaimana caranya Igor itu bisa meneruskan legasinya Pak Bojan. Tapi tentu tantangannya adalah apakah mampu tetap mendominasi. Nah, kalau saya mah tetap pengen mendominasi. Saya mendapatkan informasi bahwa Persebaya itu sudah dapat penugasan dari Pemkot Surabaya dalam rangka 100 tahun Surabaya kudu jadi juara tahun harep. Sama juga dengan Persija. Tahun harep Persija ulang tahun ke-500, Jakarta, hadiahnya harus jadi juara liga. Jadi ini pasti akan ada, kita akan sangat menarik menyaksikan nanti belanja pemain oleh dua klub tersebut.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kiprah Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2026-2027 musim mendatang bukan hanya terkait prestasi sepak bola, tapi juga peluang besar untuk mengangkat citra Kota Bandung di level internasional. Menurutnya, tampilnya Persib di ajang Asia akan membawa tantangan baru, khususnya dalam peningkatan kualitas stadion dan fasilitas pertandingan agar memenuhi standar AFC. Namun, di balik tantangan tersebut, Farhan melihat peluang besar bagi Kota Bandung untuk mendapatkan eksposur global. Pasalnya, keberhasilan Persib di Liga Asia dapat menjadi pintu masuk memperkuat city branding Kota Bandung untuk mendongkrak daya tarik Kota Bandung di mata dunia. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan berharap momentum Persib di ACL itu dapat menjadi kebanggaan baru bagi warga Bandung sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi di Kota Bandung.
2: Nah ini agak berat ya, saya lihat. Karena gini, kalau kita di AFC kan berarti mereka akan bermain kandang di Kota Bandung. Artinya apa? Peluang untuk kita bersama-sama belajar meningkatkan kualitas GBLA untuk fasilitas standar internasional atau standar AFC. Berat memang, waktu dulu juga saya ngikutin bagaimana kita merenovasi Jalak Harupat untuk jadi standar AFC. Nah kemudian kenapa penting kita menang dan berjaya di Liga Asia untuk ekspos internasional. Kalau ekspos internasionalnya bagus, maka bisa jadi modal kita untuk bikin membangun city branding. Kalau city branding yang berhasil, apalagi Bandara Husain jadi diaktifkan lagi, wah, bismillah, paket komplit ya teman.
1: PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiapkan hampir 5.000 personel di ratusan posko yang tersebar di seluruh Jawa Barat untuk menjaga pasokan listrik selama periode libur panjang sejak pekan lalu hingga awal Juni mendatang. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalita Sari, mengatakan pengamanan sistem kelistrikan juga dilakukan secara menyeluruh mengingat tingginya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan. Pengamanan pasokan listrik dilakukan di berbagai lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, antara lain tempat ibadah, lokasi keramaian dan tempat wisata, termasuk pusat perbelanjaan, serta rumah sakit umum yang mendapat perhatian khusus selama masa siaga. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, pengamanan juga dilakukan terhadap kantor pemerintahan dan instansi strategis lainnya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode libur nasional.
3: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiagakan 4.993 personil di 289 posko selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan Waisak 257 PE guna menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Barat. PLN juga menyiapkan UPS Mobile, gardu bergerak, dan peralatan cadangan untuk mengantisipasi gangguan, termasuk pengamanan listrik di masjid, vihara, rumah sakit, pusat keramaian, dan lokasi pelayanan publik. Sementara itu, layanan PLN Mobile dan kontak center 123 tetap siaga 24 jam selama masa libur hari raya.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat bersama industri jasa keuangan di Jawa Barat menggelar Bulan Literasi Keuangan 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bulan Literasi Keuangan diisi berbagai kegiatan edukasi keuangan masif, sosialisasi preventif terhadap pinjaman online ilegal, kampanye perlindungan konsumen, hingga penganugerahan Financial Literacy Award. Reporter Suparno Hadi Saputro kembali melaporkan, menurut Darwisman, melalui momentum ini, OJK Jawa Barat mengingatkan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tapi juga perlu sinergi dan kolaborasi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, dan komunitas masyarakat.
4: Kita mulai nanti per 1 Mei, 1 Juni, nanti sampai puncaknya di bulan Agustus. Nanti akan ada puncak ketika Hari Indonesia Menabung, Hari Menabung Sedunia, tanggal 14 Agustus 2020. Titik fokusnya adalah tentunya bahwa OJK bersama pemerintah daerah dan bersama seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan ini melakukan program-program yang sangat masif untuk mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Ada tiga cara, baik secara langsung, tetap muka, digital, daring, ya, maupun nanti secara hybrid. Kepada 10 komponen masyarakat ini, ada itu tangga, UMKM, pelajar, dan mahasiswa, termasuk nanti di dalamnya ada
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galera 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun min adhkari al-masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathratil 'arad ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Dan kajian yang akan kami hadirkan di kebersamaan sore ini merupakan kajian ulangan. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله ما جاء في الصلاه قبل الظهر وبعدها قال روت ام حبيبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح. ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالراتبة القبلية والبعدية للظهر وأورد رحمه الله حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار وهذا فيه عظم الفضيلة والثواب لمن وفقه الله للمحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها وأن من يحافظ عليها حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan salat sunat sebelum duhur dan setelahnya. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu ala nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. Berkata Tirmidhi, hadis ini hasan sahih. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan salat rawatib sebelum dan setelah zuhur. Beliau rahimahullah menyebutkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Dan ini menunjukkan besarnya pahala dan keutamaan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. dan bahwasanya barang siapa yang menjaga salat-salat sunat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari neraka dan ia akan dimasukkan ke dalam surga.
2: Qala rahimahullah ma jaa fi man shalla fi yawmin 12 raka'ah. قال روت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم. بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بفضل السنن الرواتب وهي سنن الصلوات الخمس المكتوبة وعددها كما بين في الحديث 12 ركعة. وقد روى الترمذي الحديث بنحو ما رواه مسلم وزاد فيه زيادة توضح تفصيل هذه السنن الرواتب، فزاد فيه 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، فهذه 12 ركعة. ومن وفقه الله فحافظ عليها وواظب عليها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن السنة البعدية للظهر ركعتان، وحديثها الذي قبله فيه أن السنة البعدية للظهر 4، والحديثان كلاهما ثابت ولا تعارض بينهما، بل كما قال العلماء رحمهم الله في الجمع بينهما إن ذلك محمول على التوسعة في ذلك، وأن الراتبة البعدية لها أقل ولها أكثر، فمن أتى بالأقل حصل أصل السنة، ومن أتى بالأكثر حصل الأكمل والأفضل. وعليه فإن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يصلي بعد الظهر ركعتين يواظب عليها، وإن زاد وجعلها 4 ركعات فهذا أكمل وأفضل.
3: Kita lanjutkan tentang keutamaan salat 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan Ummu Habibah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim salat ikhlas kepada Allah taala setiap hari 12 rakaat sunnah yang tidak wajib kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan salat-salat sunnah rawatib, yaitu salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat 5 waktu yang wajib. Dan jumlahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi adalah sebanyak 12 rakaat. Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang mirip dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan beliau menambahkan tambahan yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah rawatib tersebut. Dalam riwayat At-Tirmidzi beliau mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, 4 qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Semua jumlahnya 12 rakaat. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat-salat sunat rawatib ini sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Juga dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha dijelaskan bahwasanya sunnah setelah salat zuhur ini ada 2 rakaat, dan hadis sebelumnya dijelaskan bahwasanya sunnah ba'diyah yaitu sunnah setelah salat zuhur ada 4 rakaat. Dan kedua hadis ini adalah hadis yang sahih dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Bahkan sebagaimana para ulama rahimahullah mengatakan ketika menjamak hadis ini bahwasanya ini menjelaskan bahwa perkara salat sunat setelah zuhur ini adalah luas, dan bahwasanya salat ba'diyah setelah zuhur bisa dikerjakan lebih sedikit, juga bisa dikerjakan lebih banyak rakaatnya. Barang siapa yang salat hanya 2 rakaat, maka berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdal. Maka siogianya bagi setiap muslim untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga salat setelah zuhur 2 rakaat, senantiasa menjaganya, dan apabila dia tambah 4 rakaat, maka ini lebih sempurna dan lebih baik.
2: وإذا تأملنا عدد ما يواظب عليه المسلم في ليله ونهاره من الصلوات المكتوبة 17 ركعة، وأضف إليها 12 ركعة التي جاءت في حديث أم حبيبة، يكون المجموع 29 ركعة، ثم أضف لها صلاة الليل 11 ركعة، حتى وإن فاتته صلاة الليل صلاها من الضحى، فيتم له بهذه المواظبة على 40 ركعة في اليوم والليلة. وفي شأن هذه 40 يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. وقال رحمه الله أيضا: فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان.

0: anha. Maka jumlahnya semua menjadi 29 rakaat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan salat lail yang jumlahnya 11 rakaat. Bahkan seandainya seseorang ketinggalan, ketiduran dari salat lail, maka hendaklah ia melaksanakan salat tersebut pada waktu duha dan tidak menutupnya dengan witir, tapi melaksanakannya dengan sempurna, yaitu tidak diwitir, yaitu dengan 12 rakaat. Maka dalam sehari semalam ia akan salat sebanyak 40 rakaat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang 40 rakaat ini, maka jumlah salat wajib, salat sunnah dalam sehari semalam sekitar 40 rakaat. Juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan 40 rakaat ini adalah salat yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, juga termasuk qiyamul lail dan witir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, maka seyogianya bagi seorang hamba untuk senantiasa menjaga wirid ini sampai ia meninggal. Karena sungguh begitu cepat, betapa cepat pintu akan terbuka bagi orang yang senantiasa mengetuknya 40 kali sehari semalam, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى الجامع ما جاء في صلاة الليل قوله قال رحمه الله روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل انفرد به مسلم. في هذا الحديث أن صلاة الليل أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة، وذلك لأن القيام بين يدي الله خضوعا وتذللا في جوف الليل رجاء لما عند الله، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهي من أعظم القرب لما فيها من صفاء المناجاة وقت هجعة الناس وسكون الكون، ولأن النفس تركن للراحة والبقاء في الفراش، ففي المشقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الطيبي رحمه الله ولعمري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وغيرهما من الآيات لكفاه مزية.
0: Kita lanjutkan keutamaan salat lail. Keutamaan salat malam, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat malam. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan salat yang paling afdal dan paling utama setelah salat wajib adalah salat lail, salat malam. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya salat malam atau salat lail adalah salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat wajib. Karena berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan rasa harap. Ini adalah ibadah yang paling agung, karena

0: Waktu tersebut adalah waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu manusia sedang tidur, dan ketika itu hawa nafsu mengajak seorang untuk istirahat, tetap berada di kasur, di atas kasurnya. Maka di sini adalah suatu yang sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya ia akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepadanya. Berkata At-Tibi rahimahullah, dan sungguh salat tahajud seandainya tidak ada keutamaan untuk salat tahajud selain apa yang disebutkan dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan dari sebagian malam berdirilah untuk bertahajud sebagai tambahan untuk kamu, semoga Allah memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Juga firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan jiwa-jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk mata. Juga selainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan salat tahajud, maka cukup hal itu menjadi motivasi bagi kita untuk melakukannya.
1: ثم ان هذا الحديث فيه فضل الفرائض وعلو شأنها وتقدمها في الفضل على النوافل، وأنه ما تقرب متقرب بمثل ما افترض عليه. ولهذا لما ذكر صيام النفل جعله بعد الفرض، ولما ذكر صلاة النفل جعلها بعد الفرض. قد جاء في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بالنوافل يكون بعد المحافظة على فرائض الإسلام. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.
0: Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan ibadah-ibadah yang wajib dan tingginya kedudukan ibadah-ibadah yang wajib tersebut dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada apa yang Allah wajibkan. Oleh karena itu, ketika disebutkan dalam hadis ini tentang puasa sunnah, maka keutamanya setelah puasa wajib. Juga ketika disebutkan tentang keutamaan salat sunnah, keutamanya disebutkan setelah salat wajib. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi, wa man yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan atasnya. Dan senantiasa hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Maka mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah sunnah dilakukan setelah seorang menjaga perkara-perkara yang wajib dalam agama Islam. Oleh karena itu, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari sebagian ulama, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disebutkan dengan sesuatu yang wajib sehingga tidak mampu melaksanakan yang sunnah, maka dia ma'dzur, mendapat udzur. Dan barang siapa yang disebutkan dengan perkara sunnah sehingga dia tidak melakukan yang wajib, berarti dia orang yang maghrur, yaitu orang yang tertipu.
1: قوله وروى أبو هريرة قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عنه عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اتفق عليه. قوله يعقد الشيطان، اختلف العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعارة من عقد ابن آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعل ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي على قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. هذا الحديث معاشر المستمعين أورده رحمه الله في الحث على قيام الليل، وقد أورده غير واحد من أهل العلم في باب الحث على قيام الليل. وهذه العقد التي يعقدها الشيطان على القافية، والقافية مؤخر الرأس، هي عقد حقيقية. قوله يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم هو على عمومه، إلا ما دل الحديث على استثناء من ذلك، والذي ينام على ذكر الله متحصنا بقراءة القرآن والأذكار المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يقربه الشيطان ولا يزال في حماية الله وحفظه. فمن قرأ الكرسي عندما يأوي إلى فراشه وقرأ الإخلاص والمعوذتين ونفث ومسح على بدنه كما جاء في الصحيح وجاب الأذكار مشروعة، كانت أذكاره حصنا حصينا له وحرزا واقيا من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين يذكرون الله ليس له عليهم سبيل، فالذاكر لله في حصن حصين يكون واقيا له بإذن الله من الشيطان الرجيم.
0: Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idanam. Syaitan mengikat kepala bagian belakang salah seorang di antara kalian tiga ikatan apabila ia tidur. Bikulli uqadatin yadribu alaika laylun tawilun farqud. Ia mengikat setiap ikatan dan ia mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ حَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَةٌ. Apabila ia terbangun dan berzikir kepada Allah Ta'ala, maka akan terlepas satu ikatan. وَإِذَا تَوَضَّعَ إِنْ حَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَةٌ. Dan apabila ia berwudu, maka akan terlepas dua ikatan. فَإِذَا صَلَّ إِنْ حَلَّتُ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِي وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِي كَسْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dan apabila ia salat, maka akan terlepas semua ikatan dan ia akan bangun dalam keadaan bersemangat, jiwanya segar, dan jika tidak ia lakukan hal-hal tersebut, ia akan bangun dalam keadaan jiwanya buruk dan ia akan sangat malas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan Rasulullah SAW, atau sabda Rasulullah SAW, ya'qidu syaitan, para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya adalah perumpamaan dari ikatan Bani Adam, bukan ikatan yang sebenarnya. Pendapat yang lain adalah ikatan di sini adalah ikatan yang sesungguhnya, dan bahwasannya syaitan melakukan hal tersebut seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita tukang sihir yang mengikat buhul-buhul dan meniupnya. Arti dari qafiyati ahadikum yaitu qafah, yaitu kepala bagian belakang. Juga dalam syair disebut qafiyatu syair, yaitu bait yang terakhir atau akhir dari setiap bait. Hadis ini disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah untuk memotivasi kita melakukan qiyamul lail. Dan para ulama menyebutkan hadis-hadis ini dalam bab anjuran untuk qiyamul lail. Dan ikatan-ikatan yang diikat oleh syaitan adalah diikat di bagian-bagian belakang kepala seseorang, dan ikatan ini adalah ikatan yang benar-benar ikatan yang sesungguhnya. Perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, syaitan mengikat kepala atau bagian belakang kepala seorang di antara kalian, ini secara umum kecuali yang disebutkan dalam hadis orang-orang yang dikecualikan, yaitu orang yang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum tidur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi dirinya dengan membaca Al-Qur'an, membaca zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan tidak akan mendekatinya, bahkan Allah senantiasa menjaganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang baca ayat kursi ketika ia kembali ke kasurnya, maka dia akan dijaga oleh syaitan. Juga barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas, kemudian ma'awudatain, kul a'udhu brabbil falak, dan kul a'udhu brabbil nas, kemudian meniupkan ke tangannya dan membasuh badannya, kemudian dia juga membaca zikir-zikir yang disyariatkan, maka zikir-zikir tersebut akan menjadi benteng yang sangat kuat untuknya dan yang menjaganya dari syaitan yang terkutuk. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٍ. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan menjadikan syaitan sebagai teman yang selalu menyertainya. Juga firman Allah, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Bujuk dan ajaklah siapa yang engkau mampu dari mereka dengan bisikanmu, dengan tentaramu yang berkuda dan tentaramu yang berjalan kaki, dan ikutilah mereka dalam harta-harta anak-anak, dan berilah mereka janji, dan tidaklah syaitan memberi janji kecuali janji yang menipu. Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan atasmu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Berkata sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, sungguhnya hamba-hambaku engkau tidak mempunyai kekuasaan atas mereka, yaitu maksudnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan tidak mampu untuk mengganggu mereka, karena orang yang berzikir kepada Allah dia berada dalam tembok yang sangat kokoh yang akan menjaganya dengan izin Allah dari syaitan yang terkutuk.
1: قوله بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، هذا يوضح أن المقصد من العقد هو تثبيط المرء عن القيام لطاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضى انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس. فيه أن نهوض المرء وقيامه لأداء طاعة الله ومناجاته في جوف الليل من موجبات فك العقد، ومن أثرها نشاط الروح والبدن، فراحة النفس ونشاط البدن وسعادة القلب في الصباح كلها من فوائد وثمرات قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم، فأصبح نشيطا طيب النفس.
0: Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, setiap ikatan syaitan mengikat ikatan tersebut dan mengatakan engkau masih punya malam yang panjang, maka silahkan tidur. Ini menjelaskan bahwasanya tujuan dari ikatan-ikatan tersebut agar seorang lemah ketika ia ingin bangun melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza istaqada fa dzakara Allah ta'ala in halat uqdah, wa idza tawaddaa in halat anhu uqdatan, fa idza shalla in halat uqad, fa asbaha nashitan thayyiban nafs. Apabila ia terbangun kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala akan terlepas satu ikatan, apabila ia berwudu terlepas dua ikatan, dan apabila ia salat maka terlepas semua ikatan, maka ia pun terbangun pagi dalam keadaan semangat dan jiwanya segar. Ini menunjukkan bahwasannya bangkitnya seorang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam mengharuskan ikatan-ikatan syaitan tersebut terlepas. Dan di antara pengaruhnya yaitu ruh dan badan menjadi bersemangat, jiwa menjadi tenang, dan hati menjadi bahagia di hari tersebut. Dan ini adalah di antara manfaat dan buah-buah yang didapatkan oleh orang yang bangun qiyamul lail sebagaimana sabda Nabi SAW, fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs, ia akan bangun dengan semangat dan juga jiwanya menjadi baik.
1: قوله وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي إذا استمر ولم ينهض إذا استمر ولم ينهض يكون من موجبات ذلك خموله وكسله وخبط نفسه ثم إذا استمر المرء يصبح حتى يصبح يكون ذلك من موجبات بول الشيطان في أذنه كما صح بأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه والمراد بال في أذنه بولا حقيقيا مستهينا به حتى جعل أذنه كالكنيف المعد لإلقاء البول فيه ومن حاضا له يبول فيه ومن هذا الذي يرضى أن تكون أذنه كنيفا للشيطان ومكانا لبوله وهذا يبين فضل الطاعة عامة وأهمية الصلاة خاصة وأنها من الأسباب التي تقي العبد من الشيطان وأن قيام الليل والنهوض في جوف الليل ولا سيما ثلث الليل الآخر من موجبات السعادة والراحة والبركة في يومه لمن يوفقه الله لقيام الليل.
0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ia tidak melakukan hal tersebut, ia akan terbangun jiwanya buruk dan dia akan merasa malas. Yaitu apabila dia terus tidur dan tidak bangun, maka hal tersebut menjadi penyebab dia menjadi malas dan jiwanya menjadi buruk. Dan apabila seorang terus tidur sampai pagi, maka syaitan akan kencing di telinganya. Sebagaimana sahih dari Nabi SAW bahwasanya disebutkan tentang seorang yang tidur sampai pagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka rajulun bada syaitan fi udhunayhi atau qala fi udhuni, orang tersebut syaitan telah kencing di telinga orang atau kedua telinga orang tersebut atau di salah satu telinganya. Dan yang dimaksud dengan kencing di sini atau kencing di telinganya adalah kencing yang sebenarnya, karena syaitan menghinakan orang tersebut bahkan menjadikan telinganya seperti WC yang dijadikan tempat seorang buang air kecil. Dan tentu siapa yang ingin telinganya menjadi WC yang dijadikan syaitan untuk tempat buang air kecil di telinga tersebut. Ini menunjukkan keutamaan ketaatan secara umum dan pentingnya salat secara khusus. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bangun adalah sebab seorang terlindung dari syaitan, dan bahwasanya qiyamul lail dan bangkit untuk salat di tengah malam terutama di sepertiga malam terakhir adalah sebab seorang menjadi bahagia, hatinya menjadi tenang, dan sebab keberkahan pada hari tersebut bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail.
1: Qawluhu اختلفت العلماء في تأويل أي تأويل يعقد الشيطان. قوله فقيل هو مثل واستعارة أي ليست عقدا حقيقية وإنما هي تمثيل واستعارة من عقد بني آدم. وهذا الكلام لا يصح، لأن القاعدة عند أهل السنة أن الأمور الغيبية تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت دون صرفها عن ظاهرها. وأما تأويلها وصرفها عن مرادها والزعم أنها استعارة، هذا كله من القول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم.
0: Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, para ulama berselisih dalam mentakwilkan hadis ini, yaitu arti dari syaitan mengikat bagian belakang kepala seseorang. Sebagian berpendapat bahwasanya ini sekedar perumpamaan dan istiarah, bukan ikatan yang hakiki yang sebenarnya, akan tapi sekedar perumpamaan saja dari ikatan-ikatan anak Adam. Dan tentu perkataan ini tidak benar, karena kaidah menurut para menurut ahli sunnah, yaitu perkara-perkara yang gaib, diimani sebagaimana tertera dalam hadis tersebut dan tidak boleh dipalingkan dari zahirnya. Adapun mentakwilnya atau memalingkannya dari maksudnya dan menganggap bahwasanya itu adalah isti'arah, maka semua ini adalah perkataan tentang hadis Rasulullah SAW tanpa ilmu.
1: قوله وقيل بل هو على ظاهره وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها هذا هو الحق الحق أن الأمور الغيبية يؤمن بها على ظاهرها كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي عقدن عقدا ينفثن فيها.
0: Perkataan penulis kitab ini rahimahullah dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini secara dipahami secara zahir dan bahwasanya syaitan benar-benar melakukan hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh wanita-wanita tukang sihir yang mengikat buhul-buhul dan meniupnya, dan ini adalah pendapat yang benar karena yang benar bahwasanya perkara-perkara gaib harus diimani sesuai apa yang tertera dalam nas-nas tersebut sebagaimana yang diriwayatkan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah taala berfirman wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, yaitu yang dimaksud dengan an-naffatsat di sini adalah wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul.
1: ونكتفي بهذا ونكمل ما بقي من الأحاديث المتعلقة في هذا الباب نكملها بإذن الله في لقائنا القادم
0: إن شاء الله. Kita akan lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan qiyamul lail pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita buka sesi tanya jawab.
2: Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini ya Fadilatul Syekh. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar dan juga pemirsa Roja yang ingin bertanya di 0218236543 untuk line telepon atau pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk diantaranya. Assalamualaikum ya Syekh, apakah sholat malam itu harus dilakukan pada setiap hari atau setiap malam? Jazakumullahu khairan. Demikian.
1: Al-asl huwa al-muadabah وحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأصل أن يواظب وأن يحدد له من العمل ما يتيسر له أن يواظب عليه.
0: Ya, jawaban beliau pada asalnya seorang dituntut untuk continue dalam melaksanakan suatu amalan. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya habul amali ilallah dua muhwa inqal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang continue walaupun sedikit. Maka seseorang bisa menentukan beberapa rakaat yang dia mampu untuk dia kerjakan dan dia continue terus menerus setiap hari melaksanakan amalan tersebut.
2: Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya ada layanan-layanan telepon yang telah menunggu, kita coba angkat. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana?
3: Dari Pak Ali dari Medan.
2: Ya, Pak Ali agak dikeraskan ya suaranya. Silakan, Pak.
3: Ini Ustaz. Di kampung kami ini kan kalau ada yang meninggal, jadi ada menghatamkan Al-Quran yang sudah diantarkan jenazah ini. Apa hukum itu Ustaz? Dan pernah saya bilang itu tidak boleh, karena kita membuat satu amalan yang tidak contoh dari Nabi atau hadis akan ditolak. Jadi mereka bilang, coba HP sekarang gimana? Apa enggak boleh kita baca di HP itu ada Al-Quran katanya. Jadi bagaimana Ustaz untuk menyikapinya Ustaz? Tolong terangkan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Silakan Ustaz.
1: أحسن السائل وفقه الله في أن هذا الأمر لا أصل له، وما لا أصل له لا يعمل به. وأما الذي يعمل فكما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فالإكثار من الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار هذا هو من أعظم ما يكون فيه ما يكون به الإحسان إلى الميت.
0: Ya, jawaban beliau, sang penanya telah melakukan hal yang benar ketika ia mengingkari perbuatan tersebut. Karena sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, maka tidak boleh untuk dikerjakan. Dan yang boleh dikerjakan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Dan di antaranya adalah apabila anak Adam telah meninggal maka terputuslah seluruh amalannya, di antaranya awwaladun salih yad'u lahu, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka hendaklah anak-anaknya, anak-anak orang yang telah meninggal selalu mendoakan orang yang orang tua yang telah meninggal, didoakan agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga.
2: Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya menunggu di layanan telepon Ibu Yola di Jakarta. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Syekh.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya, kalau misalnya kita sudah terlanjur terjerat oleh riba, apakah kalau kita bertobat akan diampuni, tapi ribanya belum selesai gitu? Sebaiknya seperti apa? Terus untuk menghadapi suami yang poligami dan tidak adil seperti apa? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz.
1: أما الأول فكجوابه كما قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا ممحوق البركة ولا خير فيه. وإذا دخل الإنسان في مال وفي مرابات فالأصل أن لا يأخذ هذه الأموال الربوية لأنها ممحوقة البركة. ومن أهل العلم من يقول إن جعلها في أشياء ممتهنة لا بأس في ذلك، إن كانت دخل في شيء من ذلك وأراد أن يتخلص فيتخلص منها بجعلها في أشياء ممتهنة. والمرأة التي تشكو من زوجها المعدد الذي لا يعدل الواجب عليها أن تؤدي الذي عليها وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لها. وبالله وحده التوفيق وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Jawaban beliau hafizahullah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falakum ru'usu amwalikum, maka untuk kalian modal kalian, yaitu harta-harta kalian asli boleh kalian ambil. Adapun harta yang bercampur dengan riba atau harta riba, maka tidak ada berkahnya harta tersebut, maka tidak boleh seorang mengambil dari harta riba sama sekali. Dan sebagian para ulama mengatakan boleh saja dia mengambil harta riba tersebut, tapi dia gunakan untuk perkara-perkara yang dihinakan, ya, seperti membangun jalan, membangun WC dan selainnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, beliau mengatakan bahwasanya seorang istri yang mengadukan suami yang tidak adil, maka yang wajib bagi dia untuk tetap melaksanakan kewajiban dia sebagai istri dan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah hak dia dari suaminya. Assalamualaikum. Kita tutup kajian kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Kifayatul Muta'abid Watufatul Mutazahid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita simak serta ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita mentadaburi alam ini, ada yang lebih penting dari itu semuanya, yaitu mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Al-Quran kalamullah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita mengenal sebuah surat yang sangat amat pendek di dalam Al-Quran Al-Karim, namun sangat penuh dengan makna. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Suratul Kautsar. Suratul Kautsar ma'ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar, alangkah mulianya surat Al-Kautsar. Wa ma'aghzaraha min fawaidiha, dan alangkah penuh dengan faedah-faedah di dalamnya. Ma'ikhtisariha, meskipun sangat amat pendek, meskipun sangat amat singkat sekali. Tiga ayat. Itulah kandungan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu

0: Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci dirimu wahai Nabi Muhammad itu akan terputus. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu saat Rasulullah SAW tertidur sejenak. Kemudian ketika beliau terbangun, beliau tersenyum. Para sahabat pun bertanya, mengapa engkau ya Rasulullah tertawa, engkau tersenyum? Rasul pun menjawab, nazat alaiya suratun anifan. Bahwasannya telah turun kepadaku sebuah surat tadi. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul pun menjawab bahwasanya Al-Kautsar huwa nahrun wa'adani rabbi yaumal qiyamah. Bahwasanya namanya Kautsar itu adalah sungai yang Allah telah menjanjikan untuk Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang mana umatku itu akan mendatangi sungai tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aniyatuhu ka'adadi nujum. Bahwasanya bejana-bejana yang ada di telaga tersebut itu seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, beliau mengatakan para ulama tafsir mereka berbeda ungkapan dalam mentafsirkan apa itu Al-Kautsar. Kata beliau ada 16 penafsiran tentang apa itu Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar sungai di surga. Ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, al-khair al-kathir. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Kitab wa Nubuwah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya kalau kita mau renungkan, ini disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Perbedaan ungkapan namun tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Dan kesimpulan daripada Al-Kautsar, bahwasanya Al-Kautsar adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang sangat banyak sekali yang Allah telah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul SAW bersabda, utitu khamsan lam yutahunna nabiyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Kata Rasulullah, utitu jawamil kalim. Aku diberi ucapan yang singkat namun padat maknanya. Kemudian kata Rasulullah, wa nusitu birabi masyata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku 1 bulan perjalanan lamanya. Kemudian wajilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini tempat yang suci, tempat yang dibolehkan untuk kita salat di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Kemudian kanan nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'itsa lin nasi jami'an. Kalau para nabi dahulu diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh alam semesta ini. Inilah al-khair al-kathir. Inilah di antara kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini adalah kewajiban bagi setiap manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dengan apa cara bersyukur? Yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum wasykuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat-Ku, dan jangan kalian mengkufurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Ku, aku akan tambah nikmat-Ku, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat-Ku, maka azab-Ku sangatlah amat pedih. Maka kewajiban kita semuanya yang telah merasakan bagaimana banyaknya nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Maka ayat ini bukan hanya untuk Nabi SAW, namun untuk kita semuanya. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Di sini juga kata para ulama bahwasannya kalau kita salat harus untuk Allah, maka ketika menyembelih hewan ternak, menyembelih hewan korban, harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jin, bukan untuk penunggu rumah kosong, bukan untuk penunggu lautan atau penunggu gunung-gunung, namun kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, maka Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah min dalik. Allah juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kewajiban kita sekali lagi, beribadahnya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah, di antaranya menyembelih binatang harus untuk Allah. Kalau tidak, maka itu adalah syirik kepada Allah dan Allah akan melaknat kita. Na'udzubillah min dalik. Makanya, kalau kita mau introspeksi, wahai kaum muslimin, mengapa banyak musibah, maka banyak balapetaka yang menimpa negeri kita ini. Di antara sebabnya, karena masih banyak di antara manusia di negeri kita ini yang menyembelih, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan korban untuk sedekah laut diberikan kepada penunggu laut, untuk pepohonan keramat. Maka tidak aneh kalau laknat Allah turun ke negeri kita. Maka kalau kita mau terbebas dari musibah bencana tersebut, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu Nabi Muhammad, yang membencimu Nabi Muhammad, maka dia akan terputus. Ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh putra beliau, maka orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus, terputus keturunan beliau. Maka Allah pun menurunkan yang terputus dari rahmat Allah, yaitu yang mencela, yang membenci Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wal burhani sati wan nuril mubin huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci engkau wahai Nabi Muhammad, atau yang membenci syariatmu wahai Nabi Muhammad, yang merupakan kebenaran, merupakan petunjuk, merupakan penjelas yang sangat amat terang benderang, itulah yang terputus, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, hati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai kita mencela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sangat amat bahaya sekali. Bisa jadi orang yang mencela ajaran Nabi Muhammad, dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Karena Allah berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan, jangan kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Entah itu mencela jenggot atau mencela wanita yang bercadar, ini adalah mencela syariat Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar, Sesungguhnya yang mencela dirimu, mencela syariatmu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid dan selalu mengikuti sunnahnya, jejaknya, tuntunannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kafir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum?
2: Orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa ini tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
1: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
2: walam tuqbal lahu sholat,
1: satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
2: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat menyimak ilmu yang insya Allah akan segera kami hadirkan ke tengah-tengah Anda. Ikhwatal Islam, maka dari itu kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian yang ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita memahami bahwasanya hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah berjuang untuk meraih kesuksesan. Sukses adalah ketika seorang selamat dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia, kita selagi masih bernafas, masih hidup, kita masih pada fase atau proses perjuangan. Jangan merasa sukses. Kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senang dengan kajian, ketika kita suka dengan majelis ilmu, ketika kita masih semangat untuk sholat berjamaah, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ini juga merupakan cobaan. Apakah kita mau bersyukur, kemudian berusaha untuk mempertahankan kenikmatan yang besar ini, kenikmatan hidayatul ilm dan hidayatul amal. Ketika kita bisa mengetahui kebenaran dan kita bisa menjalankan kebenaran, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan tentunya kita berusaha untuk mempertahankan kenikmatan tersebut. Jangan sampai membuat kita ujub. Jangan sampai membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Perjuangan belum selesai. Kalau orang sudah meninggal dunia, saat itu orang sudah enggak lagi beramal. Saat itu seorang sudah tiba saatnya untuk menikmati hasil jerih payah, capek dia ketika di dunia. Tetapi selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas, untuk beramal, maka perjuangan belum selesai. Jangan membuat kita tertipu. Merasa memiliki teman-teman yang soleh, kemudian merasa, oh kita ini pasti sukses. Bukan jaminan. Kita ingat kisah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menjelang wafat. Dikisahkan oleh putranya sendiri Abdullah bin Ahmad bin Imam Ahmad ini melihat ayahnya sesekali pingsan, sekali sadar, sesekali pingsan, sekali sadar menjelang wafatnya. Kemudian ayahnya mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la ba'd. Belum. Enggak. Atau yang semakna. Dan diulang-ulang terus. Ketika ayahnya sadar,
Putranya bertanya, "Ya abati, wahai ayahanda, apa sih yang tampak di hadapan engkau?" Maka Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya muncul setan, kemudian dalam kondisi membawa sepatu Imam Ahmad atau menggigit jarinya, kemudian mengatakan, "Ya Ahmad fuddani, wahai Ahmad, kau sungguh sudah sukses, saya kalah. Kamu hebat, kamu menang. Saya yang kalah." Tujuannya apa? Seolah-olah membuat Imam Ahmad ini merasa sukses, merasa ujub. Jadi setan berusaha untuk menggelincirkan manusia saat-saat seorang menjelang kematian. Dan itu adalah kesempatan yang terakhir bagi setan. Kalau orang masih sehat, digoda, terjatuh pada perbuatan maksiat, masih ada kesempatan bertobat. Tapi orang sudah menjelang akhir hayat, maka setan berusaha benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggelincirkan manusia saat sakaratul maut, saat orang benar-benar menghadapi sesuatu yang luar biasa. Orang sudah sakit, kemampuan akal mulai berkurang. Kemudian ditambah lagi dengan datangnya setan menyerupai orang-orang yang tercinta, terkadang menyerupai seorang ayah, seorang ibu, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengganggu manusia. Sehingga jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa sukses. Namun kita semua berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap ilmu. Maka ini salah satu tanda yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Ketika Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka seorang itu akan difaqihkan terhadap agama. Dan faqih maksudnya seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama adalah ketika seorang itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar berilmu tapi ternyata ilmunya enggak berdampak pada perilaku seseorang. Tahu kebenaran enggak mau menjalankan kebenaran. Tahu kebatilan tidak mau meninggalkan kebatilan. Maka mirip dengan orang Yahudi. Mereka yang punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmunya. Orang enggak tahu musibah menjalankan kemaksiatan karena enggak tahu, maka itu musibah. Kok bisa enggak tahu kalau itu maksiat? Tetapi ketika seorang tahu, maka musibah lebih besar. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan, kita berusaha untuk tetap sadar bahwasanya itu semua merupakan kenikmatan dari Allah. Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Bisa cinta terhadap ilmu, bisa belajar, bisa beribadah, semua itu merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat Al-Qur'an Karim, surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Secara umum ayat-ayat ini menjelaskan tentang tiga golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disifati dengan keberuntungan dan kesuksesan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian yang selanjutnya, kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir yang tidak beriman sampai akhir hayat. Maka ancaman bagi mereka adalah azabun alim, azab yang pedih. Kelompok yang ketiga adalah berkaitan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Wa minan nas, dari sebagian manusia. Enggak dijelaskan apakah termasuk kelompok mukmin atau orang kafir. Kalau yang sebelumnya dijelaskan, hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas lafadznya lil muttaqin. Kemudian ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, Allah jelaskan innal ladzina kafaru. Jelas. Adapun yang berkaitan dengan orang-orang munafik, wa minan nas, dari sebagian manusia. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di hati mereka, dan Allah
menafikan keimanan mereka. Wa mahum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ciri-ciri mereka dan permisalan. Permisalan tentang mereka orang-orang munafik. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

taqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan sebuah seruan. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan golongan manusia, tiga golongan manusia, mukmin, kafir, dan munafik. Dan ayat ini berkaitan dengan seluruh umat manusia, mencakup yang tiga tadi dan yang lainnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang memanggil, yang menyeru adalah Allah Jalla wa'ala. Yang diseru adalah ya kita semua manusia, yang merasa manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disebutkan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Karena diawali dengan apa? Dengan panggilan. Gak langsung dijelaskan perintahnya apa? Enggak. Tapi diawali dengan panggilan. Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya adalah kita semua manusia diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu

ke bahasa Indonesia bisa kita artikan Tuhan. Tetapi lebih jelasnya penafsirannya itu adalah huwal khaliq al malik al mudabbir li syu'uni khalqihi. Kurang lebih disebut Rabb ketika menciptakan, kemudian menguasai, merajai dengan kekuasaan yang sempurna. Kemudian al-mudabbir li syu'uni khalqihi, yang mengurus, merawat, memberi rezeki seluruh urusan makhluknya. Ini disebut sebagai Rabb. Makanya kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai Rabb. Tinggal dilihat apakah dia menciptakan? Apakah dia menguasai? Apakah dia benar-benar mengurus semua urusan yang ada di bawah kekuasaan dia? Contoh misalkan Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Rabb. Faqala ana rabbukumul a'la. Sebelumnya mengatakan ilah, sesembahan. Tapi kita berbicara dari sisi Rabb. Perbuatan sang pencipta. Perbuatan Rabb, yaitu menciptakan, kemudian menguasai dan sebagainya. Fir'aun, apakah dia menciptakan kaumnya? Tidak. Dia enggak menciptakan. Apakah dia menguasai? Ya, dia menguasai. Akan tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh salah seorang Kipti, beliau pergi ke daerah namanya Madian. Kata orang Madian, najauta minal qaumiz zalimin, kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah Fir'aun, karena memang Fir'aun terkenal dengan kezalimannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Madian itu di luar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun memang punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Kemudian apakah Fir'aun juga mengurus seluruh urusan masyarakatnya atau kaumnya? Mungkin sebagian urusan Fir'aun ikut ngurusin, tapi enggak semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun bukan Rabb. Kemudian selanjutnya, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, maksudnya manusia, menciptakan kalian wahai manusia. Khalaqakum artinya menciptakan atau menjadikan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada. Jadi bukan misalkan ada sesuatu, ada bahan diambil kemudian jadikan satu, itu menyusun. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menciptakan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada. Maka Allah juga mampu untuk mengembalikan kehidupan manusia kelak di hari akhirat yang sebelumnya sudah pernah diciptakan di dunia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ini kembali ke khalaqakum. Kum maksudnya adalah ketika khitab kepada umat ini, berarti orang-orang yang sebelum kalian, sebelum umat ini, maksudnya adalah seluruh umat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua, seluruh umat manusia, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi kata-kata la'allakum ini menunjukkan sebab adanya sebab akibat. Menyembah Allah saja itu bisa menjadikan seorang meraih derajat ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya takwa itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jal, di antara orang-orang yang beriman itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, dengan berbagai macam
janji atau

bahasan-bahasan yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga selangit sebumi, seluas langit dan bumi, u'iddat, disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, bagi mereka orang yang bertakwa mafaza, tempat kesuksesan, maksudnya adalah surga. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ketika seorang mengakui atau mengetahui, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan, yang memberi rizki, yang merawat dan mengurus semua urusan makhluknya, maka mestinya seorang hamba mengesakannya. Ketika seorang mengakui maksudnya Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, Rabb yang menciptakan, yang demikian demikian demikian, mereka meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun juga harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan mereka atau dengan perbuatan hamba. Jadi ketika seorang mengakui perbuatan-perbuatan Allah, seharusnya mereka juga beriman kepada Allah dengan apa? Perbuatan hamba tersebut. Ketika seorang mengakui Allah Subhanahu wa taala demikian demikian demikian, tetapi ternyata dia tidak beriman dengan perbuatan dia. Artinya ketika ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya, mereka mengatakan Allah azza wajalla. Tetapi prakteknya, amalan dia, dia masih menyembah yang lainnya. Maka di sini berarti ada kontradiksi. Kalau kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, mengakui Allah Azza wa Jalla adalah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit dan bumi, kenapa kok kamu nyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya? Jadi di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ubudu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Adapun yang lainnya seperti berhala-berhala yang terbuat mungkin dari batu atau dari yang lainnya, mereka sama sekali enggak menciptakan, enggak mengawasi, enggak menguasai, enggak memberi rezeki dan sebagainya. Kenapa kok disembah? Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah ketakwaan itu merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu enggak akan diraih kecuali ketika seorang hamba benar-benar membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena di sini dikaitkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, dikaitkan dengan apa? Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Kemudian akhirnya la'allakum tattaqun. Supaya seorang bisa meraih ketakwaan, maka dia harus hanya menyembah Allah saja. Ini jelas sekali. Ketika seorang ingin meraih derajat yang tinggi, berarti dia harus membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran dari ayat ini adalah pentingnya seorang untuk memperhatikan masalah ibadah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya ya ayuhan nas, awal ayat ini diawali dengan seruan. Ayat ini diawali dengan seruan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kemudian perintah tadi itu enggak ditujukan untuk seorang fulan, fulan atau kabilah-kabilah tertentu, tidak, tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Meskipun tidak seluruh umat manusia menjawab seruan ini. Hakikat ibadah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan hidup.
Jadi hakikat tujuan hidup adalah hanya beribadah kepada Allah. Dan beribadah atau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Artinya, posisi kita menghambakan diri kepada Allah itu memang selama kita masih hidup. Karena memang hidup kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya adalah untuk Allah azza wa jalla. Ketika seorang memilah dan memilih melihat kondisi, menghambakan diri kepada Allah, misalkan ketika dalam kondisi terdesak misalkan. Nah, ini mirip seperti orang-orang Quraisy, orang kufar Quraisy. Mereka ketika berada di atas lautan, di atas bahtera, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi benar-benar bahaya, mereka kembali kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Tetapi falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun, ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai ke daratan, akhirnya lupa daratan, kembali berbuat syirik. Dan ini juga mirip seperti Fir'aun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala, cobaan, dikasih belalang, kemudian kata kutu yang merusak tanaman-tanaman, kemudian airnya dirubah menjadi darah dan sebagainya, mereka kebingungan, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Udu' lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau musibah ini hilang, maka Fir'aun berjanji mau beriman. Tetapi ternyata ketika musibahnya sudah hilang, kembali Fir'aun kepada kezaliman, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, kembali kepada kekufuran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun, falamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika sudah tenggelam, kembali dia mau beriman, mengatakan tidak ada sesembahan kecuali sesembahan Bani Israil. Jadi kalau dalam kondisi lapang berbuat kezaliman, kekufuran, kemusyrikan dan sebagainya, tetapi ketika dalam kondisi bahaya baru mengingat Allah atau kembali kepada Allah. Ini mirip seperti orang-orang kafir Quraisy atau seperti Fir'aun. Sikap seorang mukmin adalah terus menghambakan diri ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Yang terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk beribadah, maka Allah azza wa jal juga tidak membiarkan kita bingung bagaimana cara beribadah. Tidak. Tapi Allah jalla wa ala jelaskan kepada kita cara beribadah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Dan itulah yang akan bernilai di sisi Allah jalla wa ala. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat ini supaya kita bisa mengesakan Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi bukan yang penting beribadah kepada Allah, adapun caranya sesuka kita misalkan, dicampur adukkan dengan entah dengan adat atau dicampur aduk dengan keinginan kita. Tidak. Hidup ini ada aturan mainnya. Taib. Berarti hidup ini adalah untuk Allah. Kemudian ikhlas membersihkan hati kita untuk Allah Azza wa Jal. Begitu juga ketika beribadah, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah menurunkan pedoman dan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan diri ini sebagai seorang hamba. Bagaimana menghambakan diri ini kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang menjadikan bumi ini
terhampar. Ini kembali kepada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk menyembah Rabb. Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan yang menjadikan bumi ini terhampar. Jadi alladzi di sini kembali kepada Allah, alladzi ja'ala lakumul ardha firasha was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan dari atas maa'an, air. Maksudnya adalah hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air hujan tadi, minas samarati, buah-buahan macam-macam, rizqan lakum, rizki untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan untuk Allah Azza wa Jal andada, jamak dari nid, maksudnya adalah sekutu-sekutu, atau menjadikan selain Allah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini terhampar. Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan bumi, yang menciptakan bumi, kemudian desain bumi ini cocok untuk ditinggali oleh manusia. Seperti yang disebutkan di dalam surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan bumi ini mumahadan. Mumahadan ya, maksudnya tidak miring, kemudian posisinya itu benar-benar nyaman, adanya gravitasi bumi dan sebagainya, membuat seorang itu bisa nyaman tinggal di atas bumi, mau beraktivitas, mau pergi kemana-mana, mudah. Seandainya posisi bumi itu miring misalkan, kemana-mana manusia harus jalan miring kayak kambing di tebing gitu, susah hidup ini. Kita bisa bercocok tanam dengan mudah. Itu semua yang menyediakan adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, was-samaa'a binaa'a, yang menjadikan langit sebagai atap bagi kita semua. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa banaina fawqakum sab'an syidada. Jadi yang membangun atap yang tinggi, luas, besar, tanpa tiang, dengan penciptaan yang sempurna, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia beraktivitas di bumi ini enggak ada perasaan takut kejatuhan langit, atau misalkan tiba-tiba langitnya rusak, robek misalkan, atau bolong tiba-tiba, enggak ada. Karena yang menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa anzala minas samai ma'an, dan yang menurunkan dari as-sama. Jadi as-sama dalam kalimat ini maksudnya adalah ketinggian, bukan as-sama yang sebelumnya. As-sama yang sebelumnya maksudnya adalah langit, langit yang sangat luas. Adapun yang berikutnya, wa anzala minas samai ma'an, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari atas. Karena as-sama itu juga bisa diartikan langit, atau bisa diartikan al-ulu, ketinggian. Dan kita tahu bahwasanya hujan itu enggak turun dari langit, yang maksudnya adalah atapnya bumi atau angkasa, tidak. Tapi turunnya adalah ya di bawah atmosfer, atau dari awan, atau dari ketinggian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit, maksudnya adalah atasnya, bukan langit yang di atas atau di luar angkasa. Fa akhraja bihi, akhraja maksudnya adalah mengeluarkan atau menumbuhkan. Kalau akhraja yakhruju, keluar. Kalau akhraja yukhriju, artinya mengeluarkan. Bihi, dengan air hujan tadi, atau dengan sebab air hujan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menumbuhkan minas samarat, berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, rizki bagi kalian seluruh umat manusia. Oleh karena itu, fala taj'alu, maka jangan sampai kalian wahai seluruh umat manusia
menjadikan lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala andadan, sesuatu yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Entah itu sesama manusia, entah itu bangsa jin atau malaikat atau nabi atau benda mati, batu, pohon dan lain sebagainya. Enggak boleh. Fala taj'alu lillahi mengetahui bahwasanya yang lamun sedangkan kalian mengetahui Allah. Yang menjadikan atau menjadikan bumi ini terbentang luas adalah Allah Azza wa Jalla. Kalian tahu bahwasanya yang menurunkan air hujan adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuhan buah-buahan adalah Allah. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu-sekutu atau sesuatu yang setara. Karena kalian sudah mengetahui bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan itu semua tadi adalah Allah. Kemudian ikhwatul Islam rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini layak untuk dihuni. Tetapi ingat, dikembalikan kepada ayat tadi, Allah memerintahkan kita untuk apa? Menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jalla saja, bukan kepada yang lainnya. Dan kita enggak perlu khawatir nanti buminya enggak cukup, kalau orangnya tambah banyak nanti sempit misalkan, berarti harus KB misalkan. Enggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan bumi ini untuk manusia. Ketakutan misalkan kemudian bikin kaplingan di Mars misalkan, repot ya. Di Mars enggak ada nasi, enggak ada nasi uduk, enggak ada apa, macam-macam, susah hidup di sana. Kalau mau hidup ya sini, di dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Tugas kita adalah apa? Beribadah kepada Allah Azza. Itu aja. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Adapun bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas buminya, isinya dan sebagainya untuk manusia, bahkan binatang-binatang, tumbuhan, semua ditundukkan untuk manusia. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan. Ini merupakan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia tadi. Kemudian Allah turunkan hujan dari atas, minas sama. Jadi hujan itu bukan dari bawah, kalau dari bawah namanya air mancur atau mata air. Tetapi ketika Allah turunkan hujan dari atas, maka dataran yang tinggi atau dataran yang rendah semuanya kebagian hujan. Adapun misalkan air mancur sangat banyak sekali misalkan, maka terkadang justru membuat apa? Menimbulkan madarat. Menimbulkan banjir, merusak tanaman dan sebagainya. Kemudian bentuk air hujan seperti yang kita saksikan, bentuknya apa? Istilahnya tipis, airnya itu tipis ya. Kotorot, tetesan-tetesan air. Bukan seperti gelondongan es batu atau kayu dan sebagainya, sehingga menimbulkan mudarat. Tetapi ketika air hujan itu bentuknya tipis atau rintik-rintik atau seperti tetesan-tetesan air, maka itu akan menyebabkan manfaat yang besar, memberikan manfaat kepada seluruh umatnya. Ini juga merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turun hujan kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kemudian mengatakan bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan itu selain Allah misalkan. Maka ini berbahaya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan hujan menjadi nikmat bagi seluruh umat manusia, ternyata sebagian manusia mengatakan yang menurunkan hujan selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini juga itsbatul asbab, adanya sebab akibat di dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menumbuhkan bihi, dengan apa? Dengan hujan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sebab akibat itu berlaku di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menumbuhkan tumbuhan tanpa hujan. Tetapi ketika Allah Jalla wa'ala mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan sebabnya.
Maka kita pun juga meyakini adanya sebab akibat. Kalau kita ingin sukses di akhirat, maka beriman dan beramal saleh. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Innal ladhina amanu wa amil salihati ula'ika ashabul jannah. Orang ingin masuk surga, maka beriman dan beramal saleh. Jangan kemudian berpangku kepada takdir. Mengatakan kalau sudah takdirnya neraka, ya sudah neraka, enggak usah sholat misalkan. Urusan dunia, kita menjalankan hukum sebab akibat. Apalagi urusan akhirat pun juga kita harus meyakini adanya sebab akibat. Kemudian menisbatkan sesuatu pada sebabnya itu sebenarnya boleh. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqallakum. Ketika kita misalkan sakit, dibantu, ditolong oleh dokter, maka kita katakan ya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi perantara atau sebab siapa? Misalkan dokter. Jadi bukan disembuhkan oleh dokter, tidak. Kemudian kalau kita katakan misalkan saya dibantu oleh dokter misalkan, begitu saja, itu juga boleh. Karena memang kenyataannya dokter membantu kesembuhan kita. Yang enggak boleh adalah ketika kita mengatakan kita disembuhkan oleh Allah dan dokter. Dengan kata-kata dan. Kalau sudah dan berarti kan setara. Enggak boleh. Tapi kalau kesembuhan kita misalkan disembuhkan oleh Allah kemudian dokter, maka yang seperti itu boleh. Misalkan kita katakan ahmadullah atau ashkurullah thumma ashkuru dokter misalkan. Berterima kasih kepada Allah yang menyembuhkan, kemudian kepada dokter. Itu enggak apa-apa. Tetapi kalau ashkurullah wa ashkuru dokter, ashkuru tabib misalkan, enggak boleh. Karena kata-kata wau atau dan itu seolah-olah menyetarakan. Dan tentunya enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan ashkurullah thumma ashkuru ashkurukum misalkan, itu boleh. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah seorang perlu menjelaskan kepada yang lainnya, menjelaskan sebab. Di sini Allah jelaskan sembahlah Rabb kalian, ubudu rabbakum. Kemudian Allah jelaskan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi terhampar, yang meninggikan langit, yang menurunkan air hujan dan sebagainya, sehingga manusia itu sadar Allah yang demikian demikian demikian, maka tidak pantas seorang hamba menyembah selain Allah. Sebabnya jelas. Baru jelaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Begitu juga dengan kita, ketika kita memerintahkan seorang, mengajak seorang kepada kebaikan, kita jelaskan sebabnya. Atau misalkan kita ingin mendidik putra-putri kita misalkan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kita jelaskan sebabnya. Jangan hanya sekedar pandai menghukum, bukan pandai, atau menghukum dengan cara yang enggak tepat misalkan, menghukum, memukul, memarahi dan sebagainya, sedangkan anak kecil itu kadang-kadang belum paham. Belum paham sebab akibat, belum paham aturan. Atau misalkan ketika orang tua sudah menjelaskan. Baik, anak kecil paham apa enggak? Jangan sampaikan sudah saya katakan seperti ini, baik, dia paham atau tidak? Karena kemampuan menerima informasi orang sudah dewasa dengan anak kecil itu kan enggak sama. Terkadang ketika seorang sudah emosi, memaksa anak kecil yang belum paham seolah-olah dia sudah paham, kemudian dihukum. Apalagi sampai memukul. Ini dikhawatirkan pukulan itu bukan mendidik, tapi hanya sekedar melampiaskan amarah. Dan anak itu merupakan anugerah. Anak itu merupakan anugerah yang indah, yang sangat indah. Kalau seorang bisa mendidik anaknya, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah misalkan, yang akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anak itu siapa? Ya orang tuanya. Yang akan mendoakan orang tuanya siapa? Ya anak yang soleh tadi. Maka kita semua berusaha untuk memperhatikan hak anak tersebut. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah

0: صادقين. Jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat mim mitslihi yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah, ajaklah seluruhnya, saksi-saksi selain Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar, jika kalian termasuk yang benar. Baik, ini sudah azan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua dan kami pun undur diri. Selamat menyaksikan program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Alil hayatul dunia illa lahu wa la'ib innad daral akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
0: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Oh.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: Maria.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Fidhollah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alhum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Segala puji hanya Allah untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan juga karunia untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah adalah nikmat hidayah kepada jalan yang lurus. Ditunjukkan kepada kita semuanya jalan para nabi dan juga para rasul yang telah berjalan di atasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diikuti dengan atau oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas jalan ini dan mematikan kita di atas jalan ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, di antara sesuatu yang sangat menyedihkan seorang hamba adalah ketika dia kehilangan kekhusyukan, kehilangan rasa sebagaimana yang mereka katakan di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdiri seseorang di dalam salatnya sebagaimana yang lain berdiri, rukuk sebagaimana yang lain rukuk, sujud sebagaimana yang lain sujud, akan tapi dia tidak merasakan kekhusyukan, kenikmatan, kelezatan di dalam ibadahnya. Fisiknya berada di dalam masjid. Fisiknya berada di saf, di belakang imam, akan tetapi pikirannya berkelana. Salah seorang di antara kita membaca mushaf beberapa halaman yang di dalamnya ada penyebutan surga, penyebutan neraka, penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna dan nama-namanya yang husna, yang seharusnya semua itu menjadikan dada seseorang khusyuk dan jiwanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bacaan, hanya sekedar bacaan, mungkin seseorang membaca bukan hanya beberapa halaman, bahkan dia bisa membaca berjus-jus dari Al-Quran, akan tetapi bacaan yang dia baca tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, atau menjadikan dia semakin ingat dengan akhirat. Sebagian yang lain bahkan semakin hari justru semakin berat untuk melaksanakan sholat, dan semakin malas untuk membaca zikir pagi maupun petang. Mungkin saja sebagian mereka selama satu tahun tidak pernah meneteskan air matanya karena takut, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, para jamaah, ini adalah gambaran orang yang sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga di dalam kehidupan dia. Dia kehilangan rasa di dalam ibadahnya. Dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah, karena talabul ilm yang dia lakukan, bacaan Al-Quran yang dia lakukan, semua itu terasa kering, terasa hambar, tidak ada rasanya. Apa yang dimaksud dengan rasa sebagaimana disebutkan dalam judul kajian kali ini? Yang dimaksud adalah hidupnya hati ketika seseorang beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kehilangan rasa maksudnya adalah tidak ada kehidupan di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya hati di sini mencakup kekhusyukan, kedudukan dia, ketenangan dia ketika di hadapan Allah masuk di dalamnya, menghadirkan rasa takut, mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara makna rasa di dalam ibadah adalah seseorang merasakan kenikmatan, kelezatan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Atau dengan kata lain, kata yang lebih mencakup itu semua adalah kekhusyukan di dalam ibadah. Orang yang kehilangan rasa, kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, maka dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan maksudnya adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sempurna keimanannya tersebut. Dan ternyata sifat yang pertama yang Allah SWT sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, menghadirkan hatinya tidak lalai, khusyuk dalam keadaan tunduk, baik anggota badannya yang zahir maupun hatinya, khusyuk dalam keadaan dia mengharap dan takut kepada Allah Azza wa Jal, khusyuk dalam keadaan dia memahami apa yang dia baca berupa zikir maupun Al-Quran. Dan apabila seseorang bisa khusyuk dan mewujudkan kekhusyukan di dalam salatnya, maka insyaAllah ibadah-ibadah yang lain ini akan mengikuti. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah mereka yang lain? Ibadah-ibadah yang lain mengikuti. Karena salat Bapak Ibu sekalian ini adalah poros. Salat ini adalah ukuran. Apabila seseorang di dalam salat lima waktunya bisa khusyuk, maka insyaAllah di dalam ibadah yang lain, di dalam menuntut ilmu, di dalam membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan bisa mewujudkan kekhusyukan tersebut. Sehingga tidak heran apabila yang pertama kali akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu min a'malihi yawm al-qiyamati as-salah. Sesungguhnya amalan hamba yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya bagus, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga bagus. Tapi apabila salatnya tidak baik, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah, tidak khusyuk, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga tidak jauh beda keadaannya. Orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, berarti dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dan orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, sudah tidak lagi merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah, maka pahala yang akan dia dapatkan di dalam ibadah tersebut akan berkurang. Termasuk di antara hal yang menjadikan pahala seseorang di dalam amalan tertentu semakin besar dan semakin besar adalah ketika dia semakin khusyuk di dalam ibadah tersebut. Di pahala bukan hanya sekedar dilihat dari keikhlasan atau sesuai dengan sunnah atau tidak, di antara faktornya adalah kekhusyukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha." Tus'uha, tumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, tuluthuha, nisfuha. Sungguh seseorang dia selesai dari salatnya dan tidak ditulis untuknya dari pahalanya kecuali 1/10 saja, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Dan para ulama menjelaskan sebabnya adalah kekhusyukan yang ada di dalam dirinya. Semakin seseorang mewujudkan kekhusyukan di dalam salatnya, di dalam ibadahnya, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sebagian ucapan beliau menyebutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Saat ini di antara kita yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah ketika menuntut ilmu adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika menuntut ilmu. Meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah di tempat ini. Orang yang sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam sholatnya. Orang yang berceramah, menyampaikan nasihat, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling banyak mengingat Allah ketika dia menyampaikan nasihat. Maka kita berlomba, siapa di antara kita yang di dalam ibadah tersebut menjadi orang yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang kehilangan kekhusyukan, maka dia akan kehilangan banyak pahala. Tentunya ini adalah sebuah kerugian. Bapak ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sebenarnya hal-hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan tersebut? Kadang seseorang merasakan musibah tersebut, bahkan mungkin berbulan-bulan dia kehilangan hatinya dan dia tidak tahu apa sebab ini semuanya. Apa yang menjadikan dia kehilangan kekhusyukan yang pernah dia rasakan? Tentunya ketidaktahuan seseorang tentang sebab hilangnya khusyuk tersebut adalah sebuah musibah. Oleh karena itu, kita sebutkan di sini sebab-sebab yang paling utama, yang paling besar, yang menjadikan seseorang kehilangan kekhusyukan atau belum menemukan kekhusyukan di dalam ibadahnya. Sebab yang pertama adalah dosa dan juga maksiat. Hilangnya kekhusyukan rasa di dalam ibadah, di antara sebabnya adalah dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ayat dan juga hadis.

Wa ta'ala di dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan itu menutupi hati-hati mereka. Ran ala qulubihim, itu adalah kotoran yang ada di atas hati-hati mereka, yang menutupi hati-hati mereka. Sebabnya apa? Makanu yaksibun, sebabnya adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang mereka kerjakan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an, innal 'abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, akan dituliskan, ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Sekali dia melakukan dosa, akan ada di sana satu titik hitam di dalam hatinya. Entah itu dosa karena melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, berdusta, dan seluruh dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Di sana ada titik hitam yang akan dititikkan di dalam hati seseorang. Fa in taba wa naza'a wa astaghfara. Kalau dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Titik yang tadi dititikkan di dalam hatinya, dia mengatakan astagfirullah, maka akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal titik tersebut, sehingga seakan-akan tidak ada titik sebelumnya. Wa in zada, tapi kalau dia bertambah kembali berbuat dosa, zadat hatta ta'luwa qalbahu, bukan beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, tapi dia undur, dia tunda, dan terus dia menambah dosanya sampai akhirnya dosa-dosa tersebut menyelimuti, menutupi hatinya. Bapak ibu sekalian, kalau hati sudah hitam dan sudah ditutupi, maka bagaimana akan masuk ke dalamnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apabila hati yang merupakan tempat hidayah sudah demikian gelapnya, demikian kotornya, sudah tertutup dengan dosa-dosa tersebut, lalu bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana seseorang bisa khusyuk di dalam salatnya dan di dalam ibadahnya? Dan ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ternyata sebab utama hilangnya kekhusyukan kita adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Sebagian sudah berusaha bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya,

0: ingin kembali merasakan kenikmatan tersebut. Cuma maksiat terus jalan. Lalu bagaimana dia bisa merasakan kembali kekhusyukan tersebut? Sementara sebab hilangnya kekhusyukan tadi terus dilakukan oleh seseorang. Sebab yang kedua, dan ini adalah diantara sebab utama seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya, adalah seseorang lupa. Sebelum dia melakukan ibadah, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak meminta kekhusyukan kepada Allah di dalam ibadahnya. Kekhusyukan adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika seseorang mau beribadah dan dia merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah, bisa ikhlas tanpa bantuan dari Allah, bisa khusyuk tanpa bantuan dari Allah, maka ini adalah awal dari sebuah kehinaan. Awal dari sebuah kekalahan. Karena ketika seseorang masuk di dalam sebuah ibadah dan dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT akan biarkan dia. Dibiarkan dia dengan dirinya sendiri. Yang lemah, yang mudah tergoda, yang mudah ingat dengan perkara-perkara di luar ibadahnya. Allah SWT tidak akan menolong dia, tidak akan memberikan taufik kepadanya, tidak akan membantu dia untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut di dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Itu memohon pertolongan di dalam ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap pagi untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mengajarkan kepada kita untuk membaca. Apa isinya? Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk mengingat dirimu. Ingat kepada Allah, khusyuk. Karena terlalu banyak hal-hal yang melalaikan kita di sekitar kita. Kalau Allah SWT tidak membantu kita dalam mengingat Allah, misalnya kita tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan juga baik di dalam beribadah kepadamu. Dan ini diantara sebab utama seseorang tidak mendapatkan khusyuknya. Bapak ibu sekalian, meskipun di dalam ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari, salat lima waktu yang dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah setiap harinya, maka tidak lupa seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kekhusyukan, keikhlasan di dalam ibadah salatnya. Semoga dengan doa yang dia panjatkan, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT memberikan taufik, memudahkan dia untuk meraih kekhusyukan tersebut. Dan di antara sebab utamanya, di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya adalah dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam ibadahnya. Berupa zikir atau bacaan Al-Quran yang dia baca. Di dalam bacaan-bacaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan pujian kepada Allah Rabbul Alamin, yang apabila dipahami oleh seseorang, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan akan semakin melihat dirinya kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam zikir-zikir tersebut ada penyebutan al-jannah wan nar, penyebutan tentang surga dan sifat-sifatnya, yang apabila dipahami oleh seseorang akan semakin rindu hatinya untuk masuk ke dalam surga. Akan semakin dia memandang dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalamnya ada penyebutan tentang neraka dan juga sifat-sifat azab yang ada di dalamnya, yang seandainya dipahami oleh seseorang maka dia akan takut dengan azab Allah, takut apabila melakukan kemaksiatan dan menjadikan seseorang akan semakin bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepada dirinya, meskipun mungkin dari sisi dunia dia tidak memiliki bagian sebagaimana bagian besar yang dimiliki oleh sebagian manusia. Nah, kalau kita di dalam beribadah tersebut tidak memahami zikir-zikir tadi, tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, maka bagaimana kita bisa merasakan kekhusyukan di dalam ibadah kita? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Karena memang di dalam tadabbur Al-Qur'an di situ ada ziyadatul iman. Di situ ada keimanan yang akan bertambah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin diantara hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah kita, karena kita kurang memahami isi dari apa yang kita baca. Kemudian diantara sebab-sebab utama kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dan ini juga termasuk sebab yang paling utama, cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan urusan-urusan dunia, isinya adalah memikirkan harta, isinya adalah memikirkan jabatan, karir, isinya adalah kenyamanan-kenyamanan dunia, dipenuhi dengan keinginan untuk populer, terkenal di antara manusia, dipenuhi hatinya dengan perkara-perkara dunia. Akhirnya, tidak tersisa dari hatinya kecuali ruangan yang sangat sedikit untuk akhiratnya. Sedikit sekali dia mengingat Allah. Tidak tersisa lagi di dalam hatinya ruangan untuk mengingat akhiratnya. Maka ini bisa menjadi sebab seseorang akhirnya di dalam sholatnya, di dalam aktivitas ibadahnya, tidak merasakan kelezatan dan juga kenikmatan di dalam beribadah. Dengan kita mengetahui di antara sebab-sebab tersebut, maka otomatis kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu penyakitnya, diagnosanya adalah demikian dan demikian, maka sekarang yang kita lakukan adalah kita datangkan obat dari penyakit tersebut. Apa solusinya? Dan masing-masing dari kita, dialah yang bisa dengan izin dari Allah SWT yang bisa mengobati sendiri penyakit-penyakit tersebut. Pertama, berarti kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan sadiqah, nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang semurni-murninya. Karena taubat yang seperti ini, inilah yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Allah menyebutkan di sini perintah untuk bertobat, dan Allah menyebutkan bagaimana taubat yang bermanfaat bagi seseorang. Taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang akan menjadi sebab dibersihkannya hati seseorang dari kotoran-kotoran dengan sebab dosa tadi. Apa yang dimaksud dengan taubat yang nasuha? Yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan Allah SWT bersihkan hati seseorang dari kotoran-kotoran tadi. Meskipun sudah menyelimuti hatinya. Yang pertama adalah seseorang menyesal telah melakukan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nadamut taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah itu adalah awal dari taubat seseorang. Ketika dia sudah mulai menyesal di dalam hatinya, maka harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Jangan dia lakukan maksiat tersebut. Kalau masih ada di sana sisa-sisa dari perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat tadi, maka dia tinggalkan, dia lepas. Teman, alat. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Ada di dalam hatinya keinginan dan tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang tiga perkara tadi, menyesal dia tinggalkan maksiat tersebut dan bertekad untuk tidak melakukan di masa yang akan datang, bagaimanapun besar dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingin khusyuk, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hapuskan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang telah menyelimuti hati seseorang yang selama ini menghalangi antara dia dengan kekhusyukan, yang selama ini menjadi sebab tidak menetesnya air mata dari mata seseorang. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan kita dapatkan kembali dengan mudah hati kita, akan kita dapatkan kembali dengan mudah kekhusyukan tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah setiap kali kita akan melakukan ibadah. Sekecil apapun ibadah tersebut, serutin apapun ibadah tersebut, jangan kita merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah taufik Allah SWT kepada seorang hamba ketika dia senantiasa merasa lemah, ketika dia merasa tidak bisa berbuat apapun tanpa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan bersedekah. Allah SWT yang memberikan kita uang, memberikan kita harta, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan melakukan salat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya perasaan ketergantungan beliau kepada Allah Azza wa Jal, termasuk di dalam mengerjakan berbagai ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami zikir bacaan yang kita baca di dalam ibadah kita. Tentunya kita mulai dengan zikir yang ada di dalam sholat lima waktu yang setiap hari kita baca. Dan kita bisa berangsur, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Kalau memang kita tidak mampu melakukannya dalam sekali waktu, hari ini kita baca atau kita pelajari tentang takbir, Allahu Akbar, apa maknanya? Kemudian besok misalnya kita membaca atau memahami separuh dari istiftah. Kalau memang kita tidak bisa memahami semuanya atau seperempatnya, kemudian kita praktekkan dalam sholat-sholat kita. Setelah paham, memahami maknanya, kemudian kita berpindah pada bacaan-bacaan yang lain. Atau bisa juga kita mulai dari yang rukun-rukun dulu. Ya, Sebelum kita memahami makna istiftah, kita memahami terlebih dahulu makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian bacaan-bacaan yang lain yang termasuk rukun, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan yang termasuk kewajiban, baru setelah itu bacaan-bacaan yang termasuk mustahabbat, perkara yang disunahkan di dalam sholat kita. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai sudah puluhan tahun dia sholat, semenjak dia balik atau sebelum dia balik, tetapi dia tidak paham apa makna subhana rabbiyal a'la, atau dia tidak paham rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, atau dia tidak memahami ucapan dia sami'allahu liman hamidah. Dikemanakan waktu yang demikian banyaknya, demikian luasnya, sampai bacaan-bacaan dalam sholat yang merupakan rukun Islam yang dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Kemudian seseorang tidak memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tersebut. Kalau kita ingin naik level kita dan lebih bagus kualitas sholat kita, maka kita berusaha untuk memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tadi. Kemudian kita kembangkan ya zikir-zikir pagi dan juga sore, zikir-zikir yang sering kita baca masuk rumah, keluar rumah. Dan kalau seseorang ingin lebih mudah, maka dia berusaha untuk mempelajari bahasa yang digunakan di dalam zikir-zikir tersebut. Dia mempelajari bahasa. Maka tentunya di sini bukan hanya kekhusyukan di dalam ibadah yang insya Allah akan dia dapatkan. Orang yang memahami bahasa Arab, maka dia akan lebih leluasa untuk memahami agama ini secara umum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan awal dari memahami agama diantaranya adalah seseorang memahami bahasa dari sumber agama tersebut. Dan di zaman sekarang alhamdulillah banyak kemudahan untuk bisa memahami bahasa, mulai dari bahasa Inggris dan terutama adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sana kursus-kursus baik offline maupun online, dan dibuat dengan cara yang semudah-mudahnya untuk semua level, baik yang dia adalah penuntut ilmu ataupun dia adalah orang-orang yang bukan aslinya penuntut ilmu tapi dia memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita kesibukannya di IT, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa Arab dia bisa nyambung, dia bisa berbicara bahasa Arab atau bahkan bisa membaca kitab-kitab Arab. Sebabnya adalah taufik dari Allah SWT dan ada waktu yang dia sempatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian di antara sebabnya atau di antara solusinya adalah seseorang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dia, keterikatan dia dengan dunia. Kalau memang sebabnya adalah penuhnya hati ini dengan dunia dan tetek bengeknya, maka seseorang berusaha dari sekarang untuk mengurangi, porsinya dikurangi. Ada sebagian besar ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan akhiratnya. Jangan sampai seluruh apa yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan dunianya saja. Dan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sebagian besar pikirannya adalah memikirkan masalah dunia, orang siapa yang hamnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Orang yang memikirkan terlalu banyak tentang masalah dunia dan akhiratnya hanya mendapatkan porsi yang sedikit, justru malah Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Baik urusan ibadahnya apalagi, termasuk diantaranya adalah urusan dunianya sendiri. Urusan pekerjaan, anak-anaknya tidak terurus, istrinya tidak terbina, silaturahim dengan keluarga terputus, hubungan dengan tetangga tidak baik, dihasadi oleh banyak orang, Allah SWT akan syattatallahu syamlahu wa farraqa alaihi jam'ahu. Allah akan mencerai-beraikan, merusak urusan-urusannya. Sebabnya apa? Karena dia menjadikan dunia ini sebagai ham dia yang paling besar. Hati-hati. Apakah dengan dia memikirkan dunia sebanyak itu, kemudian dia akan mendapatkan dunia lebih banyak? Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Dan tidak akan sampai kepadanya dari dunia ini kecuali yang sudah ditulis untuknya saja. Apa yang sudah ditulis untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu ya tidak akan bertambah. 500 juta ya 500 juta. 30 kilo ya 30 kilo saja yang akan dia dapatkan. Meskipun dia telah menguras pikirannya untuk mendapatkan dunia tersebut. Tidak mendapatkan dunia dan juga tidak mendapatkan akhirat. Bagaimana dengan orang yang sebaliknya? Orang yang hanya pikiran utamanya adalah akhirat. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dia di akhirat. Bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla? Maka orang yang demikian sebaliknya disebutkan di dalam hadis, Allah SWT akan mengumpulkan urusannya, dijadikan semua urusannya beres. Allah yang memudahkan urusan dia, urusan pekerjaan, urusan anak, urusan keluarga, urusan tetangga, urusan rumah tangga. Allah SWT akan memudahkan urusan-urusan dia. Apa syaratnya? Memikirkan akhirat lebih besar daripada dunia. Bagaimana dengan dunia? Wayati dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia ini mau kepada dia. Justru dunia yang datang kepada dia, tidak perlu dia kejar-kejar. Apa syaratnya? Seseorang memikirkan akhiratnya lebih daripada dunianya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling besar bagiannya dari dunia adalah orang yang paling tidak peduli dengan dunianya. Artinya dia memikirkan akhiratnya, justru malah dunia ini berbondong-bondong datang kepada orang tersebut. Terserah mana yang kita pilih. Oh, yang pertama, jadi orang yang rugi, atau seseorang memilih yang kedua, itu memikirkan akhirat jauh lebih banyak daripada memikirkan dunia. Bapak-Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan di sini adanya cara-cara bid'ah yang digunakan oleh sebagian orang untuk meraih kekhusyukan. Supaya kita jangan salah langkah. Nah, ada sebagian orang karena sudah penat dengan ketidakkhusyukan, lama tidak mendapatkan kekhusyukan tersebut, datang syaitan membisikkan, mengajak, mengiming-imingi bahwasanya engkau bisa mendapatkan kekhusyukan ini dengan cara demikian dan demikian. Kalau diperhatikan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling khusyuk di dunia ini. Terjerumus ke dalam bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi SAW mengatakan وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Perkara yang paling buruk, yang paling jelek adalah yang diada-adakan. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi SAW mengatakan وَكُلُّ بِدْعَةٍ dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang muhdats adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah pelakunya di dalam neraka. Kalau tujuannya adalah mendapatkan kekhusyukan, tapi dia melakukan kebid'ahan di dalam agama, bukan kedekatan kepada Allah yang akan dia dapatkan, justru malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukan membersihkan hatinya, yang dengannya dia bisa mendapatkan kekhusyukan yang sebenarnya. Tapi justru dia akan mengotori hatinya dengan kotoran-kotoran yang lebih kotor lagi. Kalau sebelumnya kotor mungkin dengan kemaksiatan, tapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan dengan cara yang bid'ah, justru dia malah mengotori hatinya dengan kotoran bid'ah, yang itu lebih dahsyat, lebih kotor, lebih najis daripada dosa-dosa yang besar. Hati-hati dengan cara-cara yang bid'ah, yang menurut sebagian orang itu bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah. Di antara contohnya adalah sebagian orang menggunakan musik atau lantunan nasyid untuk menghadirkan kekhusyukan yang maz'um, kekhusyukan yang prasangka biasanya. Dia dengarkan musik-musik tersebut, nah mungkin di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalamnya ada pujian kepada Allah. Akhirnya dia pun terhanyut di dalam lantunan musik tersebut. Dan mungkin ada di antara mereka yang akhirnya menangis karena lantunan musik tersebut dan juga apa yang dia dengar dari musik dan juga lagu atau nasyid tadi. Maka ini adalah termasuk talbis dari iblis. Apa yang dia rasakan itu bukan kekhusyukan yang sebenarnya. Al-Quran adalah ahsanul hadis, ucapan yang paling baik. Adapun nyanyian dan juga lagu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah lahwul hadis, itu adalah ucapan yang sia-sia. Bagaimana seseorang menyamakan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian tersebut? Al-Quran inilah yang akan mendatangkan dengan izin Allah kekhusyukan yang sebenarnya. Adapun nyanyian-nyanyian tersebut, kita tahu tentang hukumnya, itu adalah sesuatu yang haram. Kalau itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa menjadi bid'ah. mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan nasyid, makanya ada sesuatu yang baru di dalam agama ini. Dan ini adalah di antara peninggalan orang-orang sufi. Sampai sekarang kita tahu takarrub mereka kepada Allah adalah dengan cara bernyanyi, dengan cara menari, berputar-putar. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka kita sepakat semuanya adalah orang-orang yang paling khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah azza wajalla. Termasuk di antaranya adalah membaca bacaan yang dia mungkin diambil dari zikir-zikir yang syar'i. Ditambah lafadznya, ditentukan jumlahnya, dibaca dengan cara tertentu dan gerakan-gerakan tertentu, dipimpin oleh satu orang, maka ini juga termasuk di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya baik, ingin khusyuk di dalam ibadahnya, ingin menangis, dan banyak di antara mereka ketika mengucapkan subhanallah subhanallah sambil menggerak-gerakkan kepalanya itu menangis. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka meneteskan air mata. Keinginannya baik, tapi justru dia terjerumus ke dalam sesuatu yang akan semakin menjadikan gelap hati mereka, karena itu adalah kebid'ahan. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat di zaman beliau di masjid orang-orang yang berzikir dengan zikir berjamaah. Satu orang memimpin kemudian diikuti oleh yang lain. Kemudian mereka mengatakan, lam nurid illa khairan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja, kami ingin dekat kepada Allah. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Dan sampai kita ingin khusyuk kemudian mencari jalan pintas seperti itu. Ada di antara mereka yang ingin khusyuk kemudian berusaha untuk mengkhayal, membayangkan bentuk-bentuk tertentu, membayangkan Allah Azza wa Jal misalnya, atau membayangkan Syekh Fulan. Dan itu diajarkan oleh sebagian orang. Kalau kamu ingin khusyuk, bayangkan Syekh Fulan, Wali Fulan, kalau perlu ditempelkan lukisan-lukisan mereka di musala kamu, di rumahmu, atau di mana saja. Bayangkan wajah beliau, maka engkau akan merasakan kekhusyukan di dalam salat. Maka ini adalah juga termasuk cara yang muhdats, tidak pernah diajarkan di dalam agama ini. Nah, itu adalah sebagian cara-cara yang bid'ah yang harus kita waspadai dalam usaha kita dalam mencari kekhusyukan di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan disampaikan dengan kertas atau dengan udah terkumpul pertanyaannya. Sudah. Baik.
1: Assalamualaikum, Doktor. Ma'adzir, Doktor. Saya ingin menanyakan Ustaz, sebelumnya saya ingin menukil penggalan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mengapa Ustaz orang-orang yang selalu menunaikan sholatnya, menjaga sholatnya, akan tetapi ia masih saja melakukan perbuatan keji serta terjerumus di dalam lubang kemaksiatan? Apakah ini ada kesalahan pada dirinya sendiri atau kesalahan dalam sholatnya? Seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan.
0: Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat erat kaitannya dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, menghalangi seseorang dari kefahisyan dan juga kemungkaran. Mencegah dia dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang dimaksud dengan sholat di dalam ayat ini adalah sholat yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum demikian. Itu sholat yang dikerjakan dengan ikhlas. Karena dasar ketakwaan. Dia melakukan sholat karena Allah. Allah yang memerintah. Dia melakukan sholat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan janji-janji Allah di dalam ayat maupun dalam hadis yang berkaitan dengan pahala orang yang melakukan sholat. Di antara yang Allah inginkan di dalam sholat kita adalah sholatnya dilakukan sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesuai dengan keinginan Allah dilakukan salat tersebut dengan khusyuk. Di dalamnya penuh dengan zikrullah. Memahami maknanya. Memahami makna dari sujud dan juga rukuk yang dia lakukan. Maka barang siapa yang sholat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat akan mencegah seseorang dari kekejian dan juga kemungkaran. Orang yang benar-benar sempurna di dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dia sholat karena merasa diawasi oleh Allah. Maka dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam keadaan dia sendirian di dalam kamarnya, dalam keadaan dia jauh dari keluarganya. Jadi ayat Allah Azza wa Jal ini adalah hak. Sesuatu yang pasti benar adanya, tidak mungkin salah. Dan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sholat dan masih mendapatkan diri kita bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, berarti yang salah adalah diri kita. Berarti yang kurang adalah sholat kita. Bukan firman Allah Azza wa Jal yang salah. Mungkin kita yang tidak khusyuk di dalam ibadah kita. Mungkin kita yang tidak ikhlas di dalam sholat kita. Atau sholat kita masih jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ray dari Bekasi, Ustaz.
0: Insyaallah.
2: Izin bertanya, pada kajian ini disampaikan oleh Ustaz bahwa khusyuk adalah siapa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala saat melakukan amal tersebut. Kaitannya dengan rasa sedih dan juga bergetarnya hati saat melakukan amalan, apakah itu merupakan ciri daripada khusyuk atau itu merupakan khusyuk yang palsu yang disebutkan tadi itu, Ustaz? Apakah itu menjadi apakah itu artinya menyerempet ke contoh yang terakhir ya Ustaz, tentang termasuk kayak kita menggambarkan atau juga memaksa hati ini untuk ke contoh yang terakhir tadi Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhusyukan jemaah sekalian adalah ketika seseorang dia banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya, sehingga dia pun dalam keadaan tunduk, karena yang dia ingat adalah Allah. Dalam keadaan wajahnya, dalam keadaan anggota badannya khusyuk, tenang, karena yang ada di dalam hatinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kekhusyukan. Dan ini yang seharusnya kita fokuskan di sini. Yaitu khusyuk artinya adalah zikrullah. Khusyuk maksudnya adalah banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya. Adapun apa yang dirasakan di dalam hati seseorang berupa getaran-getaran atau ada sesuatu yang mungkin dirasakan dingin, maka ini adalah sesuatu yang mengikuti. Jangan dijadikan ini sebagai ukuran utama, karena ada sebagian orang sesat gara-gara hal ini. Mereka beribadah, mereka beragama bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan adz-dzauq yang ada di dalam hatinya. Kalau dia merasakan ini sesuai dengan hatinya, ada perasaan yang berbeda, ini terasa lebih nyaman, saya bergetar hatinya, menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Jadi benarnya sesuatu menurut dia kalau sesuai dengan getaran hatinya. Maka ini sesat. Dan telah terjerumus ke dalamnya banyak manusia, terutama mereka yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf, beribadah kepada Allah dengan sebab atau dengan melihat dauk, apa yang ada di dalam hatinya berupa ya getarnya hati atau perasaan dia, dia anggap baik menurut hatinya, maka itu dilaksanakan dan juga dipraktikkan. Jadi ukurannya adalah khusyuk itu ya seseorang mengingat Allah di dalam ibadahnya. Kalau yang dia ingat adalah Allah, keagungan Allah Azza wa Jal, mengingat akhirat, maka itulah yang dinamakan dengan khusyuk di dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Clara dari Depok, mau bertanya terkait mengenai kehusuan sholat Ustaz. Ketika misalnya pada saat kita sedang sholat itu, terkadang muncul misalnya muncul baru atau tiba-tiba misalnya yang tadinya barang tuh hilang, tiba-tiba waktu pas sholat tuh muncul gitu. Nah, ketika kita merasakan hal tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengetahui bahwasanya seorang muslim apabila dia khusyuk di dalam salatnya sebagaimana yang tadi disebutkan, akan membawa banyak kebaikan untuk dirinya. Salat tersebut akan memperbaiki ibadah-ibadah dia yang lain dan akan mencegah dia dari kekejian dan juga kemungkaran. Oleh karena itu, syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan seorang muslim dan juga muslimah tidak khusyuk di dalam sholatnya. Apa saja yang sebenarnya bisa dipikirkan di luar sholatnya, diingatkan oleh syaitan tentang dunia, tentang barang yang hilang, hingga sebagian untuk mencari barang yang hilang sengaja untuk sholatnya, supaya dia ingat di mana barangnya. Gitu. Maka ini semua adalah was-was dari syaitan. Jalan keluarnya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Apabila datang kepadamu waswas dari syaitan, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Segera kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian petunjuk Nabi SAW apabila itu di dalam salat kita, maka kita meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, dengan ludah yang tipis. Ya, kita meludah ke kiri 3 kali, maka insyaallah ini menjadi sebab kembalinya kekhusyukan kita dan perginya syaitan dan menjauhnya syaitan dari salat seorang hamba. Kemudian di antara yang mendatangkan juga kekhusyukan dan supaya syaitan tidak menggoda dari sisi ini adalah seseorang berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajatnya sebelum dia salat. Apa yang bisa dia kerjakan sebelum sholat sehingga tidak terbawa pikirannya di dalam sholatnya, memikirkan selain sholatnya, maka dia berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajat tersebut sebelum dia sholat. Dan seperti tips-tips yang tadi kita sebutkan, isti'anah kepada Allah Azza wa Jal sebelum kita sholat dan lain-lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pada akhir sesi ini saya mengucapkan jazakumullah khairan pertama kepada DKM Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian juga kepada panitia yang berasal dari KSEI Akses Libya, para pemuda-pemuda kita yang mereka sedang belajar di jurusan ekonomi syariah di Libya, yang telah mempercayai dan juga mengundang untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga Allah SWT memudahkan mereka dalam menuntut ilmu dan memberkahi usaha mereka dan menjadikan apa yang mereka lakukan ini bermanfaat. Demikian dari saya, jazakumullah khairan, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy M.A. Fidullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertambah keimanan. Dan semoga apa yang kita simak pada kesempatan kali ini menjadi tambahan ilmu untuk bersemangat di dalam beramal soleh. Dan kita simak program acara selanjutnya. Berikut kami hadirkan jeda-jeda nasihat Islam dan juga tilawah Al-Quranul Karim. Selamat mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Tak ada gading yang tak retak.

kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat hukum yang kita ambil dari kitab Al-Ihkam fi tafsiri ayatil ahkam, yang kita ambil dari faedah yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu juga dengan gurunya yakni Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana disebutkan tadi oleh akhuna Al-Akh Ari hafizahullah, kita akan bahas tentang hukum sihir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di surat Al-Baqarah ayat 102 yang insyaallah taala kita akan membacanya, dan kita minta kepada Allah tentunya ilmu yang bermanfaat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu, walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, oleh setan-setan, ya, di masa kerajaan Sulaiman, di masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka pun mengatakan bahwa Sulaiman mengajarkan sihir. Allah berkata, Allah berfirman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatina kafaru. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Di negeri Babil ini di daerah Irak, ya. Bi Babil Harut wa Marut, kepada Harut dan Marut. Kepada Harut dan Marut. Ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan sihir merupakan kekufuran. Kemudian Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan keduanya, yakni malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kirim, ya, di dunia, di negeri Babil, keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun, ya, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini fitnah, kami ujian, ujian bagi kalian, ujian, ya. Fala takfur, janganlah kau kafir. Fayata'allamuna minhuma, kemudian mereka mempelajari dari keduanya. Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi, apa yang bisa membuat pecah, ya, membuat pisah antara seorang suami dengan istrinya. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidaklah sama sekali, ya, artinya mereka sama sekali tidak bisa memudaratkan, memberikan memberikan bahaya, yakni membuat mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sesungguhnya mereka sudah tahu, mereka yakin, ya, alimu, bahwa siapa orangnya yang menukar hal tersebut, yakni menukar sihir dengan kitab Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat kelak dari khalaq, dari nasib, ya, dari bagian. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, amat buruklah, ya, jahat dan buruk perbuatan mereka itu, yakni menukar dirinya dengan sihir, ya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 102, ya, berbicara tentang sihir. Dan kalau saya lihat dan saya baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini banyak berhubungan dengan sisi bahasa, ya, dari sisi i'rab. Dan kalau kita lihat kurang bermanfaat bagi mereka yang tidak atau belum bisa bahasa Arab, ya. Oleh karena itu, karena banyak berhubungan dengan i'rab, ya, saya langsung membaca faedah dari ayat yang mulia ini, ya. Fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 102 adalah yang pertama, ya, anna ta'allum as-sihri wa ta'limahu kufrun, ya, bahwa mempelajari sihir dan mengajarkan sihir ini kekafiran, ya, bentuk kekafiran, ya. Dan beliau berkata, wadhahirul ayati annahu kufrun akbar. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa jenis kafirnya adalah kafir akbar. Kafir akbar ini, kata beliau, mukhrijun anil millah, yakni mengeluarkan, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena ini didasari dengan apa yang Allah firmankan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi mereka, yakni syaitan-syaitan itu, kafir. Yang kafir itu syaitan-syaitan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan sihir dan belajar sihir adalah bentuk kekafiran. Dan kekafiran adalah kekafiran yang besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, artinya murtad, ya, keluar dari Islam. Ini hukum mempelajari ilmu sihir dan hukum mengajarkan ilmu sihir. Juga didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga berkata, sesungguhnya kami ini ujian. Ya. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat, dua malaikat, ya, sebagai ujian. Ya, yang berkata, jangan kau kafir, jangan kau kafir, ya. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, hadza fi ma idza kana as-sihru an tariqi syayatin, ya, bentuk sihir yang dihukumi kufur, yakni kufur akbar, ini bentuknya adalah dari syayatin. Ini sihir-sihir yang dari setan-setan itu. Amma idza kana an tariqil adwiyati wal a'shabi wa nahwiha fa fi khilafun bainal ulama. Tapi kalau sihir yang perantaranya adalah obat-obatan ya, dan yang semisalnya, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Kemudian beliau berkata, واختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبته أو لا. Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang tobatnya tukang sihir, apakah diterima atau tidak, ya. Dan beliau berkata, والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل. Pendapat yang rajih, yakni pendapat yang unggul atau pendapat yang kuat, bahwa taubatnya diterima. Tapi fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla, antara dirinya dan diri Allah azza wa jalla, ya. Wa amma qatluhu fayurja'u fihi ila alqawaidi asy-syar'iyyati wa ma yaqtadhihi ijtihadu al-hakim. Adapun membunuhnya, karena tukang sihir, ya, itu dalam Islam hukumnya dibunuh, ya, hukumnya dibunuh. Ini permasalahan tentang hukumnya, ya. Adapun taubatnya tadi, pendapat yang kuat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah diterima antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Adapun tentang apakah tukang sihir itu dibunuh atau tidak, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal itu dikembalikan kepada kaedah-kaedah syariat dan juga kepada ijtihadnya hakim. Ya, ijtihadnya hakim. Ya. Jadi wa ma yaqtadhihi ijtihadu al-hakim. Jadi bagaimana hakim melihat dan menurut kaidah syariat apakah dibunuh atau tidaknya. Ya. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa belajar sihir dan mempelajarinya ini kufrun, ya, merupakan kekafiran. Dan zahir dari ayat ini menunjukkan bahwa kafirnya adalah kafir yang besar, kufrun akbar, yang mengeluarkan seseorang dari millah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini faedah yang pertama. Oleh karena itu, maka ya, hendaknya sebagian mereka yang belajar sihir, ya, atau mengajarkan sihir, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat, ya. Karena belajar sihir dan mengajarkan sihir ini merupakan dosa dan hukumnya haram. Ini yang pertama, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 102 adalah, Syekh berkata, "Annallaha Ta'ala qad yuyassiru asbabal ma'siyati fitnatan lin-nasi, ay ibtila'an wa imtihanan." Ini sangat penting sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qad yuyassir, ya, terkadang memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan kepada orang, ya, memberikan kemudahan kepada sebab-sebab maksiat sebagai fitnatan linnas, ujian bagi manusia, imtihan, ibtilaan wa imtihanan. Terkadang manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan maksiat, ya, ini. Dan tentunya jangan senang manusia kalau diberikan kemudahan dekat-dekat dengan maksiat. Karena apa? Ini merupakan ujian. Ini merupakan ujian. Yang bisa kita ambil atau syahid dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari faedah ini, terambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut," dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, "Wama yu'allimani min ahadin," dan keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga berkata, "Sesungguhnya kami ini ujian." Ya. Nah, ini adalah syahid bahwa terkadang orang dimudahkan dekat-dekat dengan maksiat, ya, dan itu merupakan ujian. Artinya apa? Kalau sekiranya dia, ya, melakukan perbuatan maksiat itu, maka tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak melakukan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya. Allah berfirman, "Fa'iyyaka iyyaka idza tayass," Syekh Utsaimin berkata, ya, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berkata, "Fa'iyyaka iyyaka idza tayassarat laka asbabul ma'siyati an taf'alaha." Hati-hati, kata Syekh Utsaimin, ya. Hati-hati, ya. Engkau harus hati-hati apabila mudah kau dimudahkan, ya, dengan sebab-sebab maksiat. Jangan sampai kau melakukannya. Ya. Wadhkur qissata bani Israila hina hurrima 'alaihim as-saydu yawm as-sabti. Ya'ni sayd al-bahri. Falam yasbiru hatta tahayyalu 'ala saydiha yawm as-sabt. Ingatlah, kata beliau, kisah dari Bani Israil ketika diharamkan. Ya, ketika mereka diharamkan untuk berburu, ketika mereka diharamkan untuk menjala ikan di hari Sabtu, ya, Saidul Bahar, ya, memancing, menjala ikan, mengambil ikan di laut. Falam yasbiru, dan ternyata mereka tidak sabar sehingga mereka berbuat hila, berbuat, istilahnya, tipu muslihat, ya, tahayyalu, berbuat hila untuk mengambil ikan-ikan di hari Sabtu tersebut, ya. Kemudian Allah katakan tentang kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian yakni monyet-monyet yang hina, ya. Dan tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yakni Al-A'raf. Bisa para pendengar dan para pemirsa buka surat Al-A'raf ayat 163, ya, dan sampai 165, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka di waktu itu, dimudahkan yakni berbuat maksiat, diuji dengan larangan, larangan mengambil ikan atau mancing atau menjala di hari Sabtu. Yang diuji di hari Sabtu itu ikan justru pada ngapung di atas. Selain hari Sabtu itu tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim." Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah berfirman, was'alhum, dan tanyalah kepada mereka tentang sebuah negeri, anil qarya, tentang sebuah negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang negeri itu berada di pinggir laut, ya, di perpantaian, ya, di pinggir laut, dekat laut. Idh ya'duna fis sabt, apa yang mereka lakukan? Penduduk negeri tersebut, kata Allah, ya'duna fis sabti, mereka melampaui batas di hari Sabtu. Mereka melakukan maksiat di hari Sabtu karena mereka tidak sabar dengan larangan Allah. Allah larang mereka di hari Sabtu untuk menjala ikan. Menjala ikan. Tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan-ikan itu pada ngapung di atas. Ini ujian dari Allah. Ittatihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Allah berfirman, ketika ikan-ikan itu datang pada mereka di hari Sabat, ya, syurra'a, dalam keadaan mengapung-ngapung itu ikan, syurra'a. Tetapi wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabat, selain hari Sabtu, mereka tidak datang. Ikan-ikan itu tidak ngapung. Ini ujian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji mereka itu. Ya, menguji apakah sabar atau tidak. Dan mereka tidak sabar. Ya. Sebagian besar mereka atau sebagian mereka tidak sabar. Allah berfirman, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Kita lanjutkan supaya sempurna maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat ummatun minhum lima ta'idzuna qauma Allahu muhlikuhum

akan menghancurkan mereka dan mengazab mereka. Qalu, mereka menjawab, ma'ziratan ila rabbikum, agar kami memiliki alasan, ya, memiliki alasan kepada Rabb kalian. Wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa. Ya, jadi ada tiga kelompok, ya, tiga kelompok di umat itu, ya, di Bani Israel itu, ada yang melakukan kemaksiatan dan Allah mudahkan sebab-sebab maksiat itu mereka lakukan. Yang kedua adalah kelompok yang diam, ya, tidak maksiat juga tidak melarang mereka. Dan yang ketiga adalah kelompok yang melarang mereka, kelompok yang melarang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di ayat yang ke-165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Maka ketika mereka lupa, ya, dari apa yang mereka itu diperingatkan dengannya, ya, dari peringatan, ya. Kemudian Allah berfirman, "Anjayna alladziina yanhauna 'anil su'." Maka kami pun, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka dari berbuat keburukan. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami mengazab orang-orang yang zalim dengan azab yang keras dengan sebab perbuatan fasik mereka. Ya. Dijelaskan bahwa mereka menjadi kera, ya, dan menjadi babi-babi, ya. Kemudian mereka pun meninggal, ya. Mereka pun mati setelah 3 hari. Dan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang kedua, ya, yaitu ulama, sebagian ulama menjelaskan mereka pun ikut kena azab. Wallahu a'lam. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memudahkan kepada seseorang sebab-sebab maksiat. Yani mudah dia melakukan maksiat, maksudnya diberikan sebab-sebabnya atau dimudahkan sebab-sebabnya, ya, dimudahkan wasilah-wasilah untuk melakukan maksiat, wala'iyazubillah, ya. Dan hati-hati, kata Syaikh Utsaimin, ya, nasihat dari ulama, apabila kita dimudahkan sebab-sebab maksiat tersebut, ya, karena ada sebagian orang susah melakukan maksiat, ada sebagian orang wasilah-wasilah untuk melakukan maksiat itu sangat mudah sekali. Dan orang yang tidak sabar, maka nasibnya seperti Bani Israel, ya. Bani Israel dimudahkan berbuat maksiat, mereka enggak sabar. Nah, dibandingkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Syaitan berkata, "Wadhkur kisata ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina ibtalahum Allahu azza wa jalla wa hum muhrimuna bis-saydi tanaluhu aydihim wa rimahuhum falam yuqdim ahadun minhum alaihi hatta yatabayyana laka hikmatullahi tabaraka wa ta'ala fi taysiri asbabil ma'siyati liyabluwa as-sabira min ghairihi." Luar biasa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini penjelasan yang luar biasa. Kita lihat, kata beliau, dan ingatlah kisah dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ihram. Dan kita tahu bahwa di antara larangan ihram adalah yakni berburu. Ya. Dilarang bagi yang ihram berburu. Ya, berburu di darat nih tentunya. Dan ajibnya mereka, para sahabat Rasulullah SAW,

0: Wasallam, ya, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dijelaskan bahwa buruan-buruan itu, ya, sangat mudah didapat. Ya, sangat mudah didapat, diperoleh dengan tangan-tangan dan tombak-tombak mereka. Ya, dengan tangan-tangan dan tombak-tombak mereka yang sebelumnya tidak seperti itu. Yang sebelumnya tidak seperti itu. Ya, tidak ada satupun dari mereka, kata Syaikhul Taimin, falam yuqdim ahadun minhum alaihi. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perburuan. Ya, sehingga jelas bagi engkau hikmah Allah tabaraka wa taala dalam yakni taysir, memudahkan sebab-sebab maksiat kepada sebagian orang, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji mana yang sabar dari mana yang tidak sabar. Dan tentang hal itu bisa para pemirsa dan pendengar yakni lihat di surat Al-Maidah ayat yang ke-93. Ya. Bagaimana para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, ليبلونكمالله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan hewan buruan yang dengan mudah kalian peroleh dengan tangan dan tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa yang takut kepadanya bil ghaib meskipun dia tidak melihatnya. Kalimat bil ghaib tafsirannya ada dua. Tafsirannya seperti yang disebutkan dalam terjemahan tadi, yakni walaupun dia tidak melihat Allah, tetapi orang yang imannya kuat, walaupun tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ya. Tafsiran yang kedua, ya, dari man yakhafuhu bil ghaib adalah bahwa orang yang tidak melakukan maksiat, ya, ketika dia tidak dilihat oleh manusia, halal ghiyabihi anin nas, an yakuna qatara syaitan fi lailin aw fi dhilli syajara. Kasih contoh misalkan di malam hari, orang yang pada tidur, ya, sendiri, itu ujian manusia tidak melihat, ya, atau ketika sendiri, ketika di bawah pohon, ya, ketika tidak ada orang, ya, ketika di tempat-tempat yang sepi, ya, nah, itu ujian. Karena kata Syekh Utsaimin, ada sebagian manusia yang dia menampakkan rasa takutnya kepada Allah di tengah-tengah manusia, di halayak ramai, ketika manusia ngelihat, ya. Nah, yang mendapatkan pujian yang bukan yang seperti itu. Yang mendapatkan pujian dari Allah adalah orang-orang yang bisa menahan diri dari perbuatan maksiat ketika tidak ramai, ketika tidak dilihat manusia, ketika menyendiri. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan sendiri, ya, bagi mereka ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar, ajrun kabir. Ya. Oleh karena itu, bagi siapapun, ya, kita harus hati-hati apabila dimudahkan, yakni hal-hal maksiat, ya, dimudahkan dan sangat mudah dari sebab-sebab maksiat, untuk berhati-hati. Karena itu adalah ujian. Karena itu adalah ujian. Dan orang yang bisa meninggalkan maksiat, kata ulama, ya, yang Allah mudahkan maksiat itu datang kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Ya. Bisa kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Di mana sebab-sebab maksiat itu mudah. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam masih muda. Jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari kampungnya. Kemudian yang mau kepada Nabi Yusuf adalah tuannya, ini wanitanya, tuan, ya. Kemudian ditutup pintu, wa ghalaqatil abwab. Al abwab jamak dari bab, dan jamak ini kata Syaikh Utsaimin, al abwab lebih dari dua tentunya, di kamar yang paling dalam. Dan kamar itu tertutup dengan banyak pintu. Dan kalimat ghallaqat, ghallaqat, kalau kita belajar ilmu sharaf, itu wazannya fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, ghallaqa. Ini menunjukkan taksir, banyak menutup, ya, pintu-pintu ditutup, ya, agar tidak ada yang lihat, ya, untuk berbuat maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena keikhlasan Nabi Yusuf tidak mau berbuat maksiat, ya. Dan Allah pun berikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya. Nah, ini. Jadi ini faedah yang besar yang bisa kita ambil. Ya, fikih yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang yuyassir asbab al-ma'siyati fitnatan linnas, yakni memberikan kemudahan, ya, bersebab-sebab kemaksiatan untuk manusia, ya. Jadi ada sebagian kita atau kita dimudahkan misalkan untuk melakukan maksiat, nah kita hati-hati. Ya, terkadang seseorang dimudahkan untuk melakukan maksiat, wasilahnya dimudahkan. Ya, ini hati-hati. Nah, dan ada dua contoh yang baik yang bisa kita jadikan sebagai renungan, ya. Kemudian bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ketika dimudahkan oleh Allah sebab-sebab maksiat dan tidak sabar, nasibnya seperti Bani Israel, mendapatkan kesenangan sementara, setelah itu Allah binasakan. Dan ini salah satu dalil dari istidraj, dari dalil istidraj. Artinya apa? Istidraj itu diundurnya azab, diulurnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diulurnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki, dimudahkan segala-galanya, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata, saya makan riba, tapi saya enggak sakit-sakit kok. Saya enggak diazab oleh Allah, misalkan begitu. Ingat, ini istidraj. Ya. Dimudahkan hidup oleh Allah, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berkata, saya maksiat, saya minuman keras, saya judi, saya maksiat, tapi tidak diazab kok. Ini istidraj. Jadi ini istidraj. Ya. Ingat. pernah waktu saya kuliah, salah satu dosen, ya, memisalkan dengan perumpamaan istidraj itu seperti perangkap. Ya, tentu walillahil matalul a'la. Antum kita tahu, ya, ketika tikus, ya, itu dia jalan cari makanan, kemudian lihat ada kotak di dalamnya ada makanan yang lezat, daging atau semisalnya, ya, makhluk yang enggak ngerti ini, ya. Dia mendatangi makanan tersebut, kemudian apa yang dilakukan? Dia makan. Jadi dia tahu setelah makan, cepret. Nah, itu saat kebinasaannya. Ya? Demikian juga istiraj, diulur sampai satu, sampai saatnya datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang yang bermaksiat itu menyesal, ya. Nah, ini istidraj. Jadi diulur. Jadi terkadang orang diberikan sebab maksiat. Nah, contoh yang kedua yang lawan dari yang pertama, ya, yang bisa menjadi renungan buat kita, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, contoh dari para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan, ya, untuk berburu yang mudah ditangkap oleh tangan-tangan dan mudah ditangkap oleh ombak-ombak, ya. Nah, ketika ihram, jadi mereka sabar, menahan diri, ya. Falam yuqdim ahadun minhum alaih, tidak ada satupun yang berani melakukannya, yakni melakukan berburu, ya. Padahal mereka mau, tapi mereka bertahan karena ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah puji mereka, Allah beri keberkahan kepada mereka, Allah kasih rahmat kepada mereka. Inilah para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kisah yang lain adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Walihadza kana al-insanu idza tuliya bi taysiril ma'siyati lahu wa tarakaha lillah, awadahu Allah taala khairan minha." Oleh karena itu, seseorang apabila diuji dengan dimudahkan maksiat, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ini untuk semua hal. Ya, untuk semua hal. Untuk siapapun di antara kita dalam semua hal. Ya. Kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, tinggalkan maksiat karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, dan saya cukupkan di hari ini, yang ketiga, ya, di antara faedah dari ayat ini adalah annahu yajibu 'alal insani an yansaha linnas wa in awjaba dhalika i'radahum anhu. بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فإذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تحذره. Wajib bagi seseorang untuk memberikan nasihat kepada manusia walaupun hal tersebut membuat mereka berpaling. Dasarnya adalah apa yang kita baca dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 102, di antaranya yang menjadi syahid adalah kalimat wa may yu'allimani min ahadin, mereka berdua tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga mereka berkata bahwa kami ini adalah fitnah, ujian, fala takfur, jangan kufur. Dikasih tahu, diberikan nasihat. Oleh karena itu, ya, penerapannya, ya, untuk orang yang berdagang misalkan, kalau memiliki barang yang jelek, ya, kemudian ada seorang yang ingin membelinya, maka hendaknya dia atau wajib bagi engkau untuk bagi yang menjual untuk apa? Untuk memberikan keterangan, memberikan tahdzir, yakni peringatan. Nah, ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, pelajaran-pelajaran dari ayat ini di pertemuan berikutnya, yakni, dan luar biasa pelajarannya, ini sangat bagus, sehingga sayang-sayang kalau misalkan kita baca dengan cepat, ya, karena banyak ilmu yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh ulama tentunya, ya, tentunya bermanfaat untuk kita, nasihat untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa, yakni, mengamalkan, ya, dari apa yang kita dapatkan dari yang kita baca, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, untuk sekali lagi mengamalkan ilmu kita. Nah, wallahu a'lam bissawab.
1: Tayyib Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami mengundang Ikhwatul Islam yang ingin bertanya, kami tunggu di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami tunggu Anda bertanya di line telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Abu Wais di Pelitoli, Sulawesi Tengah.
1: Silakan apa pertanyaannya?
2: Ya, jadi gini Pak Ustaz, ya. Ini dulu pernah cerita bahwa dulu itu waktu zaman tentara gerombolan istilahnya di ITI,
0: iya,
2: itu mereka dulu katanya ada pernah menyimpan benda-benda berharga untuk pembekalan dari perang mereka. Nah, ini cerita dari teman yang bapaknya seorang tentara dulu yang datang menumpas itu. Jadi saya ini tidak, saya mau cari tahu itu benda itu di mana. Terus saya cerita sama teman, teman ini ajak saya ke seorang dukun itu yang bisa melihat itu, bisa. Tapi sebenarnya saya tidak percaya dalam hati, tapi saya ikut juga pergi. Nah, sudah itu seperti menerangkan seperti ini. Tapi begitu kita pergi cari gitu, sudah jalani apa yang disampaikan dukun ini. Saya sebenarnya saat ini merasa seperti berdosa sekali. Berdosa, saya merasa berdosa. Tapi dalam hati sebenarnya saya juga tidak percaya. Sekarang saya ingin tanyakan Pak Ustaz gini, apakah saya ini termasuk sudah syirik sampai saat ini? Apakah dosa saya ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, makasih Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Bapak dari Toli-Toli, ya, yang menyampaikan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi antum dan berkahi kita semua. Baik. Tentunya mendatangi dukun ini dosa besar, ya. Masuk kepada kesyirikan. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf atau dukun, ya, peramal atau dukun atau istilahnya orang pintar, ya, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia lah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan yang lain dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang bertanya kepada dukun tentang sesuatu, ya, tapi tidak membenarkan, ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. 40 malam tidak diterima. Ya. Tetapi tidak boleh kita tinggalkan sholat. Ya. Ini hukum. Orang yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun tentang sesuatu, walaupun dia tidak membenarkan dukun tersebut, sholatnya yang 40 hari itu tidak diterima. Ya. Tapi jangan sampai tidak sholat. Ya. Tapi yang kedua ini belum kufur. Ya, tidak keluar dari yakni Islam, ya, tetap sholat, dan walaupun dihukumi sholatnya tidak diterima, karena kalau misalkan meninggalkan sholat, lakukan dosa yang lain, ya, lakukan dosa yang lain. Nah, kembali ke permasalahan tadi, ya, saya tidak bisa menghukumi Bapak kufur karena memang Bapak tidak meyakini bahwa dukun itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, bisa melakukan menghabarkan atau tidak meyakini bahwa dukun itu mengetahui sesuatu, ya. Tetapi ini maksiat, perbuatan dosa dan dosa besar, ya. Apalagi bisa menyeret orang lain, kan? Ya. Dengan ikutan kita telah melanggar, ya, banyak hal dalam ajaran Islam, diantaranya adalah enggak boleh kita sering ta'awun dalam dosa. Allah perintahkan untuk ta'awun dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah katakan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas, ya, dan Allah mengampuni semua dosa, ya, mengampuni yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni semua dosa selama belum mati, ya, ya, selama belum nyawa di tenggorokan, ya, ketika bertobat, ya, apapun dosanya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Ulama mengatakan walaupun dosa syirik, ketika orang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat tobat yang benar, tobat nasuha, penyesalan didasari dengan ikhlas penyesalan dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut, ya. Kemudian isi hari-harinya, ya, dengan amal soleh. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan amal soleh bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat Umu Rashid di Cikarang yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, ranjah itu apa dan dampaknya apa saja? Cara menghancurkannya bagaimana? Karena di rumah bapak saya terdapat rajah-rajah yang beliau gantung di dalam rumah. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua saya yang seperti ini, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fiik. Apakah rajah itu? Rajah sendiri saya tidak tahu. Ya, rajah itu saya tidak tahu. Dan saya pernah belajar sedikit, tapi bukan untuk itu, ya. Ketika belajar tentang huruf-huruf abjad, ya, itu huruf-huruf abjad kata ulama, ya, yang setelah seorang belajar biasanya diturutan tuh di juz amma itu di belakang ada namanya huruf-huruf abjad, ya, itu ada dua fungsi, ya. Fungsi yang pertama kata ulama untuk aturan hisab, untuk aturan hisab, hisab ini untuk menghitung. Jadi huruf alif, ba, jim, dal itu ada rumusnya dan seterusnya, ya. Dan saya sebutkan di depan-depan kitab tajwid, ya. Ini boleh, tapi yang tidak boleh itu dengan abjad-abjad tersebut, ya, sebagai wasilah untuk mempelajari ilmu seperti itu, ya, semacam mujarobat gitu kan, ya, dan itu tidak boleh, hukumnya haram, ya. Kalau apalagi kalau misalkan rumus-rumus tersebut untuk memanggil jin, kan, rumus-rumus tersebut untuk memanggil jin, ya, dengan huruf-huruf Arab, ya, kemudian ada hitungannya dan seterusnya, ya. Ini tentunya ada tingkatannya. Tidak bisa kita hukumi langsung kufur. Minimalnya yang dimaksud. Tapi masuk perbuatan yang keliru, yang salah dalam Islam. Tapi kalau manggil jin, kemudian buat syirik, maka naudzubillah. Artinya kita tidak bisa langsung menghukumi kufur, ya. Ada tingkatannya, ya. Dan bisa ditanyakan kepada yang melakukannya, maksudnya apa, ya kan? Boleh yang bertanya tadi, ahwat tadi bertanya kepada bapaknya, ini maksudnya apa? Dan tidak ada, ini itu nggak boleh, ya. Dan yang dilakukan oleh sebagian disebut orang alim, ya. Ini terjatuh pada ketiruan ini dikritik sama banyak ulama, ya. Seperti misalkan ada raja, ya, untuk bisa memudahkan orang yang hamil supaya melahirkan. Ya, dan ajibnya ini dilakukan sama Imam Ghazali. Imam Ghazali melakukannya dan tentunya dikritik sama ulama. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan syariat. Kemudian karena ada rumusnya. Kalau ada orang yang misalkan wanita yang susah hamil, ada rumus tertentu ditaruh di air, kemudian misalkan kakinya masuk ke air tersebut, kemudian supaya memudahkan untuk hamil. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Dengan la syar'an wala aqlan wala tibban, ya. Nggak ada hubungannya dari sisi akal, nggak ada hubungannya dari sisi syariat, dan dari sisi kedokteran juga nggak ada hubungannya. Ya, oleh karena itu habis banyak dikritik oleh para ulama, ya. Dan sekali lagi saya sendiri belum mengenal seluk-beluk tentang raja, ya. Dan lebih baik ditinggalkan, ya, kecuali untuk membantah atau menjelaskan, ya, ini lain hal, ya. Dan saya khawatirnya masuk kepada juga kesyirikan, ya, bid'ah dan seterusnya, ya. Oleh karena itu lebih baik diimanakan, ya. Kalau misalkan tahu tidak ada syariatnya, dimusnahkan. Bisa dibakar, ya, atau bisa dipendam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah,
1: pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
0: Terakhir.
1: Iya. Dari hamba Allah, Ustaz, saya seorang menantu dari seorang yang dikatakan orang pintar.
0: Iya.
1: Entah dia itu sekedar penipu atau dukun, apa penyihir beneran.
0: Penipu atau dukun.
1: Nah, iya, atau iya. Penyihir beneran. Mohon nasihat untuk saya.
0: Dia bukan datang gitu maksudnya.
1: Ya, Ustaz?
0: Dia mendatangi, Ustaz.
1: Bukan, dia itu menantunya, Ustaz. Menantunya orang pintar tersebut. Kemudian mohon nasihatnya bagi saya, Ustaz, bagaimana juga kalau saya tinggal di rumahnya, membuatkan minum untuk pasiennya, ikut makan makanan dari rezeki dia, dan mengenai warisan nantinya yang akan turun ke suami saya, lalu penjagaan saya pada anak-anak bagaimana, Ustaz?
0: Iya. Nah, komplek banget, ya.
1: Iya, dilema, Ustaz.
0: Dilema. Tentunya simpel saja. Ya kan? Jelas sekali Allah berfirman, kalau kita ambil ayat tadi, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas sekali, ya, perintah Allah kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kemudian larangan untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya tanya, ya, perdukunan dan sejenisnya dosa bukan? Dosa, kan? Oleh karena itu jangan saling tolong menolong dalam hal itu, ya. Harus ada sikap, ya, ada sikap, ya. Dan lebih baik kalau misalkan dinasehati sudah, kemudian dikasih tahu sudah, ya, tetap melakukan seperti itu, maka lebih baik berpisah, ya. Jangan tinggal di situ, ya, dari tempat tinggal yang lain, ya. Dan lebih baik, ya, suami istri itu tidak tinggal serumah dengan mertua atau siapapun, ya, karena keluarganya lebih nyaman dan seterusnya, ya. Nah, itu wallahu alam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang salah tentunya itu kesalahan pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita pun minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
6: Hal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
7: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
5: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
6: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
5: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
6: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه
10: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

0: semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yawma tuqallabu wujuhum.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata aw qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha Hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik ma kada mi rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin, itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya, selama-lamanya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Apa bukti Anda, wahai saudara-saudariku, Anda telah berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa bukti Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa, dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliau lah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliau lah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon suhkon liman baddala dini, celaka celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la taqsus ru'ya.

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
1: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin.
0: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: semua menginginkan kebaikan padanya.
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: يَعْقُوبُ.
1: Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrita 'anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadina al-mukhlasin.
0: Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت لذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."
1: Wattab

0: tashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.
1: وقال الملك إني

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf ayyuhas

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.
1: Qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma khatubukun.

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: الرحيم.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: rahimin.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

0: dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: ولا

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin.
1: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu 'alayhi qalu ya ayyuhal 'aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: قال

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
1: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal.
0: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
1: Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu.

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: ورفع أبويه على العرش وخروا

إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان

0: Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."
1: Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
0: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم.

والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا.

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya, suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga nggak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ. Yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapkan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ada para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat, penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-tayyibat, yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi SAW? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi SAW. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya, para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Laysal ghina an kathratil arad Walakinnal ghina ghinan nafs. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu

ومدينه أبقى جمال ومدينه وما تقول.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
3: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله.
2: نعم.
4: Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik.
8: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
11: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
12: Musik membuat orang lalai, jemaah.
13: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari

0: tidak ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Ibn

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ya, agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi. Allah berfirman, فَسُبْحَانَ hina تُمْسُنُ hina تُصْبِحُونَ. Maka maha suci Allah, di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari, artinya sucikanlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antaranya Nabi bersabda, "La'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da solatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak setelah selesai sholat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan insya Allah, kata Rasulullah SAW, "Yaman sholal fajra fil jama'ah." Siapa yang sholat subuh berjama'ah, "Tsumma jalasa fi majlisi," kemudian ia duduk di tempat duduknya, "yadhkurullah ta'ala," ia ingat apa, berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, "ya hatta tatlu' asy-syams," sampai matahari terbit, "ya tsumma shalla raka'atain," kemudian ia salat dua rakaat setelah matahari agak tinggi ya, maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tiga perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rejeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan itu? Insya Allah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insya Allah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudaraku. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi SAW. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah. Dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, engkau masih berzikir, hai Juwairiyah? Masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu, hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsih, sejumlah keriduan dirinya. Wa zinata arsyih, seberat arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja. Tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan, ya, sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa, musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa, ya, kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit. Hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini, memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah, minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai. Wa abu'u bi dhambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiy yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah-Nya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar

0: Tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu?
9: Musibah agama kita.
10: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Di dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim.

0: rojabandung.com.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang cangtihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di mercapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalangsena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, Gajomantar.

0: man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal u'adibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wasaqatha إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah mengajarkan wasalullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
8: Wa

0: عليهم ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersih.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. In

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhwatal Islam kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah mangrupikeun hiji kabagjaan dina dinten Ahad enjing-enjing ieu simkuring tiasa dinyerengan palawargi sadaya di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Puji senarung syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana urang sadaya parantos di paparinan mangpirang-pirang kanikmatan terutami nikmat iman senareng Islam. Teu hilap salawat senareng salam mugia sagemlengna dilimpah curahkeun ka junjunan alam Habibina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kapara kulawargina oge kapara sahabat-sahabatna kapara tabiin tabiut tabiin anu belapati tuhu kalayan tumut kana jejak langkah anjeuna dugi ka yaumil kiamah. Ikhwatu fillah kaum dangu Radio Roja Bandung sakumaha biasa dina tiap dinten Ahad enjing-enjing ieu urang sejadei nyuprih ilmu syar'i melari pangarti kanu masagi nyar luang jeung pengalaman kanu jembarku pangabisa sareng pangersa alusan Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Ngalajengkeun bahasan dina kitab Riyadus Shalihin. Mugia urang sadaya tiasa nyandak manfaat oge faidah anu seueur kana naon rupi anu sejadi kapidangkeun dina pangaosan ieu. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum kasanggakeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab nu dimuliakeun ku Allah. Kitu deui kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Kaum dangu ngalangkungan streaming Radio Roja Bandung sareng pamirsa ngalangkungan channel YouTube sareng channel Facebook Radio Roja Bandung di mana wae ayana.
3: Alhamdulillah orang tepang deui. Orang nuju ngebahas kitab Riyadus Shalihin. Hadis nuku orang dibahas hadis nomor 161 dina kitab ieu ngenaan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ieu waktu Nabi alaihi salatu wasallam masihan wejangan ku wejangan anu nyentuh. Dugikeun ka para sahabat nararangis ngalantarankeun hatena ngageter terus cimatana rembay sumagruk nangis sareng para sahabat ya Rasulullah kaannaha mau'idhatun wadi' wa'usina wahai Rasulullah seolah-olah yaitu wasiat anu terakhir yaitu wejangan anu terakhir pasihan wasiat ka abdi sadaya. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masian wasiat nan wae isi wasiatna teh kahiji usikum bitaqwallah. Kami ngawasiatkan ke aranjir supaya takwa ke Allah. Ini kahiji. Kedua, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Anjir wajib nguping sarang taat kapamimpin. Sanaos jami numimpin anjir teh hiji. Amba Habsyi. Eta nu kadua. Katilu wa annahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di andu 'alayha bin nawajidh. Nukatiruna sahawai diantara aranjen anu hirup panjang sabakda kami teaya maka eta jalmi bakal ninggal ikhtilaf nusur. Maka nalika wanci harita wajib aranjen nyepeng pagah kana sunnah kami sareng sunnah para khalifah rasyidin anu kenging pituduh. Eta nu katilu. Wasiat nu kaopatna, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati tebihan ku aranjeun perkara-perkara anyar dina masalah agama disebut kabid'ahan, tebihan, sebab setiap bid'ah teh sesat. Disiu riwayat Imam Abu Dawud sareng Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi nyatakeun haditsun hasanun sahihun. Hadis ieu hadis anu hasan sahih. Syekh Al-Albani na kitab silsilah al-ahadits as-sahihah, oge na kitab sahih al-jami', oge na kitab irwaul ghalil nyatakeun hadis ieu sahih. Jadi aya opat wasiat di Nabi ka para sahabat. Wasiat nu kahiji, usikum wa usikum bitaqwallah. Kami wasiatkan ka anjeun supaya takwa ka Allah. Ya wasiat nu kahiji. Takwa ieu teh janten wasiat oge ti Allah ka sadayana jalmi ti awal dugikeun ka akhir. Di zaman Nabi Adam dugikeun ka engke jalmi anu paling akhir hirupna di alam dunya sadayana kena kuwasiat takwa. Sakumaha kaunggal dina surah An-Nisa ayat 131. Allah nyatakeun walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sur Allah kami terus ngawasiatkan ke para ahli kitab sarameh araranjen. Kajalma-jalma sarameh araranjen, oge ka araranjen. Kami terus ngawasiatkan kajalma-jalma sarameh araranjen sareng ka araranjen, anittaqullah nyaeta gerat tararakwa anjen ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ieu teh wasiat Allah. Naon sababna takwa jadi wasiat Allah kana sadana jalmi? Jalmi diwasiatkeun wanti-wanti kudu jadi jalma tarakwa arajen. Sabab kahiji, takwa ieu jadi penyebab utama ditampikna amal-amal kasayan jari ibadah, amal soleh, lamun dilandasan ku takwa bakal ditampiku Allah. Sakuma fidahu Allah na Al-Quran innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah mengukur ayat kata-kata innama. Innama te bahasa orangna mengukur. Mengeta-etana, hanyalah Allah akan menerima amalan orang bertakwa. Allah mengukur bade nampi amalan jalma takwa hungkul. Jalma anu takwa mau ditampi. Ayana kata-kata innama gitu. Non sababna, sabab. Lamun amalan hiji jalmi dilandasan ku katakwaan pasti bakal nyumponan opat syarat ditampina amalan. Orang kan sering ngebahas syarat ditampi amalan ayat opat. Hiji jalmi takwa pasti bakal ikhlas, mual ria, mual sum'ah, mual ujub ku amalanana. Oge mual niatkeun ibadah supaya dilancarkan urusan dunia. Kan ayahnya jami rajin tahajud supaya dagangna laris, rajin zikir 10.000 kali supaya karirna nanjak. Ayahnya gitu, ayah. Jadi ibadah niatnya kalau dunia. Ikhlas, ikhlas mah nganiatkan amalan kanggo ngaraih ngahonta naon-naon waya di sisi Allah kanggo akhirat, seperti hoyong pahalana, hoyong ampunanana, hoyong karidoanana, hoyong rahmatna, hoyong perlindungan tina sunin neraka. Tah eta niatkan ibadah kalau ngehontal eta. Dan dan jangan utakwa pasti bakal ikhlas kahiji niatna. Kedua pasti bakal mutaba'ah. Taba'ah teh nyontok ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamul muttaqin. Nabi itu imamna jalman utara raqwa. Sadayana kataqwaan ayat di diri anjena. Tuturkan anjena na segala rupi. Ini syarat nuka dua. Katilu'na al-akhdu bil-quwah. Ngalaksanakan ibadah itu sungguh-sungguh, laras-laras. Itu asal-asalan, itu ala kadarna. Ikhlas, mutabaah, tapi asal-asalan. Ah, mau ditampi oge. Okay. Tong baro Allah nu maha sampurna. Jalmi we urang, miwarang ngaon, miwarang batur, midamel hiji perkara, tapi asal-asalan. Akhirna teleres. Ah, orang ya ambak atunya. Umpamana miwarang ngawasuh wadah tah. Pembantu kamu rangkali wasih wadah dilakukan, tapi asal-asalan. Akhirnya non terbersih bau kene sabun atau terbau sabun hanyir kene gitunya, atau napi pas balik dianggo hanyir kene kerasa tengah itu pasti ada bakteri entah ya. Akhirnya orang dicuci deh. Anu asal-asalan mau ditampi ujalmi oke. Okay. Komo deiku Allah anu maha sampurna. Isyarat nukatilu. Nuka opat al-musara'ah. Al-musara'ah teh bersegera. Al-musara'ah teh saenggal-enggalna dilakukan. Sur bahasa Sunda nama. Ini orang teh nujuku bahasa Sunda. Pokpek. Pokpek. Barang pok. Baik dilakukan gitu ya. Nah, ya opat. Alamun ditunda-tunda, diengke-engke, lengle, talangke, kaleke, hararese, kudu diteke. Orangnya kehelnya, sok ibu. Neng, tuh pengawasukan wadah, tenang mah, beres. Berjeng tuh, teprung weh. 5 menit namrukeun. Neng itu tenang atuh skrap deui kagok. Geuheul teh. Jadi kitu deui komodi ibadah ka Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Gera geuwat-geuwat, guragiru aranjeun nuju ka ampunan Allah sareng nuju ka surga. Maksudna nuju ka ampunan Allah menuju ke surga itu gara-gara gura-giru ibadah, amal soleh ngelakukan kasayan anu diperintahkan. Tak opat iya syarat ditampilkan ibadah ikhlas, mutaba'ah, sungguh-sungguh dan sunda nangam. Suhud, laras-laras, soson-soson. Oke, gura-giru, pokpek, saenggalna. Dilaksanakan. Upami opat ia dilakukan ditampi. Upami opat ia kacumponan dinahiji amalan ditampi eta amalan. Nu takwa mah pasti bakal kia. Nah karena Allah netelakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah mengukur nampi amalan ti jalma-jalma anu takwa. Namun jalma beramal, ngelakukan hiji amalan. Tapi dasar nasaris taqwa, aya riang kena teh, ayah kabinahan kena teh, asal-asalan kena teh, lenglek talangke hararese kaleket teh teh, wah Allah murka, Allah bakal bendu. Akhirnya ku Allah bakal ditolak eta amalan. Jadi naon sababna diwasiatkeun takwa kahiji? Takwa teh penyebab ditampina amalan orang. Sebab tina takwa bakal lahir opat syarat ditampina amalan. Ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya soson-soson laras-laras serius sungguh-sungguh, ya bakal guragiru saenggalna ngalaksanakeun perintah Allahu Azza wa Jalla. Eta nu kahiji, alasan nu kahiji. Alasan nu kadua, takwa teh jantan penyebab lepasna urang, bebasna urang, salamatna urang tina azab Allah dunia sareng akhirat. Azab Allah di dunia seueur urang tos sering ngalaman. Azab anu katampi ku urang ku sabab dosa urang teh mangrupi musibah. Naon bae musibah namanya? Boh secara pribadi aya jalmi-jalmi anu kana musibah teu damang, musibah umpamana we kacilakaan, musibah umpamana we ditipu jutaan, puluhan juta, komo aya nu ratusan juta. Aya oge anu musibahna teh umpamana secara psikis sedih, kesel, kecewa, uhul gitunya. Umpamana wae pacogregan sareng wargi, pacogregan sareng sobat dalit, anu awalna nyobat robah jadi musuh gitunya. Atanapi salah sawias wargi na jalmi terdekat na aya masalah urang anu liur, aduh eta sadena musibah. Musibah eta teh hukuman ti Allah ka urang. Nu paling parah, ya nu paling parah musibah na teh sanes kena kana urusan dunia. Upami teu damang, upami ekonomi morat marit, upami aya masalah eta perkara dunia. Nu paling parah, paling bahaya musibahna teh tumiba kana agama orang. Contohna teh musibah agama teh contohna tigibrusna orang atanapi sumangatna orang kana dosa sareng kamaksiatan, eta musibah anu langkung agung. Hoyongna teh dosa maksiat, sebab dosa teh kan nyenengkeun urang, ya. Ngalakukeun dosa teh resep atuh. Makana seueur ngalakukeunana. Tah, sawangsuna kana ibadah berat. Hese haroream gitu. Ibadah teh abot na kacida secara psikis, secara kejiwaan, secara fisik mah sarana ibadah teh gampang. Sholat terkadang tiba beregik, tiba berekat, ngos-ngosan, haruha harewo, itu cangkel pegel seatus, nah kan gitu nih. Secara fisik mah sarana ibadah teh gampang. Tapi nah sholat seorang menguntungkan. Sebab berat secara psikis, secara kejiwaan. Iman anu lemah ibarat baterai. Namanya cocokan murang kali, mobilan, kakaretaan, HP, radio, nunggu baterai. Baterai apa? Kan ukur 5 watt. Lampu gitunya. Nah, anu kajantenan dina maju nage eta mobilan teh bakal tepeh parem. Akhir namanya daya dorong nate lemah halip. Tapi lamun baterai nah utuh begitu dicetrekkan gitu kan ngebut luar biasa, kadang-kadang ngaceng gitu tah. Daya dorongna kuat. Iman orang aja ibarat baterai. Cuman orang kuat daya dorongna karena ibadah, agung, semangat. Tapi lamun iman orang terlemah, daya dorongna oge. Ka orang yang melakukan ibadah teh lemah. Akhirnya mah kadang-kadang kekuatan cicing. Akhirnya mah tadi lakukan eta ibadah. Nah, janten jalmi anu kitu diazab ku Allah. Naon azabna? Diteaskeun hatena, dihambarkeun ibadahna, diberatkeun, diharoreamkeun karena ngelakukan ibadah sareng amal soleh. Ningali Quran, hayang ngawas, tapi dibulak-balik, ya tutup deh. Atau diawas ayat dua ayat, tutup deh. Gitu tak? Lemah dorong, nah. Ibarat baterai teh tadi. Ngetetet, lamun dianggol lampu oge. Lamun tos, kan orang gak ada senternya. Lamun baterai nak butuh, kumaha? Coong. Sabulan upa dianggo teras-terasan tetet atunya. Lami-lami separeum. Baterena seet teu tiasa deui nyaangan. Iman orang siga kitu. Tak iya musibah agama. Tapi musibah agama anu siga kitu teu dianggap musibah ku umumna jari. Cuek kan penting masuk artos sehat gitu hubungan sareng papada jalmi sae kitu tanya bang blas we kan we haroream ibadah oge kan we salat belang-belang oge kan we tara maca Al-Qur'an oge da haroream teh tah akhirna naon nyaman ku kaayaan siga kitu para itu musibah hukuman ti Allah azza wa jalla. Tah, eta sadayana musibah. Solusina supaya orang tiasa keluar tina eta musibah. Boh umpamana musibahna teu damang. Boh musibahna umpama morat maritna kondisi ekonomi orang. Boh musibahna teu umpamana orang aya pacogregan sareng jalmi anu pangcaketna. Kan teu nyaman karena hate coba rairaka mungsuhan atawa napi murang kali sareng sepuhna babaeut-baeut atawa komo suami istri betah teu urang teu betah nya ieu musibah kumaha supaya sadayana eta bakal sae deui. Solusi anu kahiji takwa utama takwa orang tobat teh hukuman ti Allah ku sabab dosa-dosa orang. Nah karena lamun para ulama zaman baheula ninggal anggota kulawargana bahwa istrina bahwa murang kalihna teh bandel istrina ngangkrang murang kalihna ngelawan atau pembantu nugaruh pembantu nak tenurut sanes ngambek ya pasti hukuman ti Allah ku sabab dosa-dosa kuring ya. Akhirna anjeuna tobat introspeksi naon dosana tobat terus ningkatkeun ibadah amal soleh sayang dilakukan dosa-dosa di tebihan robah deui ngadadak atuh balalageur deui nurut deui. Jadi salah satu hukuman Allah kanggo orang nyaeta disumpek kena hati orang ku cara kumaha we umpamana istrina jadi tenurut budakna jadi ngalawan hamba sahaya pembantu na oge jadi tenurut itu teh dikondisikan hati maranehna ku Allah. Nah karena solusi nu kahiji takwa Allah netelakeun wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing saha jalmi anu takwa ka Allah maka Allah bakal masihan jalan keluar solusi tina masalah-masalah anu dirasakan dialami di payunan ku anjeuna ayeuna sareng Allah bakal masian rizki anu teu disangka-sangka. Teu disangka waktuna, teu disangka ti mana jalanna, teu disangka jumlahna ujug-ujug tuluyul rizki teh ngurunyung teu pupuku. Teu disangka-sangka kurang eta kuat. Jalmi anu takwa siga kitu. Jadi lamun urang ngalaman musibah, naon we bentuk musibahna teh? Eta teh kahiji sajadi ti ujian oge azab kana dosa urang. Memang gugur dosa urang ku musibah eta, maka solusi anu kahiji engal tobat. Eta teh kusabab dosa urang. Introspeksi sokna on dosa urang teh anu rutin ku urang lakukeun pasti bakal kepenak. Oh iya omian. Terus tobat ka Allah Azza wa Jalla. Lebihan dosa-dosa nes, dosa-dosa sanes na anu ngundang murka sareng azab Allah. Oge tingkatkan amal ibadah. Tah lamun tos lempeng kitu mah. Dicabut deui azab teh ku Allah. Jalmi-jalmi anu ngalalangkrang, nantang anu tetaat tenurut ka urang bakal narurut deui. Jalmi anu ngewa ka urang bakal resep deui. Jalmi anu ngamusuh ka urang bakal ngabalat deui. Jalmi anu renggang ti urang bakal nyakatan deui. Ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dikondisikan siga kitu. Jadi solusi atau napi jalan keluar tina segala masalah nu kahiji takwa. Nah karena Allah ngawasiatkeun urang sadayana supaya takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika kaum muslimin tos baris bade angkat ka medan perang, nabina mungkin tengiring. Eta samemi arangkate ku Nabi dipasian wasiat sadayana kaum muslimin anu bade perang para mujahidin. Nan wasiat nu kahiji tingkatkeun katakwaan. Sabab lamun para mujahid tararakwa, pertolongan ti Allah bakal lungsur. Lamun Allah tos nulungan, moal aya hiji oge jalmi nu tiasa ngelehkeun. Kumaha kitu? Takwa. Tebihan dosa. Iya nu ngalantarankeun kaum muslimin nyaris teu pernah kawon dina perang. Hiji-hijina kawon na kaum muslimin perang, nuju perang naon? Uhud. Eta ge awalna mah kenging. Kesabab para sahabat 50 sahabat nu diwasiatkeun ku Nabi anjeun cicing di dieu tukang panah. Ulah turun ti dieu, ulah ninggalkeun tempat dieu naon anu kajadian cicing di dieu. Nya oi. Atuh musuh ngalangkung kaum muslimin di dieu, di ditu gunung Uhud di dieu namina Bukit Rumat. Antois Bukit Rumat serang Bukit Uhud tah. Ya jajalanan. Jajalanan naon kaum kafir bareka Madinah kaum muslimin di dia. Dipancing sina kadarieu. Pas ngalangkungan dipanahan ti dieu. Tuk tuk tuk. Maranehanna teu tiasa malas. Atuh nu kana manya perlaya ti dinya anu bablas ka ditu disambut ku kaum muslimin di dinya anu masih di dieu mundur deui. Akhirna perlaya tah musuh teh seueur korban. Akhirna abur ka pengker. Ieu nu korban-korban di dieu nya ranak remekalan tinggal leler. Dianggap tos weres perang teh. Akhirna para pemanah di dieu teh tarurun. Tetap ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sanggana tos beres. Kaum kafirin tas mundur deui, si horeng teh muter ka dieu, direbut teh posisi ieu. Tinggal sabara urang deui nu sanesna mah tos tarurun. Direbut posisi ieu atuh dibalik dipanahan teh dieu. Kaleh we kaum muslimin. Kasabab eta. Sajabi tietama tina perang Badar, tina perang Khandak atau napi perang Ahzab tekawun. Padahal tina perang Badar 300 lawan 1000 kengeng. Tina perang Khandak atau napi perang Ahzab 3000 ngalawan 12000 kengeng. Lu hebat nanya tina perang Mut'ah. Perang Mut'ah mah ngan ukur 2000 ngalawan 200000 bayangkan 3000 kaum muslimin musuh 200000 seberapa kali lipat coba kenging bayang tuh sanes sakti mandraguna tiasa ngapung ngalungit kebal sanes ya pertolongan Allah SWT. Allah ngalung surkan bantosan mengupi pasukan para malaikat anu teka tinggal. Idastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sing ingat nalika aranjen mas nyuhunkeun bantosan ka kami ka Allah. Allah ngijabah. Ujaran ngirim pasukan 1000 malaikat anu turun berduyun-duyun tenan ngalit ngabandalit ngabring pak iring-iring ini nuju perang Badar perang nu awal kaum muslimin 300 itu 1000 wah kumaha Allah ngalungsurkan 1000 malaikat musuh 1000 ya pantas saya lihat musuhnya. Sana orang mengukur 300, 300 teh jami, tapi malaikat teh 1000. Nah, iya penyebabnya ketakwaan. Ketakwaan iya anu ngalantaran kan lungsurna pitulung ti Allah. Makanya sana musuh suur, kaum muslimin sakedik, teu leuh kenging. Allah azza wa jalla netelakeun dina Al-Qur'an dina surah Al-Anfal ya ya ayyuhan nabi harrizil mu'minina 'alal qital hai nabi sumangatkeun kaum muslimin kanggo perang lamun aya 100 urang di antara mereka bakal tiasa nyelehkeun 1000 urang. Lamun aya is berarti lamun 100 orang teh sangelehkeun 1000 orang kakuatan teh hiji berbanding 10. Janten kesalunan keimanan katakwaan ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah Nabi sareng para sahabat kebal teh teh kebal. Lamun kena mah ku pedang anggar we getihan. Nah Nabi sareng para sahabat ge buk turit. Utanaga, atau terkadang nggak pernah kiri ya terus curalit gitu. Teh Nabi serang para sahabat. Teh sakti mandraguna. Angrowe but betut hep makisan gitu ya. Untuk besok mana pedang, ya sok pilih mana hipu. Teh gitu. Angrowe dikadek, ditakis, cincet, ngadek deh. Dugikan kan Nabi oge, getihan. Para sahabat, kok mau? Itunya seorang anu perlaya di medan

Nabi sallallahu alaihi wasallam oge ngawasiatkeun taksa. Usikum bitaqwallah. Ya oge anu ngalantarankeun sayyidina khatib wajib ngawasiatkeun takwa dina khutbahna. Sapalih ulama netelakeun wasiat takwa ieu teh rukun khutbah. Makana di awal khutbah selalu dibacakeun surah Ali Imran ayat 103 ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jalmi-jalmi nu ariman. Gara taraqwa aranjan ka Allah ku taqwa anu saleres-leresna. Wa ma anjan ulah maut kajabi maut dina kaayaan Islam. Ya nu kahiji. Naon hartosna takwa. Takwa hartosna ittikhadu wiqayatin min azabillah. Hartosna takwa teh nyaeta ngadamel tameng perisai perlindungan tina azab Allah. Ayatakhidha insan wiqayatan min azabillah. Hiji jami anu taqwa ka Allah, eta jami ngadama perlindungan tina azab Allah kanggo dirina. Janten taqwa asalna tina kata waqo, iyaqi. Waqo teh hartosna ngadama perlindungan. Perisai terang perisai. Namun zaman baheula perang kan nggak pedang. Prajurit saja binya nak pedang nggak rise. Membatu rekadek takis, pluk gitu. Sanes panangan tapi panangan nyepung perise, pluk katakis. Kata perise. Naon fungsinya perise? Asian perlindungan kaurat. Itu takwa. Ta naon perise? Tina azab Allah supaya orang teka kenaan ku azab Allah sanes besi sanes kai sanes benda tapi perisaina teh saur para ulama wala yakunu hadha illa bi fi'lil awamir wajtina bin nawahi di ayah jami anu tiasa salamat tina murka sarang azab Allah kajabiku ngelaksanakan segala perintah nabihan segala larangan. Mengerti? Perisai nanti etak kata-kataan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, naon hartosna takwa, takwa hartosna perisai, pelindung, pelindung. Pelindungnya naon perisai nanti naon sanes benda, tapi kata-kataan orang. Sadayana perintah Allah dilaksanakan, sadayana larangan-larangan ditebihan ta eta perisaina teh. Eta anu tiasa nyalametkeun urang tina azab Allah azza wa jalla. Makana para ulama netelakeun takwa teh nyaeta imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Ngalaksanakeun segala perintah nebihan segala larangan eta takwa. Nah, sarangnya saya minatelakan wala yakunu fi'lul awamir wajtinabun nawahi illa bi'ilmil awamir wan nawahi. Jalmi tetiasa ngalaksanakan perintah, tetiasa oge nebihan larangan kajabi dibarengan ku ilmu ngenaan perintah sarang larangan Allah. Naon wae sih perintah Allah? Oh iya iya iya. Kumaha ngalaksanakeunana kan gitu nya. Kada terang. Naon wae larangan Allah? Iya iya tebihan. Lamun teu gaduh ilmu ngeunaan naon perintah, naon larangan, kumaha ngalaksanakeun perintah, teu gaduh ilmu alias bodoh, orang moal terang. Perintah larangan, kumaha ngalaksanakeunna. Maka jalma bodoh mual mungkin tiasa jalmi tiasa jadi jalmi takwa mual mungkin. Maksudnya bodoh karena syariat.

0: bodoh karena agama. Sabab nu bodoh mah teu terang naon perintah Allah teh. Naon wae kumaha ngalaksanakeunana teu terang. Lamun terang oge ala kadarna. Oh, perintah teh salat, saum, zakat, haji gitu kan. Ngalaksanakeun salat kumaha tuturut munding we. Naon anu dibaca? Ah, saaya-aya we. Fatihah nu jelas apa Fatihah jalma bodoh oge nya. Naon hartosna Fatihah? Tingawitan bismillah atau ta'awudz deukeun ka waladdallin amin alhasa. Duh kabeh deing. Namun teu ngartos hartosna tiasa teu dihayati dilenyepan teu tiasa. Tiasa khusyuk, mah tiasa khusyuk. Lamun aja sholat teh khusyuk teu tiasa ngalenyepan eusi doa nu dibaca naon atuh nu dilakukeun ku pikiran urang salami sholat. Lamun urusan dunya ieu aya jalmi dina sholat emut karena hutang, emut karena padamelan, emut karena dagangan, nuju sholat ngitung bati aya nu kitu. Sadayana malah nan sababna sabab hatena difokus kana bacaan nan sababna difokus kana bacaan rek fokus kumaha da teu terang hartosna saur lamai urang bismillahirrahmanirrahim naonnya hartosna bismillahirrahmanirrahim teu tiasa dilenyepan tah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Awan atulah alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, akhir nama atas pikiran teng ngalembarkan itu kadia. Jadi jarminuk itu matiasa jadi jarminu takwa. Kenaku ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Namun dina salatna kena azab tuh. Nah karena takwa wajib dibarengan ku ilmu. Ilmu ngenaan naon? Ilmu ngenaan parentah sareng larang. Makana Abu Darda netelakeun la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Anjeun mah mungkin jadi jalmi anu takwa sameh anjeun ngagaduhan ilmu. Sareng ilmu kadigjayaan awas. Sareng kasepian. Maksana ilmu teh pengetahuan orang hanya orang ngenaan agama ini. Ngenaan tata cara sholat. Tak ilmu ngenaan itu. Nah kalau bahwa malamun ngelmu itu maksudnya itu naon sih. Saktiannya. Saya tahu itu tidak gaduh ilmu. Itu maksudnya itu sakti gitu. Ayo orang ngelmu. Oh, pasti itu diajar ke saktian. Sana saya tahu dimaksud. Ilmu itu nyata pengawuruh. Pengetahuan orang, kanyaha orang ngeunaan agama ieu. Ngeunaan agama Islam ieu. Eta anu dimaksud ilmu teh. Ya. Sanes ilmu kasaktian. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Anjeun mah mungkin jadi jalmi anu taqwa sareng anjeun berilmu. Ilmu tentang ngeunaan agama ieu. Kanyahokeun ieu ilmu. Kanyahokeun ieu agama. Maka anjen bakal faham, upaya faham bakal kadorong kau ngamalkan. Nah, lamun terus diamalkan, boh, ya, diamalkan anak teh dina perkara jenis-jenis amalna, boh tata cara amalna, oge nu terutama kumaha carana supaya amalan ieu teh berkualitas, sae, leres. Eta ge butuh ilmu. Salat. Temu ukur kumaha carana sholat. Sabar rakaat waktuna. Temu ukur gitu. Tapi kumaha carana supaya sholatnya teh khusyuk. Ini periode ilmu. Nyaris kaum muslimin anu saralat tetiasa khusyuk. Sabar menawan. Tegaduh ilmu na. Kumaha tata cara sholat anu khusyuk teh. Atau Nabi ayat nu gaduh ilmu terang. Para ustaz terang kumaha da sok narangkeun ya. Urang ikan di dieu kantos ngabahas kitab al khusyu' fis shalah. Khusyu' dina salat. Kandel eta teh. Dikeun ka 500 halaman. Terang teorina para ustaz, para ulama terang. Nah pasti para ustad, para ulama khusyuk sholatnya dasan tantos. Sebab naon? Sebab seueur faktor nu ngaganggu ka khusyuan sholat, bah faktor internal, bah faktor eksternal. Internal anu muncul tina diri orang, eksternal anu muncul di luar. Bah umpama gangguan setan, godaan setan, gitunya, bah fitnah dunia macam-macam itu anu lebet karena pikiran orang, sareng sajabina. Nah jadi ia wasiat nikah hiji takwa anjen ka Allah subhanahu wa ta'ala tur kau ngaraih takwa, kau ngahontal takwa anjen kedah gaduh ilmu ngenaan agama iya. Pelajari agama iya, sebab mempelajari agama mangrupi bekal kana katakwa. Ia wasiat nikah hiji. Sadana ia sabra wasiat? Maaf. Kedua katilu kaopat namang, kayaknya sesasihin itu teh. Kayak dina dinten ahad anu bade dongkap, orang teraskan kena wasiat anu kedua. Orang masih kena gaduh waktu sekarang tanjau, upamaya patarsan, wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustad, nyuhunkan tuntunan ti Pak Ustad supaya badan naroskan sepertos jalmi gaduh ayah kohoyong sok naroskan ke para Ustad sok dipasihan ayat-ayat Al-Quran dilepkan karena saya akwa kata kamasnan kasebat jalmi dolim atau
0: terus cahina di kumaha.
1: Ya, tapi diibakin gitu.
0: Diibakin.
1: Menyukain salah sini itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jalmi ayak kahoyong, yang sehat, hoyong lancar rezekina, hoyong naik terus karirna, hoyong laku daganganana, hoyong enggal jodohna, gitunya. Sumping ka ustad, ku ustad teh dituliskan hiji tulisan di na kertas, buah ayat, buah hadis, tukanaon lah dicoret-coret, buah puisi meren. Labetkan karena cai, kosek-kosek, lek. Ada kertasnya seueur bakteri. Cintana racun kimia dileut madarat kana badan. Eta sanes ustad dukun berkedok ustad. Jadi jalmi teh seueur katipu jalmi awam sumping ka kiai ka nu disebut ustad padahal dukun. Basa aya rebo wekasan ukar itu, nge lamun teu bakal kaya musibah yuk kadari yuk aya amalan dikuring hijina 10 ribu bahula tuh sarat di dia pernah aya laku atuh eta dukun sanaos disebut ustad tapi ngelakukan praktek perdukunan. Nabi SAW pernah gitu. Itu pernah gitu. Jadi amalan nuliskan hiji ayat karena kertas lebetkan karena cai terus diet cai. Nah itu amalan agama sanes. Lamun ini amalan agama mana dalilna bahwa Nabi pernah ngelakuin gitu para sahabat atau para ulama itu ayat. Lamun itu mas sanes tidak amalan agama. Kedua ngandung pelecehan karena ayat nu ditulis. Ayat terus ditulis lelepkan karena cai. Ruksak tulisan eta. Ayat Allah Azza wa Jalla dituliskan karena dimuliakan. Ulah dihinakan, dilebetkan karena WC, dipicin, katincak, tekengeng. Ngehinakan karena firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Tekengeng sehingga gitu. Memang ia mengukur benda, ia mushaf umpah. Benda memang. Tapi dia benda itu ayat tulisan kalamullah. Kayaknya umpah pas pada sholat kan sur. Ya, usapnya gak ganggu. Long, belawang. kehak.